Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: kalau orang berjaya itu tidak akan selamanya berjaya, Jo.
1: Betul.
0: Jadi berhasil itu kan tadinya berharap bahwa bisa 6 kali mendapatkan juara Pildun.
1: Benar.
0: Jadi ternyata kemarin tadi malam bukan tadi malam, tadi pagi ya.
1: Tadi pagi
0: tidak berhasil menaklukkan Norwegia.
1: Iya.
0: Karena Haaland. Si Haaland.
1: Si Haaland.
0: Itu.
1: Aduh.
0: Nah, si Haaland. Itu kan sebetulnya si Haaland ini kan terinspirasi dari lagunya si Idol ya.
1: Benar.
0: Aduh, si Haaland. 2-1 bro. Tapi kalau di babak pertama tadi yang dapat penalti si Inggris, si Brasil itu berhasil, mungkin bisa
1: keadaan
0: beda cerita, Jo.
1: Betul.
0: Beda cerita, bisa berhasil
1: betul.
0: Menang. Betul. Tapi nggak apa-apalah. Maksudnya ya segala sesuatu kan memang ada masanya.
1: Benar.
0: Jadi

0: kalau Jebret Mania bilang fun football itu mengalahkan freestyle football.
1: Oh iya betul.
0: Harapan kalian tinggal mana lagi nih?
1: Iya, aku mah dah.
0: Sekarang jam 8 Meksiko bareng sama Inggris. Iya. Gitu.
1: Aku ya. Mah udah enggak punya
0: jagoan ya?
1: Sih dah. Soalnya enggak lolos.
0: Aku punya jagoan satu Prancis kayaknya, Dok.
1: Ya, mungkin Prancis bisa tuh. Walaupun kemarin ribut-ribut ya.
0: Iya, kemarin juga kalau enggak ada penalti 0-0 tuh.
1: Iya.
0: Enggak tahu pertandingannya kan diakhiri dengan penalti sebenarnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, nanti kita lihatlah. Yang paling sempurna sih sebetulnya Meksiko ya.
1: Mexico.
0: Mexico itu Mexico tuh 4 kali menang dan sekarang akan berhadapan dengan langsung Three Lions. Ay, kenapa bisa ada 3 singa ya?
1: Iya. Bendera itunya kan.
0: Bendera si apanya nih?
1: Bendera itu
0: di lambang. Lambang di benderaku. Dada. Oh, bukan Garuda ya?
1: Bukan.
0: Three Lions.
1: Three ya. Lions. Oke. Okay.
0: Silakan untuk bisa memprediksi. Kalau enggak, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh nanti ke Ancol, nanti bilang sama anjing laut ya. Jadi bisa dilihat mana yang menang nih nanti pertandingan. Biasanya gitu. Oh, iya. Karena kalau kemarin berarti si hiu tuh di Brasil. Jadi ada satu akuarium gede, Jo, di Brasil. Itu hiu tuh ditunjukin nih, hiu sama Norwegia enggak apa namanya? Brasil sama Norwegia di benderanya gitu kan, di dalam paralon gitu. Terus hiunya nyemperin si Brasil.
1: Salah.
0: Karena memang yang dikasih makanan yang di Brasil, oh, iya. Yang di Norwegianya enggak dikasih, cuma dikasih kroto. Ya hiu mana mau sama kroto?
1: Bisa gitu. Kalau kemas.
0: Benar-benar. Tapi udahlah, kalau misalnya memang lagi nonton terus sedang bersedih-sedih di kamar terus apa namanya menangisi tidak keberhasilan Brasil, terus tiba-tiba orang rumah jadi kaget gitu. "Woi, ngapain lu di kamar mulu lu?" Komplain gitu kan. Bener. Pernah enggak, Jo, ngelakuin kegiatan apa gitu ya yang bikin kamu lupa waktu dan kamu akhirnya dikomplain sama orang?
1: Aku mah apa ya dulu apa? Ya gini, kalau misalkan lagi kayak lagi ada Piala Dunia, Piala Eropa gitu, aku bisa maraton.
0: Oh gitu. Mau nonton mau maraton?
1: Ya maksudnya maraton nonton bola. Listrik, oi, pikirin listrik. Nah itu.
0: Lah kan yang mikir listrik bukan kamu, ya, PLN yang mikir listrik mah kamu bayar.
1: Bener.
0: Ya itu sih kadang-kadang aku juga di kamar mandi gitu, Jo. Kalau misalnya lagi kasihkan gitu. Kenapa?
1: Ya kasihkan ngapain?
0: Lah. Di kamar mandi mah tuh belajar matematika.
1: Ah, berhitung.
0: Berhitung gitu kan. Terus berapa kali kocokan nih gitu kan. Kalau di arisan nanti, di arisannya nanti.
1: Oh, mikirnya
0: di kamar mandi itu bikin ya ketahu sendirilah kalau Badai Krispati ekskursi kan bareng sama aku tuh ini banget, klop apa? Banget.
1: Oh iya,
0: ya, bikin-bikin lagu gitu kan. Gitu, itulah keren. Makanya orang-orang lain produktif, kan bilang, udah gitu terus tamat di kamar mandi kan mandinya kan jebur. Woi, bukan listrik, air woi, air woi gitu.
1: Air.
0: Banyak penjadi komplain.
1: Bener.
0: Nah, kita tanya sama teman-teman nih, pernah ngelakuin kegiatan apa yang bikin kamu lupa waktu dan akhirnya kamu dikomplain sama orang?
1: Nih kita mau ngajakin Fahri nih, udah masuk nih, udah Fahri.
0: Selamat pagi Fahri.
1: Tapi kita pengen Fahri juga cerita.
0: Boleh, tuh.
1: Baru nanti kita bacain.
0: Boleh. Kamu cerita Fahri pernah dikomplain sama orang karena bikin orang jadi kesel gara-gara kamu lupa waktu apa. Nah. Kita tungguin Fahri.
1: Nah, nanti baru
0: WhatsApp-nya.
1: Kita bacain.
0: Nanti kita bacain WhatsApp-nya. Lagunya. Nanti lagunya kita putar di Iswara.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu Salah Aku Apa ini jadi fokus track di album perdana Fajar Nur, Cycle of Love. Sebuah lagu pop ballad yang aransemennya clean, tapi liriknya benar-benar nampar sampai ke dalam. Album ini jadi gambaran tentang sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, tapi dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar sendiri. Ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya gimana perempuan yang satu itu tidak hadir.
1: Betul.
0: Jadi perempuan yang satu ini boleh dijelaskan, Jo.
1: Jadi
0: kronologis seperti apa, Jo?
1: Kronologisnya tadi tepat di jam 6:20 lah.
0: Sekarang 24. Jadi cuma 4 menit yang lalu.
1: 6:20 kan sekarang 7:20.
0: Oh iya, sejam yang lalu ya,
1: sejam yang lalu lah. Jadi di share di Minata itu memberitahu di grup Pagi Bandung.
0: Betul, ya? Betul.
1: WhatsApp.
0: Yes.
1: Maaf nih guys. Mm-mm.
0: Aku izin siaran.
1: Mm-mm. Salah lihat tanggal. Mm-mm. Hari ini Magali harus ikut psikotes di sekolah.
0: Betul.
1: Aku kira besok. Mm-mm. Gitu.
0: Jadi ternyata Magali mau ikutan Akmil ya.
1: Betul. Jadi itu manajer KDMP.
0: Manajer kopsus, kopi susu, bukan kopdes, koperasi desa. Atau kita juga mungkin nanti akan berusaha, Aung dan Jojo mau ikutan manajer KUD ya.
1: Iya benar.
0: Ya kopi ya, kopi yang unyil dengeng. kita mau ucapin selamat pagi dulu buat Fari nih. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dan selamat hari Senin, Om Awong. Siap siaran tanpa Disa Adiwinata. Kamu tahu aja nih.
1: Iya, tahu.
0: Padahal aku baru ngomong barusan sama Jojo. Mas Jojo, Mas Kemir, buat anak-anak magang. Ada lagi di salam-salamnya nih. Fari di luar Masjid Raya Cipaganti sambil baca koran. Wis, berita apa nih Fari pagi hari ini?
1: Koran banget.
0: Korannya berarti ini ya? Apa? Tribun Jabar.
1: Bukan, rekening koran.
0: Pemasukan dan pengeluaran itu ya. Mau request lagunya Alanis Morissette yang Ironic. Terima kasih udah diputerin. Terima kasih dan diputerin langsung sekarang.
1: Oh, siap.
0: Aku mah daripada ditaratar takut dimarahin sama iya, Fari. Fari tuh kalau lagi marah itu 9,5 magnitudo. Coba ada enggak ya?
1: Ada.
0: Coba ya, Fari bentar ya. Oke. Ini mah udahlah, gampang banget nih mah. Fari mah spesial buat kita. Betul. Terima kasih Fari. Siapa lagi, Jo?
1: Udah baru Fari.
0: Fari aja ya. Sekarang kita mau kasih tahu buat kamu nih, teman Fox.
1: Ada apa, Om?
0: Tapi sebelumnya, minyak sangat-sangat klasik ini membantu penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif, terutama untuk nyeri otot ya.
1: Betul.
0: Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Yes.
0: Nah, Jojo,
1: apa?
0: Ada seorang influencer. Jadi dia selama 96 tahun dia flu terus influenza.
1: Itu mah.
0: Iya. Jadi influencer lansia loh ini berusia 96 tahun. Namanya adalah Lilian Droniak atau yang dikenal sebagai Grandma Droniak. Mengunggah video yang berisi surat peringatan dari panti jompo tempatnya tinggal di Connecticut, Amerika Serikat. Pihak panti menerima keluhan dan penghuni lain gitu ya terkait pesta yang berlangsung hingga larut malam. Jadi kebisingan sampai dugaan penyajian minuman beralkohol kepada sesama penghuni. Wow.
1: Iya, jadi menanggapi hal itu ya, Lilian mengaku tetap ingin menikmati hidup. Ia menyebut membayar sekitar $12,000 atau sekitar 215 juta per bulan.
0: Nah,
1: benar ya?
0: Betul.
1: Buat tinggal di sana dan merasa berhak buat bersenang-senang. Jadi pada akhirnya persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik. Mm-mm. Jadi Lilian ini tetap diperbolehkan menerima tamu dan berkumpul bersama teman-teman.
0: 215 juta per bulan dia bayar ke situ ya.
1: Yeah.
0: Dia pengen happy, pengen hura-hura, pengen fun tapi di diprotes sama penghuni yang lain ya.
1: Dia bikin party.
0: 215 juta mau. Kata gue mah mending gak usah bayar ke panti jompo.
1: Iya tuh, kemana?
0: Cari GSG gila, so.
1: Apa itu GSG?
0: Ya gedung serbaguna. Jadi ternyata telah diselidiki DJ-nya Reza Arab.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Jo, kita cuma mau ngasih tahu nih.
1: Ada apa, Om?
0: Kalau sangat-sangat natural cream, ini bisa merawat kesehatan kulit. Betul. Membantu regenerasi kulit, menjaga kulit tetap lembab. Dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kemarin ada yang bilang,
1: betul,
0: Kang, ini buat kulit apapun, iya bisa. Kalau kulit lumpia, bisa tuh kulit lumpia mah tuh. Kan kulit lumpia saya bentol-bentol.
1: Aduh, kulit
0: gimana
1: lumpia.
0: Sih? Ini ada riset dari Fairfield University menyebutkan orang yang terlalu sering mengambil banyak foto makanan buat story.
1: Perhatiin nih. Pak Irwan sedang menerangkan.
0: Nah, jadi sekali lagi ya, riset dari Fairfield University menyebutkan harus pelan. Orang yang terlalu sering mengambil banyak foto makanan buat story cenderung lebih sulit mengingat detail suatu kejadian.
1: Ayo.
0: Hal ini berkaitan dengan konsep cognitive offloading. Yaitu pada saat otak menyerahkan tugas mengingat ke perangkat seperti kamera. Karena merasa momen sudah tersimpan di foto nih, otak jadi gak terlalu fokus menyimpan detail seperti rasa makanan, suasana atau pengalaman saat itu.
1: Ya, jadi fokus yang terbagi antara menikmati makanan dan mengambil gambar juga ini ngebuat kita jadi kurang benar-benar hadir dalam momen tersebut. Fenomena ini dikenal dengan sebagai Google Effect.
0: Okay.
1: Jadi ketika teknologi mengambil alih sebagian fungsi ingatan manusia. Tapi tenang, memotret ini memang bukan berarti langsung bikin kamu pikun ya, tapi dampaknya lebih ke kualitas memori yang berkurang.
0: Bener.
1: Bukan hilangnya ingatan secara serius.
0: Di garis bawahi teman-teman, itu untuk orang yang punya otak.
1: Iya.
0: Kalau kita berdua makan kagak punya. Jadi aman-aman aja.
1: Aman lah.
0: Spesial untuk seluruh pecinta berhasil.
1: Kenapa?
0: Kita menangis bareng-bareng.

0: Fox News. Fox News.
1: Lepas Misbud 2026, Menbud tegaskan peran generasi muda dalam budaya RI. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon menyampaikan generasi muda punya peran penting sebagai duta budaya Indonesia yang membawa kekayaan budaya bangsa ke panggung dunia. Menurut Fadlizon, keberagaman budaya Indonesia yang disebutnya sebagai mega cultural diversity perlu semakin diperkenalkan kepada masyarakat dunia melalui berbagai bentuk diplomasi budaya.
2: Menbud juga turut menyampaikan agar kedepannya misi kebudayaan ini dapat bekerja sama lebih erat dengan Kementerian Kebudayaan melalui dana Indonesia Raya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan dan ekosistem kebudayaan. Menurutnya, melalui program tersebut, Kementerian Kebudayaan mendukung berbagai program mulai dari pengiriman delegasi budaya, penyelenggaraan festival film, festival musik, sampai partisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan di tingkat internasional.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Masuk di jam 8 sampai jam 9 seperti biasa ada baskom, bahas komentar. Udah gak usah nangis. Udah.
3: Terlalu
2: Norwegia, Norwegia menang. Udah. Iya, sekarang Norwegia di jam 8 bentar lagi kita Inggris bareng sama Kicom. Ya, siap-siap ya. Siap-siap mau nangis lagi atau seneng nih?
3: Udah main.
2: Baskom sama Soka siap-siap ya.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Siapa yang ngalamin kalau lagunya ini berkibar di seluruh jagat peradioan di Indonesia? Yang ngalamin tahun 90-an lah. MC Hammer, adik kandungnya dari MC Wedding. Semua nama MC corporate. Anyway, MC Hammer. Kita mau kasih tahu buat teman-teman nih, kalau Ultimate Sabun Tanamila Tanamu ini membersihkan dan juga menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit, dan jangan lupa kalau sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Preno itu. It's so time. Ini kita mau ngajak kamu untuk berkomentar ya. Yang ini aja, Jeh.
1: Yang mana, Pak Irwan?
0: Ini yang ini, yang dikasih yang terakhir.
1: Oh, boleh. Ya. Adanya Rere.
0: Ya. Ini Rere, adinya Rere nyanyi bagus nih. Iun 7107.
2: Ku bertemu ke rumah barumu.
0: Nah, gitu.
2: Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan? Gak bisa lagi.
0: Maksudnya kenapa sih dia gak bisa? Kenapa sih, Jok? Gak bisa lagi, itu maksudnya gak bisa nerusin.
1: Sedih kayaknya, sedih.
0: Oh, sedih. Oh,
1: kan
0: iya.
1: Lagunya tentang kehilangan. Bener.
0: Dia juga mungkin ngalamin ini, ada relate sama kehidupan.
1: Betul.
0: Dia. Dari Rizal Fakbare, dia bilang, bagus, Kak. Bagusan diem.
1: Dandi, si Dandi.
0: Apa Dandi katanya?
1: Alisnya kiri semua.
0: Oh, iya. Iya benar. Ya, dia bisa ngebandingin kiri sama kanan.
1: Asli. Ya. Itu kayak wiper mobil.
0: Makanya kok dia enggak bisa ngebandingin ya? Mana yang lucip, mana yang harus tebal gitu ya. Dia bilang berisik. Gue lagi pup. Sampai masuk lagi nih.
1: Aduh. Aduh, hampir aja kelepasan.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Itu Alisa setinggi sebelah, Kak. Bukan tinggi sebelah, memang iya ya?
1: Iya.
0: Bener, bener, bener. Terus ada yang bilang tebak aroma yuk katanya. Aroma apa nih?
1: Apa, Pak Irwan?
0: Enggak, sekalian aja Kakak nyusul ke rumah barunya, Kak.
1: Jahat ya, woy.
0: Nggak, woy, nggak boleh gitu kamu, ah. Aduh, apalagi, Jo? Kak, bagus loh, Kak. Coba mingkem aja, sana gitu.
1: Ini mah komentar netizen ya.
0: Coba-coba ya.
1: Dari Budi
0: Woodpecker. Itu terakhir aja.
1: Oh, ya, oke, boleh.
0: Oke. Nih, Kak, kalau Kakak yang nyanyi, ini bakal meledak, Kak, di pasaran. 17 luka-luka.
1: Bom kali ya.
0: Kacau. Jangan, Kak, jangan, Kak, jangan ke rumah ya, Kak, katanya. Apa kata Budi katanya?
1: Mana sih Badi Tebel? Badi, Badi, Badi.
0: Apa katanya?
1: Ini Badi Woodpecker ya.
0: Apa katanya?
1: Ini mayatnya yang nyanyi.
0: Apa?
1: Mayatnya yang nyanyi. Mayatnya yang nyanyi.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Radionya sanga-sanga.
1: Betul.
0: Ini waktunya kita akan ada di Bazooka bacain zodiak kamu.
1: Yes.
0: Hari ini kita mau kasih tahu, ini adalah zodiak-zodiak paling pelupa.
1: Pelupa.
0: Hai. Yang pertama adalah Aquarius.
1: Aquarius.
0: Zodiak pertama yang pelupa adalah Aquarius. Mereka dengan zodiak ini adalah sosok yang pemikir,
1: betul,
0: tapi nggak terorganisir atau kurang teratur. Sehingga mereka sering kali linglung dan lupa hal-hal kecil. Makanya mereka lebih suka fokus pada satu tugas seharian aja,
1: uh-huh,
0: daripada mengerjakan secara bersamaan. Itu adalah Aquarius, zodiak pertama yang kita bacain yang sering lupa.
1: Betul. Yang kedua.
0: Bukan sering tapi paling ya.
1: Paling.
0: Oke. Okay.
1: Paling. Yang kedua.
0: Ya.
1: Libra
0: itu adalah bobo.
1: Tibra.
0: Oh, Tibra.
1: Iya ya. Jadi Libra ini dikenal karena kecintanya pada kehidupan yang damai. Zodiak yang adil dan seimbang ini suka bersantai sehingga seringkali melupakan beberapa acara.
0: Oh, pantas.
1: Mereka nggak suka memaksakan diri terlalu keras dan khawatir dengan anggapan orang lain, terutama dalam menjalankan tugas yang kurang disukai. Libra akan sekedar mengingat dan tidak menjelaskannya dengan benar.
0: Libra ya. Goodbye Libra. Dari Brazil. Libra, oh Brazil. Dari Libra ketemu sama Sagittarius. Nah, ini juga masih zodiak paling pelupa. Zodiak ini dikenal karena kepribadiannya yang suka berpetualang dan berjiwa bebas. Jiwa petualang yang bebas itulah yang membuat mereka sulit fokus pada situasi saat ini gitu ya. Alhasil sifat pelupanya itu dikarenakan ia terjebak dalam perasaan kurang sadar akan lingkungan sekitar.
1: Oh, keren.
0: Terlalu banyak ngerem nih.
1: Asli. Ngelem. Gimana nih,
0: Gak juga gitu ya,
1: pusing. Atau yang terakhir. Ini Gemini.
0: Okay.
1: Ya, jadi Gemini dikenal dengan pemikiran yang cepat dan agak sedikit cerewet. Zodiak satu ini senang bersosialisasi dan gak kaku bertemu dengan orang baru. Gemini seringkali menghadapi informasi yang kurang sesuai, bukan karena ingatannya yang buruk, tapi agak sedikit pelupa. Sedikit pelupa ya. Jadi jangan kaget kalau kamu punya teman Gemini gak bisa mengingat beberapa detail kecil dari sebuah percakapan.
0: Ya. Jadi itu adalah 4 zodiak paling lupa.
1: Betul.
0: Spesial buat kamu-kamu nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya memang kamu merasa keberatan dengan zodiak kami, yeah, silakan ajukan banding ke
1: ke
0: Bareskrim.
1: PN terdekat.
0: Ke mana?
1: PN terdekat.
0: Pengadilan Negeri ya. Pengadilan Negeri Agama bukan?
1: Bukan. Oh, itu PA itu.
0: Oh, PA ya. Yeah. Udah cukup saya aja, Jo.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
1: Cara menghilangkan bekas luka di kulit yang sudah lama dan juga menghitam, ini memang membutuhkan waktu dan perawatan khusus. Jika dibiarkan, bekas luka ini bisa mengganggu penampilan dan menurunkan rasa pede kalian. Dengan penanganan yang paling tepat, warna kulit yang menghitam akibat bekas luka ini bisa secara bertahap jadi lebih cerah dan juga merata.
2: Jadi bekas luka di kulit ini bisa terbentuk setelah kulit mengalami cedera seperti tergores, luka bakar, jatuh, atau bekas gigitan serangga. Selama proses penyembuhan, tubuh membentuk jaringan parut. Pada sebagian orang, proses ini juga disertai peningkatan produksi melanin sehingga meninggalkan bekas berwarna coklat hingga kehitaman.
1: Selain itu, untuk menghilangkan bekas luka di kulit, pastinya kamu bisa menggunakan juga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu. Betul. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu ini bisa dipakai 2-3 kali sehari, dapat dipakai oleh pria dan wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan untuk info lebih lanjut, klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil?
2: Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
7: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
6: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
8: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Musim kemarau 2026, ratusan desa berpotensi terdampak kekeringan di Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com, BPBD Jawa Barat meminta sejumlah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih serta sektor pertanian. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Ciamis jadi wilayah prioritas karena pada musim kemarau 2023 tercatat sebagai daerah yang paling terdampak kekeringan.
2: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan pengalaman sebelumnya jadi dasar dalam menentukan fokus mitigasi tahun ini. Menurut Teten, pemerintah daerah di wilayah tersebut harus meningkatkan langkah mitigasi agar dampak kekeringan tidak meluas. Selain kekeringan, BPBD Jawa Barat juga mewaspadai potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Tapi kita mau coba update doang. Inggris Mekico.
1: Mekico
0: itu 2-1 buat Inggris.
1: Ini baru babak pertama loh.
0: Baru babak ke pertama. Yeah, perpanjangan waktu baru ada 5 menit. Tapi sekarang udah mau habis kali. Yeah. Kita tunggu nih. Hmm. Siapa yang berhasil untuk menjadi pesaing atau berlawanan dengan Norwegia, Inggris atau Meksiko?
1: Iya betul.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Selain ini bakal ada Citra Solastika.
2: Mandagi.
0: Hah?
2: Citra Mandagi sekarang.
0: Oh, Citra Mandagi. Oh, kamu udah jadi?
2: Enggak sih.
0: Famnya Ijan Mandagi sekarang.
1: Orang Manado.
0: Oke. Okay. News Select Indonesia, boleh kamu request lagu-lagu favorit kamu berbahasa Indonesia.
1: Betul.
0: Boleh nanya, Jo?
1: Apa, Pak Irwan?
0: Jo, atau bulu tangkis?
1: Tahu, atuh.
0: Siapanya bulu betis?

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi semua. Semangat pagi di hari Senin. Raden Citra nemenin kamu di Selekta Indonesia sampai jam 11 siang nanti. Kalau misalkan Ijan Bandagi biasanya kasih kamu info unik, ya Citra juga punya. Gak cuman Ijan doang, lagu-lagu Indonesia juga punya banyak. Buruan request yuk di 08122-4774-917.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Bandung Feel Good. Hari ini yang kembali lagi untuk menemani kamu di pagi hari, teman Fox. Ada Raden Citra, bukan Ijan Mandagi. Gak apa-apa ya, gak perlu kecewa, karena mau Ijan ataupun Citra bakal sama-sama muterin lagu favorit kamu. Dan Citra juga punya info-info unik yang biasanya di-sharing juga nih sama Ijan Mandagi ya. Tapi sebelumnya, absen dulu pagi hari ini yang udah semangat di hari Senin di 08122477417 untuk requestan by WhatsApp-nya. Untuk Instagram-nya boleh langsung di-reply aja IG story-nya Raden Citra di Fox Radio. Dan boleh juga komen-komen di section komennya Fox Mobile Application-nya kita ya. Kalau misalkan belum punya, aduh kebangetan. Kita aja udah mau berapa tahun di sini, kamu masih belum punya. Download dong sekarang makanya ya. Dan untuk menemani pagi harinya kamu, Citra udah siapin lagu dari The Cartons dengan Dia Datang. Dan ada juga lagunya dari Tiara Andini dan Vidi Aldiano dengan Buktikan di Selekta Indonesia.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

Buktiin kalau misalkan kamu sayang sama pasangan kamu, teman faks ataupun keluarga kamu. Buktiin ini dengan apa? Dengan cara memeluk pasangan dan juga keluarga kamu ataupun orang-orang tersayangnya kamu ya. Karena terbukti ternyata dengan memberikan pelukan ini bisa meningkatkan hormon bahagia atau serotonin. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang jarang dipeluk itu akan gampang sakit dan stres, teman Fox. Jadi, aduh, jangan deh ya, nggak dipeluk-peluk. Kalau misalkan nggak ada yang meluk, ya udahlah, peluk diri sendiri dan semoga kita semua dipeluk dengan kekayaan. Amin ya, ini ekonomi gitu. Ini jadi doa semua orang ya, termasuk teman-teman Fox yang lagi stay barengan sama Raden Citra di Select Indonesia pagi hari ini. Luar biasa, banyak banget yang request, harus dibacain dari sekarang nih. Terima kasih banyak buat kamu Maria, ada Asri juga, terus ada Berbinar yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Ada Fariel Hardiaman, selamat pagi. Fariel Hardiaman pengen diputerin lagunya dari The Virgin yang Love Setengah Mati, atau mau Dr. PM dengan Damai Mimpi. Sama Raden Citra udah dimasukin ke playlist yang Damai Mimpi ya, ditungguin aja. Ada Abai di Bekasi, hai, terima kasih banyak Bai, kamu sudah streaming di Fox Radio Bandung. Dan Abai hari ini pengen diputerin lagunya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Siap. Lagu-lagunya udah ada di playlist, tinggal kamu nikmati aja teman Fox. Ini dia lagunya dari Sabrina Leanor dengan Haha, dilanjut lagi dari Dr. PM dengan Damai Mimpi, dan ada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Semoga usaha kamu hari ini gak sia-sia dan bisa bikin kamu bahagia. Indis ekonomi ya teman Fox. Semangat!

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Fox News. Fox News.
1: Resmi pensiun dari timnas Brazil, Neymar menyatakan sekarang semua telah selesai. Dilansir dari antaranews.com, Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil setelah Selecao tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu disampaikan setelah Brasil kalah 1-2 dari Norwegia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion New York MetLife Amerika Serikat pada Senin waktu Indonesia Barat. Saya sudah mencoba lagi dan lagi, semua dimulai dari MetLife Stadium dan semuanya berakhir di sini. Sekarang semuanya telah selesai, ujar Neymar yang dilansir dari media Brasil Globo. Laporan itu mengatakan bahwa kekalahan dari Norwegia menjadi penampilan terakhir Neymar bersama tim nasional.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Badung Feel Good. Ini dia Simpan Saja, salah satu lagu terbaik dari Ekutes yang di remake sama Mutia Nadira. Versi Ekutes enak, versi Mutia Nadira juga enak. Mau yang mana aja kamu dengerin, kamu boleh request barengan sama Raden Citra di Select Indonesia pagi hari ini ya. Dan abis ini teman Fox Citra punya lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil. Ada juga Fatur dan Nadila dengan Kulakukan Semua Untukmu. Dan ada juga lagunya Kotak featuring Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Untuk yang mau request masih bisa banget, 081224774917 di Selecta Indonesia.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jam-jam rawan nih teman Fox ya. Kalau misalkan lagi kerja, sebenarnya tadi tuh udah sarapan, tapi jam segini udah mulai kerubuk-kerubuk. Belum lagi udah mulai ada ngantuk ya. Ya udah, makanya biar gak ngantuk, sini rekuasin lagu favorit Indonesianya kamu teman Fox, barengan sama Rada dan Citra di Select Indonesia di jam terakhir. Dan Citra juga masih punya fakta unik yang bangun di share.
0: Lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selecta Indonesia.
2: Selecta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Selekta Indonesia pagi hari ini, teman Fox. Ih, seneng banget ternyata kalau pagi-pagi tuh yang dengerinnya jauh-jauh ya. Ada yang dari Ciwidey, ada yang dari Bekasi, dan dari Bandung juga, apalagi banyak banget ya. Kalau misalnya sekarang kamu lagi streaming, hai, selamat pagi dari Raden Citra. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kamu, supaya harinya semakin membahagiakan. Jangan lupa untuk request lagu favorit kamu, tentunya lagu Indonesia, mau Indonesia atau Indonesia yang lama atau yang baru, bebas di 08122 4774917. Beberapa waktu yang lalu Cita sempat ceritakan sama kamu, teman Fox, kalau misalnya Bandung ini dikatakan darurat gangguan jiwa. Nah, untuk mengatasi hal ini, karena peduli dengan mental health warganya, Kota Bandung akhirnya menghadirkan layanan psikolog di 12 puskesmas. Dicatat, kalau misalkan kamu udah mulai kerasa sedih yang berturut-turut selama 2 minggu, terus kayak cemas dan rasa khawatir yang berlebihan, terus udah gitu mulai mengganggu pada keseharian sehari-hari, berfungsi tidak dengan tidak berfungsi dengan baik kamunya. Misalnya kehilangan fokus saat bekerja, terus kamu juga jadi malas mandi. Nah, ini merupakan salah satu tanda-tanda kalau misalkan kamu mengalami gangguan mental, teman Fox ya. Jadi dicatat nih buat kamu yang ngerasa kayak aduh psikolog mahal, mendingan nonton King Nasar. Enggak juga sih, kalau misalkan perlu ke psikolog ya ke psikolog aja, karena sekarang tuh bisa juga di cover dengan BPJS, tentunya dengan Faskes 1 yang sekarang udah mumpuni ya, sudah ada psikolognya. Nah, layanan psikolog di Bandung itu ada di 12 puskesmas, teman Fox ya. Jam operasionalnya dari hari Senin ke Sabtu, yang pertama ada di Puskesmas Salam, ada di Puskesmas Puter, ada di Ibrahim Aji, ada di Garuda, Kopo, Pasir Kaliki, terus ada juga di Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan terakhir di psikolog ke-12 itu ada di Cipadung. Tuh, lumayan, Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat masuk semua, teman Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aduh, aku lagi burn out, aku gak tahu nih lagi stuck banget hidup aku mau dibawa kemana. Nah, kalau misalkan kayak gitu udah, berarti kamu butuh bantuan dari profesional. Daripada pusing-pusing mikirin hidup sendirian, pastinya lebih enak kalau misalkan sharing barengan sama orang yang bisa kamu percaya, teman Fox ya, supaya lebih ringan beban hidupnya.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM. Feel good.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen.
0: Mana lainnya?
5: Bandung itu cinta, sakit hati, masa depan, dan pernikahan.
6: Haredang, tiis, haredang.
7: Bandung itu romantis.
8: Bandung itu segalanya, tempat

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kita semua tahu kan kalau misalkan Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan laut yang sangat luas, terus dengan hasil ikan yang banyak banget teman Fox ya. Tapi di antara banyak ikan, banyak juga ternyata orang-orang yang gak suka makan ikan. Padahal ikan ini merupakan salah satu sumber protein hewan yang berkualitas tinggi, yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan tuh dikenal sebagai dikenal bervariasi ya maksudnya ya, tapi umumnya berkisar antara 18 sampai 22 gram per 100 gram daging. Dan protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Dan hal ini berarti tubuh tuh bisa menyerap dan juga menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital, kayak membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Nah, untuk mendapatkan khasiat kesehatan yang lebih selain makan ikan, ada baiknya nih kamu juga tiap hari balur badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur nih, cara pakainya gampang, tinggal dibalurin aja tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur juga gampang banget, karena ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan juga pasti ada di Fox Radio Network, teman Fox. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
1: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
7: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

mengembalikan spark dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk peluk diri sendiri, peluk juga orang sekitar untuk menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam diri kamu supaya kamu bisa bahagia dengan fokus ya. Semangat terus untuk menjalani hari Senin ini, di mana hari Senin menjadi hari yang bikin males gitu ya. Tapi kalau misalkan gak ada hari Senin, nanti kita gak ketemu sama weekend teman Fox. Tapi hari ini spesial, Raden Citra bakal nemenin kamu sehari dua kali. Jadi gak cuma pagi ini doang, Citra juga bakal nemenin kamu di malam hari. Jadi jangan lupa untuk stay nanti malam barengan sama Raden Citra di Fox Night Show ya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra hari ini di Selekta Indonesia. Dan pastinya kamu bisa request lagi lagu favorit kamu nanti sore di Seru Senja barengan sama Pepi Dravi di 91.7 FM Fox Radio Bandung.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya background romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
5: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: baru yang seru.
1: Ingatlah, ingat,
0: sampai lagu lama yang kamu suka. Ada di sini semua.
2: Fox Radio.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
2: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
4: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari 1 kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
5: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun ABH 2 dan ABH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
3: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
6: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
1: Saya sudah

0: dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
1: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
2: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
3: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. 4 pelaku yang

0: kesehatan di pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
2: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutang publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, itu tahap independen.
4: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
4: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
5: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram.

0: Siram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
1: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditetap pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
2: Luka bakar apa kan?
1: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
0: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
3: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
4: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
5: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur anak sekolah, anak sama istri.
4: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Musik 90-an.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar. Sudah bertaburan bintang, skuad Persib masih siapkan kejutan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tafhid Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
2: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu ad-dini dulu.
3: Kesadaran untuk beragama, di sini sudah dilakukan. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'roni, cinta kepada Nabi, cinta kepada Kota Bandung. Saya yakin para pesantren ini orang-orang yang taat, orang-orang yang samina wa atona. Ketiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-idomu, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini, tinggal yang kedua nanti bisa lulus dengan ini tolong laksanakan.
1: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Tiga kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
4: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara ya, dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya. Juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
1: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL2, dan Piala Presiden. Lima pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
5: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya insya Allah ada kejutan lagi, pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekadar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
7: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Karena sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya, dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tim.

0: secara biologis, secara biologis itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada, Pak. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologis, yang berkaitan dengan jati diri, yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya.
1: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. 91.6

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui keabadian, Alan mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal. Tanpa menghilangkan karakter kuat dari versi aslinya, lagu ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih modern dan nuansa yang lebih intim. Lagu ini jadi bagian dari proses eksplorasi musikal Alan. Dia nggak cuma membawakan ulang sebuah karya, tapi juga berusaha menafsirkan kembali makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia, Alan Anderson dengan keabadian.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: 91.7 Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, spesial banget nih Pepe Trevi di jam pertamanya langsung ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Ini gue biasanya kalau ketemu sama yang lagi talk show itu pasti gue akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu.
1: Oke. Siap.
0: Ya. Nama panggilan kecil. Panggilan kecil. Iya, panggilan kecil siapa?
1: Farel.
0: Panggilan gede.
1: Farel juga.
0: Panggilan di sekolah.
1: Sama Farel.
0: Farel juga ya.
1: Cuman sekarang karena aku ya punya nama nama panggung lah sih.
0: Iya.
1: Farelio.
0: Oh, Farelio.
1: Cuman tetap kalau teman-teman semuanya panggil Farel.
0: Farel. Oke. Yeah. Tapi nama panjangnya siapa sih sebenarnya?
1: Nama panjang. Muhammad Fadil Aurelio.
0: Muhammad Fadil
1: Aurelio.
0: Oh, Aurelio.
1: Yes.
0: Oh, gitu.
1: Yeah.
0: Iya, kalau dipanggil Aurel jadi kayak perempuan.
1: Jadi bener. Di akalinnya Fadil Aurelio Farel.
0: Ui, gitu. Keren. Tepuk tangan dulu lah ada Farel di sini ya. Rel sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Okay. Sehat juga. Sehat banget, tidak seperti hari-hari biasanya.
1: Wah.
0: Oh iya, lebih sehat hari ini gitu.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah berapa radio hari ini, Rel?
1: Ini kedua.
0: Kedua?
1: Iya.
0: Oke, berarti
1: baru nyampe.
0: Baru nyampe banget. Yeah. Tadi radio mana?
1: Ingat? Tadi Urban.
0: Urban Radio.
1: Cuman, aku telat. Jadi lewat by phone.
0: Oh, by phone. Yeah. Sekarang baru ngobrol nih kita ya.
1: Yes.
0: Asik. Rencana berapa radio hari ini di Bandung?
1: Aku 3 hari di sini.
0: Lama juga ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Berarti 8 lebih kali ya?
1: 8 kayaknya.
0: 8 radio ya?
1: Kurang lebih mungkin 8.
0: Kurang lebih 8 radio. Oke. Kalau kamu sering ke Bandung, stay-nya di mana nih by the way?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Yeah. Daerah-daerah mana nih?
1: Di selatan.
0: Daerah selatan. Yeah. Oke.
1: Di Blok M.
0: Di Blok M.
1: Yes.
0: Sering ke Bandung tapi?
1: Dibilang sering enggak juga, dibilang jarang juga enggak.
0: Oh gitu.
1: Ya, biasalah.
0: Kalau ke Bandung apa? Main atau kerjaan apa apa sih biasanya?
1: Kalau aku di sini seringnya karena mau makan. Aku ada suka makan bebek di sini.
0: Bebek apa?
1: Bebek apa?
0: Om Aris bukan?
1: Apa namanya?
0: Bebek Om Aris bukan?
1: Bukan.
0: Bebek.
1: Ada bebek enak banget.
0: Oh gitu.
1: Apa ya namanya? Kok lupa lagi.
0: Iya.
1: Pokoknya enak banget bebeknya.
0: Enak banget. Selain bebek apa lagi makanan yang paling suka di Bandung?
1: Paling nongkrong sih coffee shop gitu.
0: Coffee shop lah.
1: Karena
0: ya.
1: Kan di sini udaranya beda ya dengan di Jakarta.
0: Iya benar ya.
1: Sini tuh adem banget.
0: Adem. Soalnya kalau di Jakarta itu di outdoornya
1: terlalu
0: gerah.
1: Dan polusi.
0: Polusi ya. Yeah. Di sini agak-agak adem lah ya.
1: Adem.
0: Makanan viral di Bandung udah pernah dicobain? Adakah? Atau
1: belum.
0: Kayak malas ngantri gitu?
1: Kayaknya hari ini deh.
0: Hari ini ya.
1: Hari ini. Okay. Sampai besok.
0: Oke. Sekarang Farel ini datang ke sini mau ada promo EP ya.
1: Yes.
0: Widih.
1: Alhamdulillah.
0: Keren. Berarti memulai single pertama itu tahun berapa, Rel?
1: Kalau single pertama itu tahun lalu.
0: Cepet juga ya.
1: Iya.
0: Produktif juga nih.
1: Alhamdulillah.
0: Tahun lalu.
1: Iya.
0: Apa single pertamanya waktu itu?
1: Judulnya Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah.
1: Berpisah.
0: Aduh, pahit ya.
1: Iya. Terakhir aku ke Bandung tahun lalu juga karena aku ada gala premier di sini.
0: Film.
1: Jadi itu laguku jadi soundtrack film.
0: Film apa sih?
1: Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
0: Wah.
1: Syutingnya di Bandung juga.
0: Dilanjutkan Salah
1: Disudahi Perih.
0: Disudahi Perih.
1: Yes.
0: Wah, gila sih. Kamu nyanyi itu?
1: Nyanyi.
0: Wih, keren.
1: Aku main dikit juga.

0: Cuman
1: oh ada banget. Juga. Oh gitu. Dikit. Jadi kamu yang gitu. Jadi apa ceritanya dulu?
0: Ya pokoknya jadi pria yang marah-marah lah, ngamuk, nggak tahu kenapa.
1: Oh gitu. Hmm. Tapi in a real life, kamu apa? Tuh tipikalnya gitu nggak, marah-marah gak. Atau gak nice dong. People banget gitu?
0: Insya Allah nice people.
1: Nice people lah ya.
0: Insya Allah.
1: Asik. Kayaknya kamu sayang banget sama mama ya. Aku ngeliat di IG-mu tuh yeah. Sering banget ya kamu foto sama mama.
0: Itu pacarku.
1: Wow. Asli. Ini banget gak. Ya. Kau, iya maksudnya sebegitu yeah, deketnya kamu sama mama ya.
0: Anak. Aku panggilnya mami.
1: Mami.
0: Mami.
1: Oke.
0: Okay. Aku anak mami banget.
1: Anak mami banget. Yeah. Ya nggak apa-apa orang mami sendiri.
0: Iya lah.
1: Ada adikmu ya?
0: Ada.
1: Laki-laki?
0: Laki-laki, aku dua bersaudara.
1: Dua bersaudara yeah. Kayak seru itu cowok-cowok ribut
0: atau seru enggak? Seru. Ya boxing tiap hari.
1: Beda jarak umurnya jauh gak sih Ra?
0: Enggak lumayan ya, 4 tahun.
1: Yes. Oke, okay. Ini mungkin mami sama papi berarti?
0: Iya yeah.
1: Yang ngedukung banget karirmu di dunia nyanyi kah?
0: Sangat.
1: Sangat.
0: Alhamdulillah ya? Sangat.
1: Oke, okay. Karir pertamamu nih sebelum ngomongin IP.
0: Mm-mm.
1: Nyanyi pertama kali di mana inget gak?
0: Kalau aku sendiri itu suka nyanyi itu dari kecil.
1: Oke. Okay.
0: Nah, cuman, jadi nih cerita dulu.
1: Boleh boleh. Santai, kita mas santai di sini.
0: Awalnya itu mama memang support banget.
1: Aha.
0: Untuk aku masuk di entertain lah.
1: Aha.
0: Nyanyi dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dari papaku ya sebaliknya sebenarnya awalnya.
1: Oh awalnya
0: ya, okay. Sampai aku sekolah SD, SMP, SMA. Huh? Masuk kuliah aku masih gak boleh gini-gini. Itu hanya hobi.
1: Oke
0: okay. Gitu. Okay. Bahkan aku sempat daftar banyak lah.
1: Untuk?
0: Untuk setelah lulus SMA aku daftar kuliah biasa.
1: Kuliah oke okay, oke okay.
0: Sampai itu masih aku bilang aku mau nyanyi gini. Ya boleh tapi hobi aja gitu. Gak boleh
1: gak boleh jadi profesi.
0: Iya okay. Tapi pada akhirnya mungkin karena aku lumayan menunjukkan ya. Aku yang ngasih tahu lah kalau aku tuh passionku di sini.
1: Oke okay.
0: Tetep yang lain juga jalan. Cuman di bidang ini aku pengen serius. Pada akhirnya Gak ada pikiran lagi bahwa oke okay, aku entertain kayaknya udah enggak nih. Karena aku udah kuliah biasa.
1: Aha. Ambil apa kalau boleh tahu?
0: Bisnis.
1: Oke
0: okay. Ya. Nah pada saat itu aku ketemu orang lah yang ngebawa aku sampai sekarang bisa di dunia ini. Di dunia entertain ini.
1: Oke okay.
0: Aku ketemunya, aku kan dari Makassar.
1: Oh Makassar.
0: Asalku dari Makassar.
1: Oke okay.
0: Sulawesi Selatan.
1: Iya iya iya.
0: Ketemu. Awalnya bukan entertain. Bukan tentang entertain.
1: Apa tuh?
0: Tentang ya pekerjaan di luar entertain lah.
1: MLM enggak?
0: Ya bukan. Ya ya bisnis dan pemerintahan lah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Awalnya orang ini. Abangku lah, abangku.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya aku memang pada saat COVID dulu iseng bikin cover YouTube gitu-gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia ngeliat. Lu bisa nyanyi gini. Iya, Bang.
1: Lihat
0: di mana? Lah, di YouTube kamu ada gini. Oh, Abang lihat. Iya, saya lihat. Nanti kamu berangkat ya ke Bandung. Awalnya ke Bandung dulu.
1: Ke Bandung.
0: Ya,
1: itu
0: jadi,
1: kamu stay di Makassar pada saat itu.
0: Iya.
1: Oh,
0: pada
1: gitu.
0: Saat itu aku langsung izin. Maaf Pak, ada gini-gini. Ah serius, Papa masih. Kamu yakin gini-gini? Aku berusaha yakinin dan lain-lain. Ya udahlah, bismillah. Berangkat sampai akhirnya di Jakarta. Awalnya bolak-balik
1: okay.
0: Jakarta, Makassar. Sampai akhirnya aku dibilang, kamu harus stay di Jakarta.
1: Karena?
0: Ya karena kalau memang mau serius di dunia ini.
1: Dunia ini, oke okay.
0: Ya, mesti harus stay lah di Jakarta sampai sekarang.
1: Oh gitu. Ya. Tapi orang tua dan segala macam akhirnya di Jakarta atau tetap di Makassar?
0: Tetap Makassar, cuman dia bolak-balik lah.
1: Bolak-balik aja gitu ya. Oke. Okay. Yes. Sampai hari ini akhirnya keluar EP ada 6 lagu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Keren. Luar biasa ya. Perjuangan akhirnya bisa ngeyakinin orang tua bahwa saya mampu kok untuk jalan di bidang ini gitu ya. Single pertama tadi judulnya adalah
0: Kita Buat
1: kita, yang film tadi
0: yang film Sepakat Berpisah.
1: Sepakat Berpisah
0: ya.
1: Yang kedua
0: Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Wih. Itu berarti bucin parah kayaknya ya.
0: Bisa dibilang iya.
1: Kalau di judulnya sih aku kayaknya itu lagi kayak bucin banget gitu.
0: Iya. Bisa dibilang seperti itu karena seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta dengan perempuan ini.
1: Iya. Oke okay.
0: Yes.
1: Waduh. In a real life pernah kah?
0: Pernah dong.
1: Sebucin itu?
0: Pernah.
1: Pasti pernah lah ya.
0: Pernah lah.
1: Iya, iya, iya. Pasti pernah gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal si nyanyi lagi.
0: Mm-mm.
1: nyanyi lagi.
0: Okay.
1: Orang tua akhirnya sepakat, oke. Mami papi dukung.
0: Full
1: semuanya.
0: Semuanya.
1: Oke.
0: Sampai aku les vokal. Pokoknya benar-benar terjun lah di sini.
1: Oke. Gitu. Ini manggung pertama kali masih ingat kah?
0: Manggung itu dari kecil suka nyanyi. Suka, karena ya kalau ada acara panggung. Naik nyanyi gitu. Cuman benar-benar yang panggung itu kapan ya?
1: Jadi Varelio sekarang gitu.
0: Oke. Ya mungkin pas pada saat itu yang film itu.
1: Yang film
0: bener-bener
1: itu
0: bener-bener panggung di gala premiere itu.
1: Gimana rasanya?
0: Ini bener. Karena ya apa ya, lagu pertama dan langsung jadi soundtrack film.
1: Iya,
0: ya, shock juga sebenarnya.
1: Pasti.
0: Iya. Dan itu di Kuningan, di ya gala premiere film.
1: Iya.
0: Jadi banyak banget orang. Dan itu aku kayak, wih, ini bener ya. Aku nyanyi gini, nervous ya? Parah.
1: Itu ngatasinnya gimana? Demam panggung
0: ya,
1: tuh.
0: Jalanin aja.
1: Bismillah aja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi seneng juga akhirnya.
1: Akhirnya. Aku tuh lihat kamu ada sempat manggung juga sama banyak ya kamu ternyata panggungannya itu banyak loh.
0: Alhamdulillah ya. Aku belakangan ini alhamdulillah semua lancar lah.
1: Iya.
0: Jalannya semua alhamdulillah pelan-pelan kebuka.
1: Kebuka ya. Iya, karena kamu niatnya tuh kuat.
0: Iya.
1: Ada supportnya juga, support sistemnya bagus ya.
0: Alhamdulillah. Kalau dari aku sih ya, niat baik pasti harusnya bisa.
1: Oh, insyaallah pasti dikasih jalan gitu ya. Jadi buat teman Fox juga kalau pengen punya niat baik gitu ya, pengen ada sesuatu yang niat yang luar biasa, harus kayak Farel juga sebenarnya ya.
0: Harus dong.
1: Harus berani. Buat ya, kita buat seisi dunia cemburu. Ini single kedua.
0: Iya.
1: Kita dengerin boleh?
0: Boleh dong.
1: Kita gas dulu ya.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, Febes barengan sama Varelio nih, ngobrolin soal EP-nya. Judulnya apa EP-nya?
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh, itu dikasih judulnya pun sama dengan lagu.
1: Enggak, kalau lagunya kan kita buat.
0: Oh, kita. Oh iya, kalau ini seisi.
1: Seisi Dunia Cemburu aja.
0: Oke. Okay. Itu yang bikin apa ya, konsep dari awal sampai di titik ini tuh Varel semuanya kah atau dibantu siapa?
1: Banyak dibantu sama yang penciptanya juga, Bang Opik.
0: Oke, okay, itu
1: Bang Opik namanya.
0: Di lagu ini tuh.
1: Iya, 6 okay. lagunya.
0: Oh, 6-6-nya.
1: Semuanya dia.
0: Oh, 6-6-nya Bang
1: semuanya
0: Opik.
1: Semuanya Bang
0: Opik. Ya. Oke. Okay. Yes. Ada musisi lagi yang lain kah yang sempat bantu gitu?
1: Paling yang buat musik, vokal director gitu. Kalau yang buat musik dari Jogja.
0: Dari Jogja. Yeah. Jogja bagus-bagus tau. Oh, yang bikin musik
1: gokil.
0: Sumpah.
1: Serius.
0: Asli hebat-hebat.
1: Iya.
0: Oke, kalau Varelio sendiri nih di lagu ini atau di dari 6 EP inilah.
1: Iya.
0: Ada aku pengennya gini boleh enggak sih atau ya udah deh kita nurut aja.
1: Semuanya. Aku tetap kita discuss.
0: Nah, itu
1: mau
0: discuss
1: dari Bang Opik gimana, dari aku gimana, dari yang buat musik. Setiap lagu kita pasti bahasnya detail.
0: Bahas detail
1: musiknya
0: ya.
1: Musiknya kayak gini, nadanya diganti kayak ini, kalimatnya mungkin lebih baik seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tetap semuanya lah.
0: Iya, iya, iya. Itu referensi bermusikmu dengerin siapa biasanya?
1: Aku kalau yang legend Glenn pasti.
0: Glenn ya, pasti lah ya itu ya.
1: Kalau yang sekarang-sekarang Rizky Febian, Jessie Lucy, Adrian, ya gitu-gitu semuanya.
0: Kalau musik-musik luar adakah yang
1: aku yang denger? Bikin aku suka musik Justin Bieber.
0: Pasti sih Justin mah ya udah paling
1: aku
0: bener ya.
1: Bliebers.
0: Asli?
1: Asli.
0: Oke, oke, oke.
1: Suka musik karena dia lah. Karena dari kecil memang
0: pas momen itu ya kamu ya.
1: Aku jadi suka musik karena dia lah.
0: Oke.
1: Aku dengar musik karena dia, suka nyanyi, suka main drum.
0: Iya.
1: Aku, ya.
0: Oh, berarti instrumen kamu bisa juga berarti?
1: Bisa, alhamdulillah bisa.
0: Apa aja yang bisa kamu?
1: Gitar sama drum.
0: Gitar sama drum. Sempat les gitu kah?
1: Sempat les.
0: Atau punya band gak dulu?
1: Enggak, aku gak pernah punya band.
0: Kenapa?
1: Memang aku pengen jadi solo.
0: Oh gitu. Waktu zaman sekolah kan biasanya suka ngobain yuk gitu, iseng-isengan gitu.
1: Kalaupun aku nyanyi waktu sekolah, nyanyi sendiri.
0: Oh,
1: pakai
0: gitu.
1: Minus one gitu. Memang ya.
0: Oh memang ya udah emang sendiri.
1: Kalau teman-teman ngajak band aku kayak
0: gitu. Oh gitu.
1: Gak tau kenapa. Pengen jadi ya sendiri aja.
0: Iya gak apa-apa. Jadi kalau tenar sendiri, kaya sendiri.
1: Enggak juga. Kan kalau sekarang pun manggung kan ada player juga.
0: Oh iya ya. Oke oke oke.
1: Cuman aku gak pengen yang kayak ngeband gitu, enggak.
0: Iya jadi musisi band gitu enggak lah ya. Jadi soloist aja.
1: Iya soloist. Aku pengennya soloist.
0: Iya. Itu jadi pilihan juga ya maksudnya. Dan adikmu main musik juga enggak?
1: Adikku enggak.
0: Oh enggak.
1: Mungkin dia bisa acting kali ya.
0: Oh gitu acting?
1: Dia jago acting sebenarnya.
0: Serius?
1: Adikku ya.
0: Oh iya.
1: Makanya aku bilang kayaknya dia bisa juga nih masuk entertain.
0: Ditarik juga nih.
1: Iya.
0: Biar ada teman di Jakarta.
1: Iya. Tapi enggak lah, jangan dulu. Untuk sekarang dia fokus sekolah dulu. Fokus,
0: iyalah, karena masih
1: SMA.
0: Oh iya, selesai dulu lah ya, gitu ya.
1: Dia pengen kuliah di Jakarta.
0: Cuman enggak.
1: Teman-temannya semua, kuliah Jakarta gini-gini.
0: Terus?
1: Cuman dari bos
0: enggak dapat izin.
1: Jangan dulu.
0: Ntar enggak sih, enggak ada teman berdua
1: kan
0: di rumah.
1: Berdua,
0: iya kan?
1: Pagi mama. Kamu nanti gini-gini enggak. Terus kalau kamu di Jakarta, kakak bisa gini. Waduh, bebannya di gua nih.
0: Iya nih, gua jadi harus.
1: Gak berani. Gua bilang udah, gak, di Makassar aja.
0: Di Makassar aja, udahlah gitu ya. Jaga kampung.
1: Yes.
0: Ya. Kamu pernah manggung juga bareng sama apa ya, grup Perwira, apa sih?
1: Perwira Bergoyang, kemarin baru-baru.
0: Itu kapan sih?
1: Kemarin.
0: Kemarin banget?
1: Kemarin banget, tanggal berapa ya? Pertama itu di Kota Tua.
0: Di Jakarta.
1: Acara ulang tahun Jakarta.
0: Ulang tahun Jakarta ya?
1: Di Kota Tua.
0: Keren loh.
1: Kedua kemarin acara Moonverse di Tangerang.
0: Oh di Tangerang. Yeah. Oh jadi kamu dia barengan terus tuh sama si Perwira Bergoyang itu?
1: Perwira Bergoyang.
0: Itu collab. Gimana ceritanya sih kok bisa bareng sama mereka?
1: Adalah orang yang ngebawa aku untuk kamu mau gak collab sama ini gini-gini. Tapi dia DJ gini. Aku bilang boleh-boleh aja. Gas aja.
0: Sikat. Oke.
1: Pada akhirnya ketemu kita latihan. Pertama pas aku ketemu awalnya untuk event Moonverse doang. Cuman dia langsung nawarin, ayo kita di Kota Tua nih, ada acara ulang tahun Jakarta. Mau gak? Mau bang. Oh, kita gitu. Collab bareng langsung. Oh, itu latihan.
0: Nyanyi ini lagu-lagumu atau
1: ada laguku juga? Ada lagu cover.
0: Oh.
1: Jadi ya kocak aja.
0: Oh gitu.
1: Joget-joget gitu.
0: Itu kan kayak karaoke ya?
1: Iya.
0: Oh, seru.
1: Aku jadi kayak MC gitu.
0: Oh gitu. Jadi pemanis kali kamu ya. Soalnya aku lihat
1: senior semua.
0: Iya, senior semua kan.
1: Aku sendiri yang ya Gen Z lah.
0: Jadi lagu-lagu yang sekarang dilahap semua sama kamu kali gitu enggak?
1: Iya. Jadi pas perform ada yang lagu-lagu dulu, terus aku muncul dengan lagu-laguku juga gitu, dengan era-eraku juga.
0: Iya iya, nah, lagu yang kekinian gitu lah ya.
1: Yang senior dapat, yang Gen Z juga dapat gitu.
0: Oh nontonnya. Gitu. Seru ya kalau misalkan banget yang kayak gitu ya.
1: Seru. Tapi capek karena kan lompat.
0: Iya, enggak bisa diam.
1: Harus heboh
0: kan?
1: Iya.
0: Iya, harus heboh.
1: Wah, parah.
0: Kamu tuh karakternya kalau di panggung gimana sih, Ral? Maksudnya
1: sebenernya
0: yang
1: sebenarnya enggak gitu.
0: Manis gitu, yang melankolis gitu.
1: Iya, aku apa, lebih ke kaku sih.
0: Kalem gitu ya, ya kali ya. Kalau kaku kayaknya
1: ya kalem lah.
0: Enggak terlalu kali ya, namanya di panggung pasti enggak akan
1: ya, sekaku. Iya, harus gitu. Harus inilah. Cuman benar-benar yang kemarin itu benar-benar wow. Kayak ayo joget. Jadi lepas aja. Lompat kanan kiri.
0: Keringetan
1: turun,
0: ya.
1: Parah. Keringetan banget. Turun ke apa? Ke bawah panggung.
0: Ke backstage. Oh, turun ke, iya, ke depan penonton.
1: Iya. Karena mereka semua turun. Ya udah turun.
0: Seru ya.
1: Kasih kayak minum gitu dan lain-lain. Karena kan capek semua.
0: Iya. Mantap tuh pengalaman.
1: Ibu-ibu
0: ya.
1: Ibu narik. Aduh. Ada yang enggak di tangannya enggak dipegang, marah.
0: Serius?
1: Iya. Kamu banyak banget orang, Bu.
0: Oh gitu. Yeah. Oke.
1: Seru lah, seru.
0: Itu panggung lumayan seru ya.
1: Yeah.
0: Di mana lagi Rel yang seru, Rel? Selain barengan sama mereka, mungkin kamu ada panggungan lagi yang seru kan?
1: Aku panggung kemarin di Makassar, cuman di kabupaten.
0: Daerah mana nah?
1: Namanya Ketakalar.
0: Ketakalar.
1: Itu salah satu kabupaten lah di Sulsel.
0: Oke. Okay.
1: Itu penontonnya lumayan. Ribuan lah.
0: Oh.
1: Itu kebetulan pada saat aku rilis laguku yang kita buat seisi dunia cemburu itu. Itu 2 hari setelah rilis. Jadi langsung manggung gede. Wih. Langsung promo di situ.
0: Wih, di mantap.
1: Jadi momennya dapat.
0: Dapat banget.
1: Alhamdulillah ya, streamnya lumayan naik langsung.
0: Langsung ya? Yeah. Wah, lumayan. Cocok tuh.
1: Yeah.
0: Berarti next cari yang gitu-gitu lagi.
1: Yeah. Heboh sih.
0: Iya.
1: Ibu-ibu. Semuanya. Anak kecil. Ada semua, lengkap.
0: Ada semua ya. Berarti waktu pas manggung tuh orang tua nonton gak?
1: Nonton.
0: Gimana perasaan mereka ngelihat anaknya? Gila ya, anak gue manggung.
1: Gak tau ya, mungkin nervous juga. Aduh, ntar anak gue salah nih di atas panggung. Kadang kayak gitu. Oh. Apalagi papa tuh orang itu detail. Jadi sebelum aku manggung dia tuh kayak, ingat deh kamu harus gini-gini, nanti gini-gini. Gini-gini setelah panggung ditanyain lagi. Tadi kamu tuh kurang gini.
0: Dievaluasi lah.
1: Evaluasi lah.
0: Serius.
1: Kalau papa kayak gitu. Kalau mama ya penting panggung. Nanya anak gue tuh.
0: Iya. Yeah. Biasanya gitu ya kalau mama ya.
1: Mama heboh.
0: Di grup gitu.
1: Oh, semuanya.
0: Iya. Kakak manggung nih gitu.
1: Yeah.
0: Atau abang, panggil abang.
1: Kakak.
0: Kakak manggung nih. Jadi disebar di grup semuanya. Keluarga, arisan, pengajian semua disebar.
1: Semuanya. Kalau bokap kan ya diem aja.
0: Diem aja. Bapak kan. No, ya normal lah gitu.
1: Normal.
0: Ya, pada umumnya ya.
1: Yeah.
0: Dari 6 lagu ini sudah ada musik videonya semua, Ra?
1: Baru satu.
0: Yang mana?
1: Yang kita buat seisi Dunia Cemburu.
0: Oke. Okay. Konsepnya gimana tuh, Ra?
1: Sesuai dengan lagunya.
0: Aha.
1: Laki-laki yang sedang jatuh cinta dengan perempuan yang sedang bucin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di video musik videonya tuh kita dalam ruangan doang. Kita kayak ngobrol layaknya orang pacaran. Ya romantis. Adegan yang
0: ya, apa tuh?
1: Enggak lah. No maksudnya
0: pegang ya, tangan maksudnya ya,
1: sender-senderan normal lah.
0: Iya.
1: Bukan kesana.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi itu di Jakarta syuting ya?
1: Di Jakarta.
0: Siapa lawan mainmu?
1: Ya,
0: lawan mainmu siapa?
1: Ada
0: modelnya?
1: Iya ada.
0: Oke. Okay. Ini ya kaku gak sih? Kan kalau misalkan udah kenal sebelumnya belum?
1: Udah.
0: Oh ya, kalau udah kenal sebelumnya mah ya
1: enggak
0: inilah ya. Pernah enggak kalau harus beradu acting sama orang yang enggak kenal terus tiba-tiba harus adegan yang deket gitu?
1: Pernah. Kebetulan baru-baru ini aku masuk kelas acting.
0: Oke.
1: Iya, di Jakarta. Ya les acting lah. Dan ternyata acting itu menurutku susah.
0: Susah ya?
1: Iya, susah.
0: Apa yang bikin susah?
1: mungkin karena aku orangnya nggak begitu apa ya,
0: ekspresif.
1: Jadi di kelas acting ini kan kita diajarin harus ini, harus sedih, harus happy, harus heboh, ya macem-macem. Jadi kayak bukan jadi diri kita aja.
0: Iya.
1: Jadi sesuatu yang baru buat aku.
0: Oke.
1: Jadi kayak apa ya, nguras tenaga banget.
0: Iya benar. Jadi ya mikir kita tuh mikir keras banget gitu ya. Iya,
1: dan ternyata acting itu kita nggak boleh mikir, harus ya memang benar-benar
0: natural aja
1: feel,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya tapi kan susah ya, susah. Orang nggak biasa. Iya. Disuruh jadi apa kemarin, Ra?
1: Yang mana?
0: Yang pas kelas acting.
1: Macem-macem. Oh, gitu. Belajar ya.
0: Ya karena memang kayak sekelas gitu,
1: kayak
0: ya.
1: Sekolah, ya.
0: Kayak sekolah ya. Kayak sekolah.
1: Ya mengupgrade dirilah.
0: Ya sih.
1: Siapa tahu.
0: Iya kan, mana ada yang tahu ya. Tiba-tiba ditawarin film gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan itu menurutku kepake juga untuk public speaking, untuk semuanya lah.
0: Oh gitu. Lumayan ya.
1: Lumayan. Kemarin aku juga jadi host di Moonversity, aku jadi host.
0: Iya ya, itu tuh
1: jadi ya,
0: jadi MC-nya gitu.
1: Jadi MC.
0: Wih,
1: MC utama.
0: Wih, keren.
1: Itu first time.
0: Serius? Dan langsung sebelumnya enggak pernah MC.
1: No, enggak pernah.
0: Kok bisa?
1: Iya, jadi yang promotor event lah. Mau enggak jadi host? Aku bilang mikir dulu kan. Cuman aku dengar dari banyak lah. Aku pengen dong jadi host itu. Aku dengar kan. Wih, banyak nih yang mau. Aku ditanyain. Kayaknya kesempatan gak boleh dilewatkan.
0: Betul,
1: lah.
0: Setuju.
1: Jadi aku bilang, oke bang, aku mau. Dari situ belajar gitu.
0: Belajar.
1: TikTok, tanya teman gini gimana. Pada akhirnya pas aku jadi host di situ, wah penontonnya mungkin ada kali 15.000.
0: Banyak lah orang
1: yang
0: gede itu.
1: Parah. Mah. Wih, gak tahu mau ngomong apa di atas panggung. Untung tendemu kan ada yang temenin
0: perempuan. Ada tender kan?
1: Cuman ya tetap aku masih... masih kaku banget.
0: Iya iya iya.
1: Karena nggak pernah.
0: Iya iya.
1: Jadi nggak tahu masuknya gimana. Terus aturan mainnya MC itu kayak gimana.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: masih
0: iya.
1: Bingung banget. Jadi di backstage itu dia
0: di brief ya, lagi.
1: Di brief lah.
0: Tapi gimana? Kira-kira bakal kalau ada yang ngajakin mau lagi nggak nge-host?
1: Aku kayaknya belajar dulu dah.
0: Mentalnya beda ya?
1: Iya beda.
0: Beda tahu. Jadi MC kan jadi host dari, tuh beda mentalnya.
1: Dari siang.
0: Iya.
1: Sampai malam. Sampai kelar acara.
0: Asli.
1: Aku iya. Manggung juga. Lumayan sih.
0: Asli loh.
1: Parah.
0: Kan kebetulan aku juga MC kan.
1: Yeah.
0: Terus aku suka nyanyi juga.
1: Iya. Yeah.
0: Bayaran aku MC dan bayaran aku panggung.
1: Oke.
0: Okay. Itu sama.
1: Oke. Okay.
0: Durasinya jauh.
1: Jauh.
0: Panggung 1 jam. MC 12
1: bisa 12 jam ya.
0: Harganya sama.
1: Dan ternyata sesusah itu ya.
0: Asli,
1: karena
0: asli.
1: Pada saat kita rundown udah lengkap. Tapi di lapangan itu banyak yang diganti, banyak yang dirubah.
0: Ya.
1: Semenit sebelum kita
0: betul.
1: On stage, okay, standby. Ternyata tunggu dulu, yang dirubah. Ada yang dirubah nih.
0: Waduh, pusing lagi.
1: Aku bilang, gimana nih? Yang tandemanku kan udah senior.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Aku bilang kak gimana nih, tenang aja, aku tebelin gini-gini. Apa, pokoknya iya aja gini. Oke. Okay.
0: Jadi di backup banget lah tapi
1: backup
0: ya. Oke. Okay. Ini sebelum kita ngomongin lagi soal yang lain dari Varelio.
1: Iya.
0: Ini ada Sepakat Berpisah.
1: Iya.
0: Ini adalah satu soundtrack ya.
1: Iya.
0: Soundtrack dari film.
1: Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih.
0: Ini dia, langsung saja kita mendengarkan ya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Babang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
5: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
7: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Main Diwan Poin Sarafan Fox di Bandung Feel Good. Ini salah satu penyanyi yang disuka sama Farelio ya.
1: Iya.
0: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kenapa akhirnya Farel pengen jadi penyanyi? Salah satu juga karena dia.
1: Iya, memang karena dia.
0: Memang
1: awalnya
0: karena dia.
1: Aku suka musik karena dia. Suka nyanyi semuanya karena dia.
0: Karena dia ya. Kalau penyanyi cewek ada yang kamu suka enggak?
1: Luar atau Indo?
0: Boleh dua-duanya lah.
1: Kalau Indo sekarang mahal ini.
0: Oh, mahal ini oke.
1: Raisa.
0: Mahal ini oke sih.
1: Mahal ini Raisa.
0: Raisa ya. Iya.
1: Kalau luar Adele.
0: Adele. Yeah. Oh, udah.
1: Sama Ariana Grande.
0: Ariana Grande. Udah sempat ini belum? Kalau misalkan pengen duet-duet lah gitu.
1: Iya.
0: Mau sama siapa kira-kira?
1: Yang
0: Indonesia deh.
1: Ya pengen sama hal ini juga.
0: Hal ini juga. Oke.
1: Cuman kalau yang untuk sekarang mungkin aku pengen siapa ya?
0: Siapa kira-kira?
1: Bernadia. Boleh.
0: Oh,
1: boleh
0: Bernadia,
1: juga.
0: Oke tuh.
1: Oke.
0: Oke tuh Bernadia. Okay. Mantap.
1: Mau enggak? Huh? Mau.
0: Ya, siapa tahu mau ya. Kan kita enggak tahu, berharap aja kan. Nah, ini tadi ada judul lagunya Astaga.
1: Ada Astaga.
0: Ada apa tuh, tentang apa Astaga?
1: Astaga itu apa? Itu lagu upbeat banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang aku bawain pas collab sama Perwira Bergoyang.
0: Oh, cover kah?
1: Apanya?
0: Cover atau lagu?
1: Laguku. Lagu
0: lagumu sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagu heboh, lagu joget lah. Bisa dipakai joget.
0: Oh, gitu.
1: Itu tentang apa ya? Dia mirip, pokoknya tentang jatuh cinta juga. Cerita ya apa ya? Intinya itu kita jatuh cinta sama nih ya perempuan laki-laki dengan senyumannya, dengan apa ya, pokoknya mengagumi apa gitu, pokoknya happy lah bawaannya, kayak kita sedang jatuh cinta tapi kayak happy banget dengan orang ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, kayak lu buat gua nggak bisa tidur gitu-gitu lah.
0: Oh gitu, ya. Astaga nih, gila nih cewek nih, ini bikin gue jadi begini
1: karena
0: banget nih, gitu.
1: Astaga kamu, kenapa begitu sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Okay.
1: Jadi kayak ada anak-anak kecilnya gitu.
0: Iya, manja-manja. Manja-manjanya ada. Oke, okay. Ada
1: gitu.
0: Lagi jalan jauh.
1: Jalan jauh.
0: Oke, okay. Capek ya jalan jauh ya.
1: Kalau jalan jauh itu lagu dewasa lah.
0: Kenapa?
1: Menurutku laki-laki yang dewasa, karena di liriknya itu kita jatuh cinta, kita punya pasangan, pengen jalan jauh.
0: Okay.
1: Pengen hidupnya itu bareng dia hidup. Ya pengen menjalani hidup itu sampai selamanya gitu.
0: Okay.
1: Makanya jalan jauh gitu.
0: Oh,
1: mau gak hidup bareng gua nih selamanya, kita jalan gitu.
0: Asal makanya, jangan jalan jongkok.
1: Jangan dong.
0: Capek. Udah semua tadi lagunya?
1: Apa lagi?
0: Ada yang belum disebutkan?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kalau ada kesalahan terbesar.
0: Oh, kesalahan terbesar.
1: Yeah.
0: Itu tentang
1: itu,
0: apa tuh?
1: Satu-satunya lagu galau di EP gitu.
0: Semuanya jatuh cinta semua tuh.
1: Semua jatuh cinta di yang ini galau.
0: Kenapa? Ada nyelip satu.
1: Karena kisah pribadi juga satu.
0: Okay.
1: Jujur.
0: Iya.
1: Itu kesalahan terbesar, kayak penyesalan dari diri kita sendiri karena menyia-nyiakan orang yang harusnya kita banggakan dia, terus sayang dia sepenuh hati, tapi kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita melakukan kesalahan, ya kesalahan terbesar.
0: Iya.
1: Sehingga kita kayak
0: akhirnya
1: this is my mistake, bro.
0: Woidi. Akhirnya dia pergi ninggalin gitu.
1: Iya.
0: Okay. Wah, berat juga nih ya. Udah. Ini lagu-lagunya semua udah bisa didengerin di manakah?
1: Di semuanya, di seluruh digital platform. Ada Spotify, Apple Music, semuanya, YouTube ada semua.
0: Oke. Jadi udah bisa didengerin ya.
1: Bisa.
0: Jadi
1: harus.
0: Kalau mau request di sini bisa di Fox Radio ya.
1: Harus dong.
0: Harus. Kalau pengen lebih dekat lagi denganmu, sosial mediamu apa nih?
1: Instagramku fa.relio. TikTok pun sama.
0: Okay.
1: Farelio.
0: Farelio. Tapi kalau IG fa.relio.
1: Relio.
0: Di situ ya.
1: Yes.
0: Farelio, terima kasih banyak ya.
1: Aku yang terima kasih banyak.
0: Sama-sama, sehat
1: Fox
0: selalu.
1: Radio. Gokil.
0: Asli.
1: Thank you
0: ya.
1: Banyak.
0: Kita bakal puterin lagi deh lagunya ini ya. Kita buat seisi dunia cemburu. Ini dia Farelio. Bye Far.
1: Thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Fox Radio Bandung. I can hold.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih di Seru Senja teman Fox bareng Pepi Trevi ya. Dan ini mau ngomongin soal ada pembalakan hutan. Garing. Jadi ini si Jeremy Owen. Ada yang tahu gak? Jadi dia lagi jadi sorotan juga nih ya. Tapi kali ini bukan karena kontennya di media sosial, melainkan karena ikut terlibat langsung dalam aksi pemulihan hutan di Aceh Tamiang. Bersama komunitas lokal, Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah 7 dan juga Forum Leisure Conservation ya. Namanya adalah si Jeremy ikut menebang sekitar 10 hektar kebun kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan hutan lindung. Tercatat ada sekitar 1.300 pohon sawit yang dibersihkan supaya lahan tersebut bisa dikembalikan menjadi hutan alami. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memulihkan ekosistem sekaligus juga menjaga habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan leisure ini. Aksi Jeremy pun menuai banyak apresiasi dari warganet karena dinilai ikut mengajak anak muda lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, teman Fox. Emang luar biasa ya, daripada kita ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantu apapun pakai tenaga ya. Siapa tahu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman kamu yang akhirnya ikut membantu. Kayak mungkin kalau di sini mah kayak Pandawara gitu ya kan, gerakan kecil tapi akhirnya impactnya besar gitu. Ini Pepe muterin satu lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau. Lagi suka banget sama lagu ini teman Fox. Enak ya lagunya.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Lagi bersama saya Raffan Fox dari band Don't Feel Guilt Blurry Pedal of Mud, teman Fox ya. Lagu lama yang masih enak aja buat didengerin nih. Ini lagu lama juga gak sih sebenarnya? Kenapa sih tiba-tiba semuanya pada diganti gitu ya? Dari mulai solar lah apalah diganti. Sekarang LPG 3 kilo bakal diganti jadi CNG namanya. Ya, gue gak tahu tuh CNG apaan lagi. Pemerintah tengah menyiapkan tabung Compressed Natural Gas atau CNG 3 kg sebagai alternatif mengganti LPG 3 kg. Yang melon maksudnya ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Kementerian ESDM memastikan harga CNG nantinya akan disamakan dengan LPG 3 kg agar tidak membebani masyarakat. Sebelum diedarkan, CNG akan lebih dulu menjalani uji coba pada Juli 2026 dan implementasi awal diprioritaskan di kota-kota besar yang sudah memiliki jaringan pipa gas, teman Fox ya. Kita lihat seperti apa sepak terjangnya lagi ke depannya gitu ya. Aku sih sebenarnya pada dasarnya mah ikut-ikut aja lah, gak paham juga gitu ya teman Fox. Cuman banyak aja yang mengeluhkan kondisi sekarang tuh kayaknya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya goyang. Banyak karyawan-karyawan juga yang tidak diteruskan pekerjaannya. Gue juga gak tahu faktor apa. Sabar-sabar aja, sehat-sehat semua yang penting gitu ya. Tetap kerja.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memperkirakan anggaran program makan gizi gratis atau MBG pada tahun 2027 turun menjadi 174 triliun dari alokasi tahun 2026 yang mencapai 268 triliun. Menurut dia, penurunan anggaran MBG didasarkan pada perhitungan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ya, serta sejumlah penerima manfaat yang sesuai kebutuhan pasca evaluasi pelaksanaan program tersebut. Saya juga menyebut, penyesuaian anggaran bukan berarti menurunkan kualitas, melainkan untuk memastikan tata kelola program tetap baik, serta kualitas gizi yang diterima para peserta didik tetap terjaga. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: House Revenue Feel Good. Sudah waktunya Azan Maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Lagu I Love You So Bad juga jadi salah satu lagu untuk kita di Seninnya Kamu tanggal 6 Juli 2026, teman Fox ya. Semoga hari ini lebih bahagia dari hari sebelumnya. Meskipun banyak yang bilang I hate Monday, ya enggak usah lah. Meskipun agak macet sih memang tadi pas lagi berangkat ke sini tuh. Ya sudah kalau gitu, ketemu lagi besok teman Fox. Thank you buat Jojo Producer, thank you buat Bang Pian, dan juga terima kasih buat Andri Kembar Musik dan juga Program Director of course. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario G. Clau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario G. Clau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
4: Raden Citra hadir lagi untuk kamu teman Fox. Kali ini di tengah Bandung yang lagi dingin setelah hujan di daerah Bandung Selatan. Aduh, gak Bandung Selatan sih, itu pusat Bandung kali ya. Kalau alun-alun tadi hujannya gede, badai, dingin banget. Terus akhirnya jalanan Bandung macet deh. Selamat menikmati kemacetan kota Bandung teman Fox.
3: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
5: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Peter Pan dengan Bintang di Surga spesial di request sama Fahriel Hardiaman yang langsung datang ke Fox Radio Bandung. Gils, gils, gils ya. Dari sore coba Fahri udah di sini aja. Kalau teman-teman Fox yang lain gimana nih? Masih stay barengan sama Fox Radio Bandung? Apalagi kalau misalkan hari ini dua kali nih barengan sama Raden Citra. Mau diputerin lagu apa? Kalau kali ini mau Indonesia, Barat, mau Asia boleh banget. Tinggal sampein aja di 08122-477-4917 ya. Atau lewat Instagram kita di @foxradio dan juga lewat VMA boleh banget on Fox. Dan sekarang Citra udah punya lagu yang pastinya bikin kamu singlong. Aduh, dari nadanya aja udah enak banget ya. Lydia Badai featuring Dudi Oris dengan Melamarmu, dilanjut lagi sama lagunya dari Jeremy Zucker dengan Come True. Abis itu Citra balik lagi untuk nemenin kamu bacain requestan di Fox Night Show.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Fox Radio Bandung Vilgert. Selamat malam buat teman-teman Fox yang baru gabung barengan sama Raden Citra di Fox Net Show. Malam hari ini mungkin kamu akan terjebak macet ya, karena di beberapa titik kota Bandung ini padat banget karena nuansa liburan ya. Suasana, maksudnya bukan nuansa, suasananya masih suasana liburan. Ditambah lagi tadi di daerah Bandung Selatan hujan besar ya, jadi cukup membuat orang-orang baru pada keluar ya sekarang setelah hujannya mereda. Dan di sini juga tadi sempat gerimis teman Fox di Abadi Raya ya. Mudah-mudahan kamu yang lagi di jalan gak kesel-kesel amat lah ya setelah dengerin lagu-lagu yang Citra puterin di Fox Net Show malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Fahri yang udah request langsung ke Fox Radio Bandung. Terima kasih juga buat Mas Bembeng di MIM ya, yang request lagunya dari Yofi Widianto dan juga Tulus sama Glenn Fredly dengan Rayu. Bukan Rayu kali ah, aduh Rayu ya. Ini lama Raden Citra langsung diputerin lagunya. Dan abis ini Raden Citra juga bakal kasih kamu info terbaru dari dunia. Berita dunia apa ya yang lagi up to date? Tungguin aja. Mau kalah.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM,
1: Fox Radio, Bandung.

0: Fox News.
1: 6 orang tewas akibat bangunan runtuh di Mumbai, India. Dilansir dari antaranews.com, sedikitnya 6 orang dilaporkan meninggal dunia setelah sebagian bangunan tempat tinggal berlantai 3 runtuh di kawasan Makrut, Mumbai, India. Peristiwa terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mencari kemungkinan adanya warga yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Hingga saat ini, penyebab pasti runtuhnya bangunan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Cuaca ekstrim yang melanda Mumbai juga dilaporkan mengganggu berbagai aktivitas di kota tersebut, termasuk transportasi dan kondisi lalu lintas.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu terbaru dari Silo Seven dengan Sederhana. Seneng banget deh dengan hal-hal yang sederhana. Kalau misalkan kamu menyangka hal yang sederhana gak bisa buat bahagia, bisa banget teman Fox. Sesederhana kamu dapetin promo dari Sanga-Sanga. Besok nih di tanggal kembar 7 bulan 7. Ya Allah, tahun 2026 udah setengah tahun aja gak berasa. Tapi hal sederhana ini bakal bikin kamu happy. Di tanggal 7 bulan 7 bakal ada promo spesial buat kamu nih, double date bareng sama Sanga-Sanga, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto di jam 8 pagi besok nih. Jadi jangan sampai ketinggalan live TikToknya di mana ini tuh tulisannya kecil banget. Bentar. Di Sanga-Sanga official ya, jangan sampai ketinggalan. Besok bakal ada promo Sanga-Sanga travel size, ada promo Sanga-Sanga ultimate, ada Sanga-Sanga tanamila tanamu, pokoknya semua produk dari Sanga-Sanga ya. Dan sekarang jangan sampai ketinggalan juga untuk ngobrol seru barengan sama Babe Bambang Pranoto, peracik handal minyak balur Sanga-Sanga. Serunya seperti apa? Stay tune barengan sama Fox Radio Bandung di Fox Net Show.

0: like a moonlight in the gloomy night of life.
1: Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing ada lawan. Balik lagi ketemu kita di Mari Bung Rebut kembali edisi Senin malamnya 6 Juli. Ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto. Seperti biasa, selamat malam Babe.
2: Selamat malam.
1: Itu suara stabil terus ya.
2: Iya gitu ya.
1: Tetap tonnya stabil.
2: Iya, gitu. Karena saya ada sebelum ngomong ada tuning, auto tuning. Ini kayak gitar aja. Minta maaf ya. Musisi itu harus bawa tune terus kemana-mana.
1: Okay. Ada latihan suara nggak sih, Be? Sampai
2: gak ada.
1: Ini
2: gak
1: kalau
2: ada.
1: Kuping tuh emang gak. Bawaannya gini ya.
2: Iya. Keren. Jadi terima kasih waktu itu saya diajar oleh guru besar saya ya.
1: Siapa tuh, Be?
2: Mas Rendra.
1: Mas Rendra.
2: Jadi kita belajar olah vokal dulu.
1: Sempat deh olah vokal nih.
2: Iya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah saya belajar. Sebetulnya saya nggak belajar. Saya ada di latihan itu dan saya ikut-ikutan gitulah.
1: Oke. Okay.
2: Ini penumpang gelap.
1: Tapi ilmu dapat ya, Be?
2: Iya. Iya kan. Dilihat dong. Beliau mengatakan begini-begini. Terus waktu mereka latihan saya ikut.
1: Oh itu kayak gitu tangan ya, nada Bebe ikutin juga.
2: Iya dong, bukan tangan nada.
1: Apa itu, Be?
2: Apa namanya huruf hidup?
1: Huruf hidup.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Karena pertama kali kita harus belajar huruf hidup dulu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Padahal suara udah, ini beratnya gitu ya. Tapi tetap
2: ya,
1: juga harus latihan gitu ya.
2: Karena kita nggak based on tenggorokan.
1: Ya,
2: kita di perut.
1: Diafragma perut.
2: Diafragma perut.
1: Itu yang repot tuh, Be.
2: Iya. Yeah.
1: Benar.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Jadi buffer roti.
1: Wih. Kamu baru denger loh. Itu baru denger loh. Boleh ya nanti spill. Babi akapela tuh tadi tuh. Nge-spill sedikit tuh. Oke juga cengkoknya tuh.
2: Iya. Iya. Saya memang penyanyi loh ya. Jadi dulu tuh pengennya main musik ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi semua udah pegang alat. Saya cuma pegang mic. Jadi mau gak mau nyanyi.
1: Ya udahlah ya.
2: Dan kebetulan yang milih lagu dan sebagainya itu saya sendiri.
1: Oke.
2: Ya, jadi kalau saya gak nyanyi, mereka juga bingung lagunya apa. Yang tahu lagunya saya gitu.
1: Oke. Mau gak mau Babe dong yang ngelit.
2: Betul.
1: Oke. Itu tahun berapa, Be? Mulai latihan si vokal suara.
2: SMA
1: ya?
2: Kelas 1.
1: Oh, zaman-zaman ngeband.
2: Enggak ngeband saya.
1: Lah, enggak.
2: Saya enggak ngeband. Saya ikut bengkel teater.
1: Oh,
2: sebagai penumpang gelap. Jadi saya nonton aja mereka latihan. Okay. Tak serap tuh pelajaran itu.
1: Gitu. Itu ilmu mahal tuh, Be.
2: Iya, emang ngintip.
1: Itu ilmu mahal, Foxian. Beneran loh. Maksudnya kita enggak full di kelas.
2: Enggak.
1: Tapi kita bisa nyomot.
2: Nyomot.
1: Itu
2: dan
1: ilmu mahal.
2: Akhirnya saya latihan sendiri kan gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Melatih diri sendiri untuk tidak bicara dengan tenggorokan.
1: Nah,
2: tapi
1: itu sulit.
2: Dengan perut.
1: Itu sulit, benar. Karena memang kan kebetulan sempat mendalami yang namanya ada namanya pekerjaan voice over talent ya, Be ya.
2: Iya.
1: Nah, itu tuh emang benar ada yang pakai diafragma ya, perut, terus ada yang dada, segala macam. Wah, itu enggak bisa disepelein ya, Be ya.
2: Iya, memang orang ya kalau kita pakai perut itu relatif dalam jangka panjang stabil suaranya.
1: Benar, ya. Benar.
2: Kalau tenggorokan, pas ngerokok banyak, batuk, udah selesai.
1: Itu bisa dihitung pakai waktu.
2: Betul.
1: Ya itu.
2: Nah, Anda amatin Mas Iwan ya.
1: Ya,
2: Mas Iwan itu kan ada periode tenggorokan dan ada periode perut.
1: Ya.
2: Ya, sampai di saya yang ingat waktu Mas Iwan tuh nyanyi di perut tuh mulai dari album Hijau.
1: Nah, album Hijau.
2: Ya, itu kesini udah. Sudah apa namanya perut semua.
1: Oke.
2: Karena Mas Iwan juga belajar dari Bapak Rendra gitu.
1: Oh iya iya ya. Jadi sebelum dia di album Hijau
2: iya.
1: Dia belum tahu teknikal yang diafragma perut itu ya.
2: Betul.
1: Belum menggunakan.
2: Belum
1: ya? Oke,
2: nah,
1: oke.
2: Ada kejadian lucu tapi ini yang cerita orang lain. Saya masih meragukan kebenarannya.
1: Spill be spill.
2: Jadi saya kan udah mulai bikin-bikin lagu tuh.
1: Ya.
2: Di saat Iwan apa namanya? Bahkan saya rilis album namanya KPL.
1: Ya.
2: Nah, enggak tahu bagaimana salah satu rekan Iwan yang terdekat ngomong sama Iwan. "Wan, lu jangan dengerin Mas Bambang aja. Nanti lu jadi Mas Bambang lu."
1: Kiblatnya ke situ maksudnya.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Tapi ternyata akhirnya ke situ.
1: Tetap aja ya.
2: Iya, jadi nyanyi saya itu Iwan pelajari betul gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dari album saya KPL waktu itu.
1: Iya. Walaupun sebenarnya Doi juga udah musisi yang oke lah ya.
2: Wah, beliau jauh di atas saya. Iya. Kita kan ngintip-ngintip aja. Musisi ngintip-ngintip.
1: Tapi dia masih mau pelajari.
2: Iya,
1: ya?
2: Dia bilang ini bagus nih. Nah, waktu itu saya bikin KPL, liriknya bagus, lagunya bagus, ya kan. Itu kan album kecelakaan juga tuh.
1: Album kecelakaan.

0: Lagi sakit kayaknya.
1: Karena dialah yang menelurkan Yogyakartanya kelah, ya.
0: Oh, beliau ini.
1: Iya, betul. Dan juga yang menelurkan albumnya Dewa 19 pertama.
0: Gitu.
1: Padi juga. Nah, juga di era berikutnya Ceylon 7 itu
0: beliau yang megang
1: tangan
0: juga?
1: Dingin beliau gitu.
0: Beliau masih ada saat ini?
1: Masih.
0: Oh, masih ada.
1: Masih.
0: Mantap. Kan main mahal.
1: Iya, sekarang kalau apa namanya Ceylon 7 manggung tuh kayaknya beliau muncul deh. Ada deh.
0: Oh, selalu ada itu.
1: Selalu ada.
0: Oke. Okay. Pak Yan ya.
1: Pak Yan top itu Pak Yan Juhana. Apa kabar Pak Yan?
0: Halo Pak Yan, salam kenal. Nada langsung berubah.
1: Iya. Dia bilang, "Mas, kan saya habis itu berubah jadi instrumental."
0: Oke.
1: Okay. Marah dia. Udah dah, enggak mau saya distribusi instrumental. Kalau mau nyanyi lagi Mas, saya mau distribusikan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Nyanyi tuh akhirnya?
1: Enggak.
0: Akhirnya enggak pecutan nyanyi.
1: Enggak. Jadi sampai sekarang saya tetap bikin instrumental sampai hari ini gitu.
0: Kenapa Babe lebih milih instrumental?
1: Malu saya nyanyi.
0: Padahal kan sekelas Pak Yan tuh udah ngeliat, ah ini mungkin
1: ya, betul, ya,
0: kualitas musiknya oke.
1: Betul, ya. Enggak tahu lah saya. Saya lebih merasa in-nya.
0: Okay.
1: Kalau itu
0: bukan winner ya, Beh, bukan winner ya.
1: Saya merasain kalau itu dalam wujud nada-nada alat musik,
0: okay,
1: bukan suara saya. Karena saya takut suara saya bagus itu.
0: Bukan takut suaranya membahayakan ya, Beh.
1: Suara saya bagus.
0: Takut bagus.
1: Nanti kalau terkenal gimana? Ya?
0: Belum ada nih, 99 nggak ada nih. Banting setir itu.
1: Jadi waktu itu kan KPL keluar,
0: ya.
1: Terus saya mempersiapkan KPL kedua kan gitu.
0: Oh itu sampai KPL 2.
1: Iya, KPL 2 udah jadi.
0: Iya tuh. Iya iya.
1: Nggak tahu gimana, pokoknya akhirnya saya tawarkan kemana-mana kok nggak ada respon. Saya nggak ketawarkan ke Bayan sih. Saya justru ke Musika, ke Aquarius, tapi tanggapannya kok nggak asik gitu loh. Saya kesel kan. Kan musik udah jadi.
0: Ya.
1: Nah, di musik itu saya bikin jadi instrumental sekalian gitu.
0: Oke.
1: Karena pada waktu itu saya bangun rumah, itu ada tukang Bali yang ngerjain rumah saya. Gitu.
0: Oke, orang Bali lah ya.
1: Orang Bali. Nah, pada suatu hari dia bilang, "Mas, nanti kalau malam kan saya nggak ada kerjaan,
0: ya.
1: Bisa nggak tang ting tung?" Dia bilang.
0: Sisilah tang ting tung.
1: Okay. Main-main. Dia minta dibeliin gerantang sama suling ya.
0: Gerantang tuh apa, Be?
1: Gerantang tuh dari bambu tuh.
0: Gamelan-gamelan.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dari bambu.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan. Terus mainlah gitu. Ini rumah belum jadi, studio juga belum jadi, masih tanggung lah gitu. Nah, waktu saya setel tuh dia ngisi tuh. Ya tak. Kok enak gitu loh.
0: Oh main dianya?
1: Main
0: okay.
1: Gitu. Memang ada selisih nada. Akhirnya saya tune lah. Kan ini masih dalam bentuk MIDI.
0: Betul.
1: Saya tune. Betul. Untuk supaya cocok sama nada Bali.
0: Nah, oke. Okay. Nuansanya Bali ya, Be?
1: Blending. Bes. Jadilah kelompok Banjar Teratai Capung.
0: Kelompok Banjar Teratai Capung.
1: Ya.
0: Masih eksis sampai sekarang, Be?
1: Virtual kelompoknya.
0: Oh, virtual.
1: Jadi mau eksis apa enggak tergantung AI.
0: Tergantung Babe intinya.
1: Ya, jadi kalau saya eksis ya datang ya.
0: AI gitu. Pun belum tentu. Intinya tergantung Babe.
1: Iya, karena itu musik yang gimana ya. Jadi ada berbagai apa pemain musik yang membantu itu.
0: Okay.
1: Itu tidak datang bersamaan. Jadi saya panggil nih kelompok yang tukangnya orang Bali nih ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ngisi tadi. Gimana Pak? Oh, terserah aja, mau isi aja.
0: Explore
1: ya.
0: Aja.
1: Explore okay. Aja ya. Sampai jadi, nah saya edit lah. Kan pakai Pro Tools dulu, jadi ngeditnya okay. Gampang ya. Geser-geser sini-sini. Jadi, terus datanglah pemain gitar misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu Didi Kemput.
0: Oke.
1: Okay. Didi Kemput Grace Rock ya. Main. Ding-ding-ding-ding. Langsung jadi
0: melodi aja nih dia.
1: Melodi aja ngikutin okay. Lagu yang sudah ada. Dia bikin dia bikin melodi di atas musik saya itu. Jadi udah saya simpen lagi. Nah, terus musisi siapa lagi datang?
0: Okay.
1: Musisi siapa itu akhirnya saya combine dari sampel-sampel itu jadilah sebuah musik utuh gitu.
0: Pertanyaan aku. Enggak ada reference dong. Kembali apa? Lagi ke insting Babe lagi nih.
1: Oh iya dong, referensinya gak ada.
0: Kan. always. Anything Babe sentuh itu gak ada reference.

0: Jadi saya punya, wah ini ada suara ini, saya taruh di sini, nanti dia ada di sini, nanti dia bagaimana. Ya itu di dalam waktu saya mixing itu, saya main-main itu.
1: Jadi ya miracle happens-nya ketika Babe lagi mixing.
0: Betul, aha happen-nya waktu kita mixing gitu.
1: Okay. Padahal belum tahu ya, orang masuk set main.
0: Main, dan main, saya gak nyuruh dia main apa.
1: Okay.
0: Sesuka hati mereka.
1: Explore aja.
0: Ya.
1: Oke. Dan itu without reference lagi.
0: Ya. Jadi akhirnya jadilah satu album yang kita sebut The Road to the Morning of the Woods. The Road to the Morning of the Woods.
1: The Road to the Morning of the Woods. Oke. Okay. Ya.
0: Nah, Morning of the Woods itu kan sebetulnya Bali.
1: Ya.
0: Ya kan. Hmm. Jadi sebelum ke Bali itu saya sudah bikin musik bahwa saya itu akan ke Bali.
1: Oke. Okay. Gitu. Udah kesana nih,
0: udah kesana.
1: Pikirannya udah kesana.
0: Ya,
1: Dan itu terjadi ya, Be.
0: Nah, itu akhirnya ya perjalanan saya itu sesuai dengan musik saya buat waktu itu.
1: Oke.
0: Memang benar-benar morning di Bali.
1: Dan itu kejadian.
0: Kejadian. Dari situlah akhirnya muncul Kutus-Kutus, muncul Sanga-Sanga.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Sebetulnya basisnya dari musik itu.
1: Kenapa, Be?
0: Hah?
1: Basisnya dari
0: musik. Jadi saya seakan meramal diri saya sendiri lewat musik gitu loh.
1: Oke.
0: Iya kan. Dan saya ikutin itu dalam hidup.
1: Mm-mm.
0: Akhirnya jadi benar. Jadi betul-betul morning of the world. Karena sejak saya di Bali,
1: mm-mm,
0: walaupun butuh waktu 12 tahun jatuh bangun,
1: mm-mm,
0: tapi betul-betul hidup saya morning of the world. Hidup saya berubah total.
1: Oke.
0: Yang dulu kepengen apa susah, sekarang tahu-tahu datanglah semuanya.
1: Dan itu bisa lah ya
0: semuanya. Dan bisa sampai hari ini.
1: Iya.
0: Termasuk kamu duduk di sini nih gara-gara
1: gara-gara Morning of the Boat itu ya.
0: Road to the Morning of the Boat.
1: Satu lagu ngerubah semua.
0: Enggak, ya. Itu satu album.
1: Satu album. Oke.
0: Ya. Nah, akhirnya produser saya, kebetulan Pak Jan kan enggak mau produser.
1: Ya.
0: Akhirnya saya cari produser di Bali.
1: Tapi dia sempat mendengar nih hasil.
0: Sempat.
1: Dan dia komentar apa, Bi?
0: Gak ada vokalnya, gak suka aku.
1: Oke, tetap sedingin itu ya?
0: Iya, bagus musiknya, cuman gak ada vokalnya, saya gak suka.
1: Oh, tapi ya at least dia juga sudah mendengar ya.
0: Iya, sudah mendengar, iya, betul. Nah, akhirnya ada produser Bali yang memproduksi. Namanya Aneka Record, gitu.
1: Oh, masuk tuh di Aneka Record.
0: Iya, Aneka Record. Dia lihat musik saya, gembira ria dia. Okay. Nah, ini musik yang saya cari.
1: Beda wilayah, beda taste ya.
0: Iya. Dan dia adalah salah satu produser musik lokal Bali.
1: Okay.
0: Yang top lah gitu.
1: Oke.
0: Jadilah. Anda bisa lihat di anu.
1: Di mana?
0: Di Spotify? Iya, di Spotify. Bukan di Spotify. Di Spotify juga ada.
1: Apa, Be?
0: Banjar ya? Terate Capung.
1: Apa, Be? Maaf.
0: Banjar Terate Capung. Iya. Coba, keluar nggak dia?
1: Keluar.
0: Apa?
1: Tunggak Semi.
0: Iya.
1: Terus Intrade, Transformation.
0: Uh-uh.
1: Song of City, Mother Earth, Wildflower and the Beast. Wave.
0: The Wave. Nah, kita putar The Wave.
1: Wave of Life atau
0: Wave? The Wave of Life.
1: Wave of Life.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini salah satu dari karya saya di Banjar Terate Capung.
1: Banyak loh Foxian, ini banyak loh. Foxian, kalau kamu penasaran ya Babe ini sedang membicarakan apa, silakan kamu langsung terjun ke TKP-nya di Spotify Banjar Teratai Capung.
0: Ya, itu ada 3 album tuh.
1: Ini full of instrumental ya?
0: Instrumental semua.
1: Keren.
0: Dan itu ada yang The Road to the Morning of the World.
1: Uh-huh.
0: Itu lebih ke Bali-Balian.
1: Oke.
0: Okay. Ya, okay. Terus yang kedua kalau nggak salah Reinvent-nya.
1: Mm-hmm.
0: Itu Keminang-Minangan.
1: Keminang-minangan maksudnya ya, etnis Padang gitu ya.
0: Etnis Padang.
1: Oke, Minang.
0: Terus
1: ya,
0: nuansa yang
1: Minang.
0: Terakhir itu Tunggak Semi ke Sunda-Sundaan.
1: Oke. Kalau bisa dibilang kayak instrumentalnya ke Nusantara banget ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi,
0: dan yang menarik di situ, saya memakai musisi natif.
1: Natif.
0: Jadi kalau Minang ya orang Minang yang main gitu.
1: Oke. Penasaran nih Foxian, langsung aja ya. Kita sikat nih,
0: ya,
1: Banjar Teratai Capung. Buat kamu nih sembari ya kita mendengarkan, kamu juga boleh tanya-tanya ke Babe. Siapa tahu ya Be, karena kemarin juga Be, sebelum kita memulai si Marimbung Rebut Kembali, banyak banget musisi-musisi lokal kayak Tangerang, Ciledug dan lain sekitar sini yang menanyakan gimana sih kalau misalnya lagu kita bisa diputarkan. Mungkin kamu bisa dapat sedikit referensi progres atau prosesnya Babe di Banjar Teratai Capung. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita, atau kamu mau nanya ke Babe. Sambil dengan puterin dulu ya, Banjar Teratai Capung, tunggak, Wave of Life. Yeah. Here we go. Tune in terus ya, radionya sangat-sangat, sehingga ada lawan.

0: Vox Radio.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
7: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
6: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
7: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
6: Harus beli nih?
7: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
6: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
7: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di sini. Mari Bung rebut kembali. Hei, udah kita dengerin ya. Banjar, Teratai, Capung. Dua lagu tadi langsung kita kasih. Yang pertama Wave of Life. Habis itu Rain in the Noon. Itu lagu benar-benar instrumental.
1: Iya.
0: Dan tadi sedikit ngulik, ternyata itu kalau dari beberapa jurnal di luar ya, itu adalah sebuah instrumental yang lebih ngarah dan bisa digunakan untuk meditasi ya, Be. Benar seperti itu kah?
1: Saya bikin lagu gak mikirin itu.
0: Gak karena situ sebenarnya. Cuman orang anggapnya ini bisa buat meditasi.
1: Iya, keren ya. Karena temponya lambat,
0: terus
1: manis lagunya gitu.
0: Itu kalau lagi santai, nyeruput kopi ya, Be. Wih, di adem tuh.
1: Iya, tapi di lembah gunungnya.
0: Oh, iya. Nggak di pinggir jalan ya, Be.
1: Jangan di pinggir Ciliwung.
0: Itu kayaknya tetap mumet kalau dari. Be, kenapa nggak, Be, genrenya lebih ke instrumental yang arah-arah ya kayak tadi ya, culture budaya Nusantaranya tuh ada di situ.
1: Iya, jadi saya tuh terinspirasi dengan Peter Gabriel. Peter Gabriel itu dulu anchornya apa namanya Genesis.
0: Okay.
1: Tapi dia keluar, akhirnya solo album. Dan lagu beliau itu selalu mengarah ke etnis ya. Dan pada zaman itu, pada tahun-tahun itu sekitar tahun 90-an awal ya, saya buat. Jadi memang lagi ngetren itu. World music namanya.
0: World music.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, di situ ada Peter Gabriel, ada juga namanya Ryuichi Sakamoto ya dari Jepang.
0: Musisi lawas semua nih.
1: Ya begitulah. Tapi Ryuichi Sakamoto ini terkenal dengan waktu itu mencampur musik Jepang dengan sedikit rap, sedikit apa namanya rock ya.
0: Dicampur tuh ya.
1: Campur.
0: Etnis Jepang, rap, rock.
1: Ya. Jadilah namanya Yellow Orchestra.
0: Yellow Orchestra.
1: Dan ngetop banget tuh. Termasuk Peter Gabriel itu. Albumnya namanya As ya. Itu luar biasa tuh dong.
0: Ini 60-an ada, Be?
1: Hah?
0: Mereka-mereka ini di tahun 60-an berarti ada?
1: Ini kita bicara tahun awal 90.
0: Iya,
1: bukan tahun 60-an gitu. Tahun 90-an. Kalau 60 tuh gak mungkin musiknya. Ya kalau Anda dengerin tadi lagu saya, keyboard yang kayak begitu, soundnya kayak begitu.
0: Belum ada?
1: Belum ada. Ini memang apa namanya di 90-an ya. Sound-sound yang seperti itu gitu. Dan terima kasih nih, saya ucapkan terima kasih kepada Didi Kemput ya. Yang main gitar nih beliau nih, dua-dua lagu itu.
0: Dua lagu ini ya. Rain in the Noon sama Wave of Life.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan di situ one take loh.
0: Wih, one take.
1: One take.
0: Enggak ada yang take ulang dong, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: One take one shot nih.
1: One take one shot, begitu dia selesai, tuh dia nanya, "Gimana Mas? Very good," saya bilang. Satu pakai gitar listrik, satu pakai gitar akustik. Dan permainannya memang aduhai itu. Kayaknya beliau bisa main bagus itu ya di lagu saya.
0: di lain belum tentu.
1: Saya nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Ya. Seperti itu. Dan dua lagu itu memang hit lah. Pada zamannya ya.
0: Tapi beliau ini masih eksis nih untuk
1: musik
0: dan lain-lain.
1: Masih. Didi Kemput masih.
0: Masih silaturahmi nggak, Be? Sampai detik
1: ini? Nggak juga tuh. Itu ketemu dan nggak pernah ketemu habis itu.
0: Selesai itu.
1: Selesai. Gitu. Dia datang ke studio terus saya bilang, tolong dong saya diisiin lagunya. Diambil gitar. Lagunya apa? Ding dong. Udah. Yuk take yuk. Gitu. Selesai.
0: Dia langsung tuh ya.
1: Babe
0: tanyain kayak gitu ya. Kalau misalnya, Be, beliau ini mendengarkan, apa yang akan Babe mau sampaikan?
1: Terima kasih.
0: Ngejam bareng gitu?
1: Enggak juga, karena memang saya itu kan bikin musik tergantung banyak gantungan tadi.
0: Iya.
1: Kalau gantungannya enggak pas, ya. Kalau dia enggak datang, mungkin dia juga. Jadi saya waktu itu tidak berharap dia datang. Begitu datang, saya manfaatin.
0: Emang nggak callingan sebelumnya?
1: Nggak janjian. Gitu. Dan itu dia cuma datang sehari, ngisi dua lagu, udah selesai. Gitu.
0: Langsung jadi.
1: Langsung jadi seperti tadi.
0: Dan ini juga apa, Be, tadi, Be, judul di albumnya tuh
2: sebentar.
0: Tunggak Semi.
1: Tunggak Semi.
0: Oh, ya. Tunggak Semi. Ini ya. Ada yang 2003 dan ada yang 2025 itu remaster ya.
1: Iya, remastering.
0: Kenapa ya. Gitu?
1: Saya bikin sekarang saya keluarin vinyl untuk untuk album itu.
0: Yang di 2025-nya ya?
1: Iya, betul. Okay. Dan sudah jadi vinyl ya, sudah di remastering lebih bagus, lebih bagus suaranya ya.
0: Ini ada 9 lagu nih dalam satu Tunggak Semi 2025 yang remaster. Ini kalau misalnya Foxian mau tahu, SoundCloud ada juga nggak, Be?
1: SoundCloud nggak ada dia.
0: Belum dipasang apa, Be, ya?
1: Nggak, karena SoundCloud kan bukan album komersial ya biasanya. Adanya di Spotify aja. Dan di YouTube.
0: YouTube ada. Misalnya kamu Foxian, penasaran isian dari Tunggak Semi 2025 ya, remasteringnya dari Babe Bambang Pranoto nih ya, albumnya. Mungkin kalau kemarin bilang, ah, masa sih Babe dulu musisi, masa sih bikin musik? Ya ini, banyak ini lagunya. Dengerin sambil merenung.
1: Ya.
0: Ketampol deh.
1: Ya. Dan pernah pada suatu hari,
0: ya.
1: Ada tamu, waktu saya punya restoran ya di Bali. Itu ada tamu dari Prancis. Kebetulan ada problem di kakinya ya kan. Jadi dia datang tuh susah payah. Akhirnya saya persilakan duduk. Tamu yang lain masih jalan-jalan, jadi belum masuk ke restoran. Nah, dia bilang, saya pengen denger musik dong. Nah, tak puterin dua lagu ini. Kesengsem dia. Terus dia bilang, saya mau beli. Aduh, saya gak punya.
0: Jualnya gimana waktu itu?
1: Gak, jadi saya punya mastering dalam gold CD. Lagu itu. Nah, dia beli. Saya bilang, wah, ini mastering saya. Udah deh, saya beli. Berapa harganya kamu jual, saya beli. Katanya gitu. Akhirnya dibeli.
0: Dilepas sama apa itu?
1: Tak lepas.
0: Berapa?
1: Ya habis, udah maksa gitu.
0: Spill, Be, berapa, Be?
1: Lupa saya.
0: Mahal dong pasti.
1: Ya pastinya mahal ya, karena
0: mohon maaf,
1: ya karena itu mastering dan itu di gold CD kan.
0: Tapi ada kopiannya dong.
1: Ada, makanya saya bisa remaster jadi apa namanya, jadi vinyl. Saya punya gitu.
0: Tapi emang ini ibarat kata satu orang aja ya, Be, ya. Idenya dari Babe.
1: Betul.
0: Yang mixer
1: gitu, ya, Babe. Yang mixing, yang bikin lagu dan sampai produksi akhir, final product saya juga ikut. Dan menurut saya the quality-nya luar biasa. Padahal alatnya ya sederhana aja.
0: Gitu. Be, kalau tadi kan Babe sempat bilang ada satu instrumental dengan nuansa Minang. Ini yang judulnya yang mana, Be?
1: In the Trade kalau nggak salah ya.
0: Oh iya ada. In the Trade 2025 ada nih ya.
1: Jadi ini
0: awalnya dia, kenapa, Be?
1: Nggak, dia ini apa namanya, pedagang di Tanah Abang.
0: Hah?
1: Pedagang di Tanah Abang. Iya. Cuman dia lulusan ISIL. Iya. Cuman ya karena mau jadi apa gitu lulus. Akhirnya dagang di Tanah Abang. Jadi dagang baju ya. Orang Padang yang gini-gini. Nah, ini dia ada lagu. Terus dia bilang, "Mas, ini aku bikinin syairnya." Jadi yang bikin syair dia.
0: Si pedagang ini.
1: Nah, syairnya urusan perdagangan saya enggak ngerti karena saya enggak ngerti bahasa Minang. Saya bilang, "Ya terserah kamu lah. Nyanyilah dia, ngikutin musik saya." Gitu.
0: Berarti in the Trade ini ada yang nyanyinya.
1: Ada, tapi pakai bahasa Minang ya, bahasa Padang ya.
0: Full ya. Dapat aja tiba-tiba sama pedagang, terus dia
1: enggak, tapi dia isi, ya dia sarjana musik musik Minang ya.
0: Ketemunya gimana, Be? Awal-awal.
1: Kebetulan di tempat saya tinggal itu nggak jauh dari rumahnya Bu Gusmiati Suit yang terkenal dengan karya tari Minang ya. Di sana beberapa musisi Minang itu kumpul di situ kalau pas Bu Gusmiati Suit ada proyek tari gitu kan. Nah, saya main di situ. Nah, terus yuk main di tempatku gitu. Ngobrol-ngobrol terus saya ini kayaknya cocok deh, enggak bilang Minang banget di sana gitu. Yaudah, Mas, bagus nih. Saya bikin sairnya ya. Ngomel sendiri dia. Saya enggak ngerti artinya apa.
0: Menarik nih, nanti kita putar ya Foxian nih karena penasaran. Kalau Babe kan rata-rata tadi instrumental, nuansanya etnis budaya-budaya. Nah, ini ada satu yang full liriknya juga ada ya, biasa
1: ya, ada liriknya ya, lirik. Tapi lirik itu apa namanya, bagian dari instrumental itu ya. Jadi saya terus terang juga terima kasih tuh. Nah, orangnya kemana tuh?
0: Pokoknya udah enggak tahu kemana-mana.
1: Namanya si Al. nggak tahu apa masih di apa namanya Jatinegara
0: masih jualan atau enggak.
1: Busur, nggak tahu.
0: Emang bener namanya tuh In The Trade gitu, ya, 2025 di remasteringnya. Tapi sebenarnya album pertamanya itu 2003 ya, Be, ya? Sebelum di remastering ya?
1: 2090-an lah. Yang asli.
0: Oh, original. Yang aslinya. Oke. Okay.
1: Ya, itu original. Udah lama sekali. Waktu saya masih tinggal di hutan bambu di Depok sana.
0: Oke, okay, iya, Tuhan Semi. Dan ini remasteringnya 2005. Baik, kita bacain WhatsApp yang masuk di Be.
1: Oke, okay, silakan.
0: Ada dari Ryan M. Aduh, gimana bacanya ini? Ryan MS Bams di Bandung.
1: Loh, Bam apa udah ganti nama
0: dia? Makanya nih, depannya Ryan Mas Mas Bam sekali ya. Selamat malam Mas Reno, selamat malam Babe. Doanya sehat selalu. Senin malamnya ditemanin obrolan seru dan cerita dari Babe. Be, ini awalannya tiba-tiba bisa bermusik, terus tiba-tiba bisa lagi punya sanga-sanga. Itu awalannya gimana bisa banting setir 180 derajat?
1: Saya mengikuti angin berlalu.
0: Angin berlalu.
1: Ya, jadi ceritanya waktu itu saya kan punya studio dubbing. Nah, studio waktu itu di Tebet, okay. Ya kan. Terus akhirnya saya beli tanah di Depok, saya bikin di Depok. Nah, selama bikin itu rumah yang saya bikin ini rumah Bali.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah saya ambil tukang dari Bali juga, yeah. Gitu. Nah, kalau sore dia kan nganggur habis kerja, jam 5 gitu. Terus mas, anu dong. Beli apa buat tang ding dong gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, udah saya beliin gerantang sama suling gitu. Sementara saya sudah bikin patternnya, musik dasarnya di MIDI udah ada di komputer. Jadi waktu saya on dia ngikutin. Loh kok bagus, saya bilang. Wah, ini menarik nih gitu. Udah deh kalau gitu jadiin album gitu.
0: Itu asal muasalnya.
1: Iya, jadi bukan niat mau bikin album, harusnya jadi KPL2.
0: Oke. Okay.
1: Cuman KPL2 kan dimarahin sama produser karena enggak ada vokal.
0: Si Pak Yan itu ya.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya jadi instrumental karena gara-gara ada tukang Bali itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah cetak tukang Bali pertama. Masuk,
0: ya, ya.
1: Nah, saya versi Sunda, saya panggil teman-teman yang di ISI Bandung. Kebetulan ada tinggal di Bogor, saya minta bantuannya.
0: Oh iya, tadi itu juga ada judulnya Parahyangan.
1: Iya, nah ya? Itu
0: okay. Salah satunya?
1: Iya, itu dari teman-teman Sunda ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus ya tadi, gak jauh dari rumah ada kelompok Minang ya.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ajak lagi, ajak kolaborasi lagi.
1: Gitu, gitu. Jadi ini yeah. Virtual karena orang datang dan pergi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang tetap cuma saya.
0: Yang punya base camp-nya nih.
1: Dan gitu. Itu begitu saja gitu loh. Gak ada, kita main sesuka hati lah.
0: Okay.
1: Nanti baru saya edit, jadilah seperti itu.
0: Dan itu juga gak ada patokannya juga ya, Be ya? Dan
1: gak ada lah, ada lah. Ada patokannya, okay. Musik itu kan ada bar, berapa bar, mana apa chorusnya, mana verse-nya, ya ada lah.
0: Oh, oke, okay.
1: Ya,
0: secara teknisnya
1: teknis, ya, okay. Jadi saya buat ya, gak, jangan ngambang gitu aja kan.
0: Oke, okay. Nanti jadi, takutnya ngaco juga ya, Be ya.
1: Betul, jadi ada pagernya lah.
0: Oke, okay,
1: okay. Ini pagar sini, pagar sini, pagar okay. Sini. Dan jadinya jadi lagu tuh gitu.
0: Oke, okay. Tuh Mas Bams.
1: Ya.
0: Asal muasalnya ya. Babe.
1: Jadi bukannya saya itu gitu kan. Dalam keadaan tertentu,
0: ya,
1: ya kan. Ya. Ada kejadian tertentu, jadilah yang tertentu juga.
0: Ibarat kata isengnya Babeh itu jadi cuan.
1: Nah, kayak misalnya kenapa ada sanga-sanga atau ada kutus-kutus.
0: Yeah.
1: Kan saya kejeblos. Coba gak kejeblos saya gak ada pikiran tuh. Bikin sanga-sanga atau bikin kutus-kutus. Gitu. Nah akhirnya kejeblos, lumpuh, gak sembuh-sembuh. Kemana-mana juga gak sembuh. Bahkan divonis dokter A, B, C, D, E, F, G, H, I, E sampai Z. Ya kan? Akhirnya saya berinisiatif, kenapa enggak saya bikin minyak? Nah, jadilah minyak kutus-kutus. Waktu itu belum ada nama. Dan akhirnya jadi nama kutus-kutus. Ya kan? Terus di tahun 2023, saya begitu lagi, lumpuh lagi. Terus akhirnya saya pergi ke pasar, cari-cari. Akhirnya jadilah minyak sangat-sangat ultimate. Okay. Nah itu gimana itu? Yang suruh siapa tuh?
0: Tanpa planning ya?
1: Gak ada planning.
0: Gak ada planning.
1: Gak ada planning. Jadi musik tadi juga tanpa planning, jalan aja gitu. Kebetulan ada teman datang masuk, jadi lah.
0: Ngalir gitu aja begitu. Sebenarnya fungsinya.
1: Jadi saya bukan orang kalau bikin sesuatu tuh pakai perencanaan nggak ada gitu.
2: Oke.
1: Situasinya gimana, orang yang ada siapa, itulah yang saya manfaatkan.
2: Oke. Berarti something yang unplanned things banget itu sama babe, ya udah jalanin aja.
1: Iya.
2: Jalanin, boom ya, aja.
1: Iya. Dan kaget begitu dapat ya, hasilnya ya. Kok ya. Bagus. Kita sampai benar ya nih, benar gue yang bikin ya.
2: Ini benar nggak sih?
1: Suka ada, memang gue yang bikin.
2: Gitu. Sampai kitanya sendiri nggak yakin ya?
1: Nggak yakin gitu. Iya kayak misalnya kutus-kutus bisa apa namanya bangkitin orang stroke ya kan, orang sakit yang parah. Saya pertama apa benar sih?
2: Gitu. Mosok sih gitu ya dulu. Mosok sih.
1: Nah juga sangat-sangat. Waktu itu kan saya lumpuh, tau-tau saya bangun gitu, saya kaget juga. 15 menit langsung bangun, ya apa bener sih nih gitu. Tapi ternyata betul, dan setelah itu diproduksi massal memang seperti itu.
2: Oke.
1: Ya musik itu juga akhirnya diproduksi massal, ternyata ya tapi yang lebih banyak seneng orang bule.
2: Peminatnya ya Pak.
1: Peminatnya paling banyak tuh bule gitu.
2: Iya.
1: Jadi dulu CD-nya ada di Ubud ya, itu laris selalu habis gitu.
2: Oke.
1: Ini juga kita bikin vinyl di luar negeri lumayan lah terjual gitu.
2: Sampai sekarang
1: itu kan belum lama tahun 2025
2: ya, baru setahun lah ya kurang
1: iya,
2: lebih.
1: Betul.
2: Iya.
1: Masih laku. Ya lumayan lah, dapat seribu-seribu euro lah.
2: Itu bukan lumayan. Kalau kita udah lumayan ya.
1: Padahal itu kan udah karya lama.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi memang biaya untuk bikin vinyl nggak murah, cukup mahal. Dan juga kita remastering kan. Nah kebetulan saya ketemu, ya nggak sengaja juga, ketemu di toko musik di Belanda sana seorang master engineer. Nah kita berkolaborasi lah.
2: Oh diolahnya sama beliau
1: ya,
2: ini?
1: Okay. Ketemunya juga gak sengaja, karena sama-sama ada di toko musik.
2: Oh saling sapanya tuh di satu tempat
1: aja?
2: Bukan musik, karena relasi sebelumnya?
1: Bukan, saya gak kenal dia.
2: Okay.
1: Akhirnya kita garap berdua, jadilah itu. Dan saya kaget waktu di remastering, loh kok jadi seperti ini, luar biasa jadinya gitu. Saya tes di studionya Mas Chandra, Setiadi Chandra. Dia punya studio yang bisa apa namanya surround.
2: Iya.
1: Gila, saya kaget sendiri. Ternyata musik gue bagus.
2: Yang bikin nggak nyangka.
1: Saya ini orang yang selalu terkaget dengan apa yang saya buat gitu.
2: Iya.
1: Karena ini semua it's happen gitu loh. Nggak ada perencanaan. Bahkan yang main musik itu kan yang orang yang kebetulan deket saya kan. Saya nggak cari khusus pemainnya si A, si B, si C, nggak.
2: Oke.
1: Ada di situ, mainkan, jalan, jadi di mixing, di apa namanya, dibikin. Saya juga mastering yang awal di CD-nya saya sendiri yang mastering. Terus waktu itu produsernya ketemu di Bali, setuju gitu.
2: Oh.
1: Langsung diproduksi, Mas. Laku Mas.
2: Ya itu nggak percaya juga tuh.
1: Nggak percaya.
2: Masa sih.
1: Nah, akhirnya jadi waktu di zaman itu ya. Kita kalau nggak salah 90-an lah itu beredar di Ubud, itu laris terus gitu.
2: Oke.
1: Yang nggak tahu sampai berapa kopis yang diproduksi.
2: Tapi kalau aku boleh tanya kan, berarti kan Babe kan nge-mixernya sendiri ya, mixingnya sendiri gitu kan? Karena emang ada basicnya juga kan Be ya?
1: Saya emang suka gitu kan. Okay. Waktu itu saya yang kerjain dubbing kan. Nah jadi
2: kurang lebih sama tuh ya.
1: Ya sama aja. Jadi akhirnya ngerjain dubbing atau bikin minyak tuh kayak mixing. Base-nya musik.
2: Konsepnya campur sama.
1: Iya, dari musik. Jadi kalau saya tidak pernah mixing atau berkarya musik, mungkin saya nggak bisa bikin minyak.
2: Okay.
1: Jadi saya pakai harmoni-harmoni yang ada di musik.
2: Musik.
1: Iya, jadi minyak ini bahkan khusus untuk minyak ini, saya pikirannya bukan band lagi.
2: Okay.
1: Tapi udah bikin. Pikirannya ada orkestra gitu. Jadi makanya unsurnya banyak ya.
2: Oke.
1: Ya kayak Ultimate kan 140 bahan. Gimana Anda mencampur 140 bahan dan dia bisa saling berorkestrasi dan menciptakan kesembuhan.
2: Jadi satu harmoni.
1: Betul.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Mas. Filosofinya menarik.
1: Iya, jadi tanpa musik mungkin itu tidak terjadi.
2: Oke. mungkin karena basicnya seperti itu, jadi implementasinya di beda bidang, tapi akhirnya tujuannya juga satu ya, Be ya.
1: Tujuannya satu, harmonis.
2: Harmonis.
1: Harmonis keren. Menciptakan kenyamanan, keharmonisan, karena bagi saya dunia ini akan tetap hidup dan tempat tetap layak di huni manusia kalau harmonis ya.
2: Oke. Keren banget nih ya, Foxian. Wah, sudah nih, sudah tidak berkata-kata lagi deh kalau udah. Be, ini sebelum kita lanjut, kita mau dengerin dulu lagu tadi yang kata Babe, In The Trade ya.
1: In The Trade, ya.
2: Nah, karena berhubung juga udah masuk jam 9. Yuk, Foxian, sudah kita buka seperti biasa. WhatsApp line-nya kalau misal kamu mau tanya-tanya ke Babe, silakan langsung sekarang. Jangan nanti-nanti ya. Kita akan mau langsung mainkan dulu In The Trade. Ini salah satu lagu yang ada di albumnya Tunggak Semi yang remasteringnya ya, Be ya. Aku puterin yang remasteringnya. Di 0811-8121-3998 Foxian, kalau misalnya ada mau nanya-nanya tentang apapun itu, pekerjaan atau produk sanga-sanga, atau masalah bisnis atau percintaan, diterima gak, Be?
1: Khusus untuk Romeo and Juliet aja.
2: Radenya sangat-sangat sih gak ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba lagi di Mari Bung Rebut Kembali.
1: Yes. Hey. Come on baby.
0: It's time to shine baby.
1: Yes. Jadi perlu diketahui ya.
0: Apa tuh, Beh?
1: Bahwa bikin apa minyak atau bikin yang lain-lain ya, sangat-sangat itu base on-nya bukan dari kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari scent of my musical, okay, gitu.
0: Passion of music.
1: Ya. Jadi minta maaf ya kalau pakai produk saya, itu seakan-akan menikmati simfoni dari Bach atau dari Mozart gitu loh.
0: Ya, harmonisasi
1: itulah yang membuat tubuh kita harmonis.
0: Iya, iya.
1: Nah, dari harmonis itu biasanya penyakit itu lari dia.
0: Oke. Okay.
1: Karena pada dasarnya tubuh kita nih harus harmonis gitu.
0: Oke. Okay,
1: harus, okay, bisa bekerja sama sekian banyak apa unsur tubuh kita. Nah, kalau dia harmonis, dia tuh sebetulnya bisa menyembuhkan diri sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, minyak atau dan sebagainya produk saya ini hanya men-trigger supaya kesembuhan itu terjadi.
0: Oke. Okay. Betul, Fox ya.
1: Ya.
0: Tadi sedikit banyak ngobrol sama Babe Malam Lintang lah tentang awalnya passion musiknya ini kok bisa sih akhirnya bisa diterapkan ya di filosofinya beliau, membuat minyak balur sanga-sanga gitu. Karena memang benar Babe itu ya tadi satu lagunya kita kulik, itu tuh banyak banget instrumen-instrumen musik yang dijadiin jadi satu. Jadilah harmonisasi dan itu enak banget buat didengerin. Nah, itulah yang kata Babe tuh, begitulah dengan prosesnya sanga-sanga ya.
1: Iya.
0: 140 ingredients.
1: Bahan, coba. Itu masalah ya, pakai 140 ingredient. Pahit jadinya.
0: Kebayang enggak sih ketika lagi ada mixing?
1: Iya.
0: Mixernya itu tuh itu ada di kepalanya Babe sendiri ketika dia lagi nge-mix 140 ingredients. Tadi aku sempat nanya, tekniknya apa sih Beh dalam bermusik tuh? Ternyata ada yang namanya teknik panning.
1: Ya, panning.
0: Mau penempatannya, ya,
1: mau ada di kanan, di kiri atau di tengah atau seperempat di tengah atau seperempat di kiri,
0: yes, ya,
1: atau seperdelapan. Jadi karena setiap nada harus punya ruang.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditumpuk dia kacau dia.
0: Kacau.
1: Jadi dia harus ada tempat. Nah, dia tuh fungsinya apa misalnya? Jadi dia nggak bisa bunyi terus ya kan? Pada kala tertentu dia berhenti, mundur, atau pada kala tertentu dia menonjol jadi utama gitu. Okay. Nah, memadukan sekian banyak alat musik yang Anda dengar tadi, it's not easy job.
0: Okay. Gitu.
1: Okay. Nah, ya kalau cuman band kan, ya penyanyi, alat musik udah.
0: Yeah.
1: Nah, kalau orkestra nih, ya kan, 66 orang ya main bareng tapi enak didengar,
0: iya,
1: juga.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu dia yang hal yang enggak mudah.
0: Banyak
1: sense
0: input.
1: Kita, ya, sense kita gimana caranya memadukan mereka hingga menciptakan sebuah nuansa tertentu misalnya.
0: Betul. Itu. Dan itu makanya tadi aku sedikit nanya Foxen sama Babe, mungkin ini salah satu cara filosofinya Babe ketika dalam pembuatan sanga-sanga. Karena kan beliau juga selalu bilang ya, pembuatannya pun tidak direncanakan, bukan dalam business ways banget ya, ya Be.
1: Betul.
0: Tidak ada bahkan untuk hal tersebut.
1: Nah, saya nggak mikir bahwa itu saya perdagangkan, nggak ada di otak
0: hanya
1: saya.
0: Hanya untuk kesembuhan tok ya, ya Be.
1: Untuk kesembuhan dan kebetulan obyeknya kan saya sendiri.
0: Gitu, real. Beliau sendiri jadi bahan percobaannya.
1: Ya, jadi begitu sembuh di saya, saya berpikiran juga akan sembuh di orang lain.
0: Iya.
1: Seperti musik saya, kalau saya dengar enak, mudah-mudahan orang lain juga enak dengernya.
0: Oke. Okay. Dan emang tadi kan udah berapa lagu ya?
1: Empat
0: lagu diputer. Dan itu emang ada ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Dalam satu lagu.
1: Dan
0: instrumennya
1: gak,
0: juga beda-beda.
1: Nggak sama gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi antara lagu satu dan lagu dua. Nah, kebanyakan penciptaan ini kan lagu satu, lagu dua masa ada nyerempet-nyerempetnya. Ini totally different.
0: Different.
1: Gitu loh.
0: Yes.
1: Ya. Karena dibuat di saat itu gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita buat di saat perencanaannya begini, biasanya terjadi pengulangan.
0: Okay.
1: Manusia itu otomatis pasti pengulangan. Dan saya coba itu seketika, jadi kayak musik jazz gitu loh. Nah, kayak musik jazz kalau diulang udah nggak bisa. Terus terang kalau saya suruh memainkan ini semua, minta maaf, saya mundur. Serahkan ahlinya.
0: Tadi juga sempat ditanya. Belum ditanya, Babe udah langsung disclaimer sendiri. Wah, saya gak bisa kalau suruh bikin lagi. Karena emang kalau misalnya ngebayangin, pasti deh Foxian, kalau misalnya kamu nih musisi atau apa, biasanya apa sih, Be? Kalau gak salah tuh ada yang namanya Cubase. Kalau sekarang Babe pakai apa, Be, namanya tadi?
1: Reaver.
0: Reaver, gitu kan. Jadi kan kelihatan tuh ya, panel dari ya itu tuh titik-titiknya, lagunya, penempatan-penempatannya. Itu aja lagu Babe. Kalau coba deh kamu bayangin, itu penempatannya gimana. Itu kan pasti kan udah titik-titik semua tuh, iya, gitu loh.
1: Dan kalau Anda dengar pakai headphone, Anda kerasa ruangnya itu.
0: Iya.
1: Ada ruang.
0: Iya.
1: Nah itu, minta maaf, di musik Indonesia nggak diperhitungkan itu.
0: Oh gitu, Be?
1: Oh. Oke. Jadi rasanya kayak, jadi satu aja kayak.
0: Oke. Gitu. Satu inputan keluarnya juga satu output,
1: nggak
0: ada taste-nya lagi,
1: Amin. Jadi nggak ruang tuh nggak diperhitungkan ya. Nah ini juga seperti minyak sanga-sanga. Mm-hmm. Jadi waktu kita balur itu kita kayak ada di somewhere gitu.
0: Langsung pindah.
1: Pindah ke lain langsung, dunia.
0: Ketiduran.
1: Iya. Kalau kebablasan tidur.
0: Iya. Paling resikonya itu doang.
1: Iya,
0: heeh. Pakai
1: resiko
0: balur sangat-sangat tuh.
1: Enggak ada yang terbang itu. Enggak, tetap di bumi.
0: Tetap di bumi, cuman tidur.
1: Tidur. Karena begitu nyaman, dan nyamannya itu khas banget gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Enggak seperti nyamannya yang lain gitu. Mm-hmm. Atau obat tidur misalnya.
0: Betul, Ben.
1: Nah, apalagi kalau obat tidur habis dia tidur, bangun tuh enggak enak loh. Jadi
0: belum
1: ada
0: belum tentu langsung enak juga,
1: iya,
0: ya, Be, ya, kalau kita benar
1: iya,
0: pernah nyoba
1: karena,
0: tuh, Be.
1: Iya. Apalagi yang keras ya, mm-hmm, yang dipakai anak-anak pang itu. Hancur. Nah kita kan habis tidur seger gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ternyata waktu tidur itu sistem tubuh kita mengharmonisasi semua unsur-unsur dalam tubuh. Mm-hmm. Makanya bangun itu seger.
0: Gitu. Oke. Tapi Be, ini kan kalau sekarang-sekarang ini ya, banyak orang yang pekerjaannya tuh udah, ya kadang ada yang lemburan, ada yang overtime, banyak banget orang tuh memperlakukan tubuhnya sendiri tuh udah kayak mesin yang harus terus berproduksi ya, Be, tanpa pernah benar-benar diajak bicara lah, atau
1: betul,
0: kapan waktunya mereka mau istirahat. Walaupun mereka tahu nih badannya udah sakit, tapi ya udahlah, gue harus kerja gitu kan. Nah Babe pernah nggak nih di titik kayak gini dan keluar dari sana melalui proses yang sangat personal? Apa cara paling sederhana dari Babe nih, rekomendasinya nih, Be, buat Foxian di luar sana, Be?
1: Gampang.
0: Oh betul.
1: Balur sangat-sangat selesai.
0: Gak perlu panjang.
1: Jadi ini kan tidurnya agak kacau nih, ada sepak bola.
0: Yeah. Oh ya, Piala Dunia nih.
1: Jadi kemarin kayak waktu Norway lawan
0: Brasil.
1: Saya ketiduran di setengah permainan.
0: Babak pertama tidur. Okay.
1: Terus babak kedua bangun nih. Untuk bangun ini setengah mati tuh. Untuk sadar gitu loh, bangun
0: dan nyawanya ya.
1: Ngumpulin nyawanya tuh. Ya kan. Nah, habis itu kan enggak bisa tidur.
0: Iya. Yeah. Hmm.
1: Terus istri tercinta kok balurin aja. Matur nuwun.
0: Langsung tidur lagi tuh, Be.
1: Set, hilang gitu. Tahu-tahu udah setengah 12 siang.
0: Itu kejadian sama aku loh, Be.
1: Iya. Yeah.
0: Kejadian loh, waktu Babe ngasih tahu triknya dari apa, Be, tulang ekor di ke atas. Nah, kebetulan kan nggak ada yang ngebalur, jadi aku cuma mencet-mencet di tulang ekor sama kaki.
1: Iya.
0: Itu aku bangun jam 11 siang.
1: Tuh, kan gitu.
0: Itu tuh. Dan itu biasanya kan kebangun jam 4, jam 5. Enggak loh.
1: 12.
0: 12.
1: Iya.
0: Jadi aku kayak balas dendam tidur banget waktu itu tuh.
1: Iya kan. Untung si Harlan menang kan.
0: Iya benar.
1: Jadi
0: satu.
1: Sambil tidur tuh sambil gembira gitu loh.
0: Iya
1: karena
0: iya,
1: saat-saat
0: iya.
1: Sekarang nih saya lagi seneng nonton Viking ya.
0: Iya. Norwegia.
1: Serialnya Viking. Di Netflix ya.
0: Okay.
1: Tuh jadi semangatnya tuh masuk ke dalam tuh.
0: Okay.
1: Nah terus waktu Harlan tuh ya kan kayak nendang bola di udara, dia loncat tak gitu, masuk gitu.
0: Padahal kita kalau ngeliat dari postur tinggi badan nih kayak mustahil deh ini orang bisa cepet, bisa gesit ya, Be, ya.
1: Betul.
0: Cuman pas dia dapat umpan lambung, tajam sundulannya loh.
1: Gitu. Sundulannya juga bukan hanya tajam tapi arahnya ya.
0: Iya, benar.
1: Yang sama sekali enggak dipikir sama
0: enggak kejangkau kiper tuh.
1: Iya. Kipernya cuman gitu aja. Allah.
0: Ah, ya udahlah.
1: Dia minta diulang, dimarahin basit. adegan itu diulang nggak bisa gitu.
0: Tapi emang benar ya Beh, kalau kita juga ngomong masalah sepak bola ya, apalagi ntar nih ada Portugal sama Spanyol. Wah ini dijamin banyak banget Foxian sangat sian yang pastinya nungguin tuh jam-jam gitu ya. Tapi Beh, mereka kan besoknya juga harus kerja ya. Ini sih bukan bicara lagi sekedar ngantuk ya, tapi secara fisiologis badan deh. Kan dipaksa tuh ngelewatin beberapa malam kan kurang tidur dan lain-lain ya. Kalau dari perspektif Babe sendiri nih, kan pasti udah paham dong ritme tubuh manusia ya. Apa yang paling penting sih Beh dilakuin sama Foxian atau Sangasian ini di Senin malamnya nih untuk ngembaliin kondisi tubuhnya?
1: Gampang. Balur sangat-sangat.
0: Once again.
1: Once again. Cuman balur ada satu jalan untuk merecovery tubuh kita, balur sangat-sangat. Atau untuk menidurkan tubuh kita juga balur sangat-sangat. Recovery juga kita balur sangat-sangat.
0: Relax pun sangat-sangat.
1: Iya, jadi bangun tidur, saya balur sendiri ya kan. Nah, terus baru bangun gitu.
0: Kaki
1: udah siap, siap gitu untuk kerja.
0: Terus, apalagi ditambahin pakai dupa sangat-sangat kayaknya Beh.
1: Ya, aromaterapi ya,
0: itu, tapi, sambil nonton bola.
1: Ya, wah, ya nanti akhirnya tidur. Atau kita tahu-tahu tubuh kita masuk di lapangan. Pindah ke sana.
0: Mimpinya keikut situ.
1: Ngegolin lagi. Kurang ngajar kamu. Mimpi ngegolin.
0: Capek banget kayak dunia nyatanya ya.
1: Gitu.
0: Nah buat kamu Foxian, kalau misal kamu penasaran, boleh diintip ya di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Iya.
0: Cari tuh, dibaca-baca produk kita apa aja. Kan katanya penasaran produknya ada apa aja sih. Sekarang tuh ada Gatalin juga ya Beh.
1: Iya, jadi itu Gatalin tuh juga sangat gatel banget itu. Jadi saya itu lihat Bu Riva gatel, kasihan gitu loh. Apalagi bentuk-bentuk gede gitu loh, merah-merah Pertama tuh saya gak sadar ya, tapi pikir ya gatel biasa lah.
0: Gak terlalu notice banget.
1: Jadi
0: biasa
1: ya Pak Alam, gatel gitu aja kan. Itu 3 bulan. Kok 3 bulan gatelan terus.
0: Nah, 3 bulan Mbak?
1: 3 bulan
0: terus. Gatel-gatelnya tuh?
1: Iya. Terus saya kan gak ngeliat bentuknya itu. Nah terus saya minta buka baju nih. Boleh dong saya buka.
0: Iya boleh, boleh.
1: Saya suaminya kan.
0: Iya. Udah sah loh Foxian.
1: Dan saya lihat, waduh, kok nakutin kayak gini, gede-gede, merah, meletok-meletok gitu. Aduh, saya
0: meletok tuh maksudnya
1: bulat-bulat gitu.
0: Okay.
1: Di mana-mana gitu, kecuali di muka aja. Apalagi di punggung sampai ke kaki itu gede-gede. Terus katanya bukan hanya gatal, panas gitu. Mulai tersadar saya. Saya suruh pakai sanga-sanga, nggak bisa sembuh. Pakai tanamilah tanamu, nggak sembuh. Kombinasi sanga-sanga dengan bubuk, nggak sembuh. Ya, terus pakai apa gitu loh. Saya coba jabu juga nggak sembuh. Ya kan, saya pikir diserang makhluk jahat gitu ya. Tetap aja nggak sembuh. Saya bilang, okay lah, besok di kantor coba saya bikin resep buat gatel. Saya masuklah di gudang bahan-bahan sangat-sangat tuh. Nah, tangan saya ngikutin gatel tuh, kumpul ini. Terus saya bilang, "Yuk dimasak ini buat apa? Udahlah lu bikin aja sekarang ya." Ya. Nah, setelah jadi, saya ambil satu botol. Kebetulan di kantor juga Bu Riva lagi kena gatel juga. Saya balurin. Pertama reaksinya Bu Riva, kok ada yang garuk Pak? Kamu ngasih makhluk apa di minyakmu itu kan?
0: Itu setelah pakai ya Be ya?
1: Iya, kayak ada yang garuk-garuk gitu. Saya nggak bilang nggak pakai apa-apa gitu. Nah, terus nggak begitu lama, lup ya, Pak, hilang nih gatelnya. Terus saya lihat, loh, bekasnya kok nggak ada juga, ikut hilang. Saya tanyain ketua RT setempat juga nggak tahu ulangnya kemana tuh.
0: Dia datangin Babe juga bingung, hah? Gatel-gatel apa, Pak?
1: Nah, sejak itu memang masih gatel ya. Juga sering timbul, tapi udah pokoknya dibalur langsung hilang, balur langsung hilang, balur langsung hilang. Kayaknya tuh seminggu apa dua minggu abis itu nggak datang lagi dia, malu dia, karena tuh diusir terus setiap datang. Sampai hari ini, it's okay.
0: Aman tuh ya langsung. Ya. Jadi ibu kalau bisa dibilang saat itu mengalami gatal-gatalnya 3 bulan.
1: Iya.
0: Dari recovery sampai clearnya tuh berapa lama Be?
1: 3 minggu paling.
0: 3 minggu?
1: Iya.
0: Wih, gapnya jauh juga.
1: Iya, cuman kan gak rasa gatel, karena begitu gatel langsung balur hilang dia.
0: Okay.
1: Terus muncul lagi, kasih lagi, hilang gitu loh.
0: Tapi gak bekas ya, Be? Gak
1: bekas sama sekali.
0: Okay.
1: Nah itu kagetnya, biasanya kan ada bekasnya ya, karena dia apa agak-agak bengkak gitu. Nah, yang juga menariknya, jadi begitu dibalur terasa sambade garuk-garuk. Garuk-garuknya enak lagi gitu. Jadi malah Bu Rifa tuh menanti gatelen supaya menunggu digaruin gitu. Dia bilang, kamu jangan gitu, nanti datang terus dia.
0: Tuh Boxen, kalau misalnya kamu ada kayak semacam reaksi-reaksi di kulit ya, mungkin gatel-gatel atau iritasi ya, Be, ya. Itu kamu bisa tuh coba produk terbarunya dari Sanga-Sanga, Gatalin.
1: Itu
0: loh. Untuk ukuran, Be, ada variannya nggak?
1: Hanya sekarang kita keluarkan 60 mili.
0: 60 mili.
1: Dengan harga 75.000.
0: Tuh.
1: Kecuali terjangkau. Kamu beli di PRJ, dapat diskon.
0: Iya, benar. Makanya kamu kalau mau ke PRJ juga langsung aja Hall B3 C3, lot 40. Bilang utusan Babe Bambang Pranoto.
1: Pasti dapat diskon. 5.000 perak.
0: Atau misalnya kamu penasaran, sanga-sanga official.co.id-nya ya. Yuk, kita akan coba tahan dulu ya, sambil menunggu WhatsApp yang masuk. Ini baru ada 3 orang, nanti kita akan langsung sikat aja semuanya. Ya,
1: dibacain aja dulu lah.
0: Langsung aja nih. Oke, 3 orang. Nanti bubar nih, tidur.
1: Ini udah 2141 loh ya.
0: Oh iya. Ada Mas Bagas, Be.
1: Bagas sekarang.
0: Selamat malam Mas Rino sama Babe. Aku dari Bandung. Sebenarnya kalau kita berbicara Norwegia dan Brazil tadi malam bukan sebuah kejutan. Kalau kita lihat dari pakai data dia loh. XG dan pressing intensity mereka. Babe, dalam membangun sanga-sanga, apakah Babe juga menggunakan data secara serius untuk keputusan produk dan distribusi atau lebih banyak dari intuisi lapangan?
1: Ya kalau sudah jadi produk, ya kita harus menggunakan statistik ya kan.
0: Okay.
1: Jadi mau nggak mau itu. Jadi juga uang juga mesti kita hitung pakai accounting ya.
0: Iya sih. Wajib itu.
1: Ya. Jadi begitu sudah jadi produk massal, itu 100% technical itu.
0: Oke.
1: Jadi tapi kalau masih waktu inspirasi ya biarkan aja.
0: Intuisi muncul, aja ya. Intuisi. Ya. Oke.
1: Nah tapi kalau udah jadi ya. Apalagi produk massal kan, karena kita harus bikin produk yang harus sama kan.
0: Betul.
1: Nggak bisa produk pertama begini, produk kedua
0: beda,
1: begitu, nggak bisa. Jadi di situ ada batasan-batasan yang kita gunakan ilmu teknik lah untuk itu.
0: Oke. Ya. Mas Bagas tuh ya, udah dijawab sama Babe langsung tuh. Ada dari Mbak Nani di Jogja di Be. Selamat malam Babe.
1: Mbak Nani.
0: Aku dari Jogja. Punya usaha catering makan siang untuk kantor-kantor.
1: Iya.
0: Gak besar sih. Tapi aku syukur banget kalau setiap di hari Senin ini selalu jadi yang paling sibuk. Para karyawan yang balik kerja setelah weekend butuh makan siang yang benar dan saya yang sediakan. Babe, untuk seseorang seperti Babe yang sudah profesional bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan mobilitas tinggi, apa yang paling Babe rekomendasiin dari sanga-sanga untuk menjaga stamina seharian?
1: Gampang. Sebelum tidur, balur sanga-sanga.
0: Ketiga
1: itu
0: nih.
1: Itu semua masalah langsung hilang gitu. Kita bangun pagi udah fresh. Jam 4 bangun masak. Oke, enggak masalah.
0: Okay. Intinya
1: jangan balur. Nonton bola ya, kalau nonton bola.
0: Iya, enggak jadi.
1: Enggak jadi masak.
0: Enggak jadi masak.
1: Tidur.
0: Ya Mbak Dani ya, jadi kalau kata Babe sebelum tidur bukan diusahakan, wajib dibalur
1: itu.
0: Minyak dari sanga-sanga. Klasik ultimate deh kalau buat Mbak Nani.
1: Ya Mbak Nani karena
0: pengusaha catering
1: gak yang wangi-wangi ultimate.
0: Iya, bener.
1: Yang klasik yang motongin ayam.
0: Iya bener. Harusnya pakainya yang ultimate ya, karena ultimate wanginya lebih fresh.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ntar ketemu customer, wangi gitu.
1: Masalahnya Mbak Nani ikut wangi juga.
0: Kita kasih resep yang bubuk.
1: Jangan nakutin. Nanti salah bumbu, orang kaget.
0: Ada Bang Ari. Selamat malam Babe, aku dari Surabaya. Jujur kaget ngelihat surprise beberapa ke pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Ada satu hal yang menarik buat aku nih Be, apalagi kemarin Norwegia berhasil menyingkirkan Brazil. Itu fisiknya sangat merata dan tidak ada yang kelelahan di menit 80 kalau aku perhatikan. Be, dari perspektif Babe soal pemulihan tubuh, apa yang membedakan tim atau individu yang fisiknya masih kuat di menit-menit akhir dengan yang sudah kehabisan tenaga.
1: Iya, biasanya menit terakhir itu bukan hanya kehabisan tenaga, tapi kita udah confusing.
0: Oke. Ya. Mental kena nggak sih, Be?
1: Iya. Akibat confusing mental juga kena.
0: Oh, dia kena tuh.
1: Apalagi
0: ya,
1: udah kegulan. Waduh. Iya. Panik. Nah, makanya kalau Anda lihat di sepak bola yang kemarin di akhir-akhir pertandingan. Mulailah kartu kuning berkeluar semua. Bener.
0: Pada emosi ya.
1: Emosi.
0: Ya?
1: Iya. Nendang aja salah. Bahkan dia nendang ke gawangnya sendiri. Karena udah confusing gitu.
0: Iya.
1: Ya kan. Itu sebetulnya apa namanya, setelah saya pelajarin, itu adalah oksigen yang ada di darah kita.
0: Oke. Ya, oksigen yang ada di darah kita
1: itu udah mulai menurun tuh, gitu.
0: Oh.
1: Ya, gitu. Jadi menurut saya, tapi saya nggak pernah lihat waktu istirahat minum itu ada yang apa ngisep oksigen ya. Padahal itu daripada air lebih oksigen. Baik dia ngisep oksigen.
0: Oh, gitu ya,
1: Pak? Iya. Berarti atau ya balur sanga-sanga gitu.
0: Oh, langsung dipijitin sebentar.
1: Ya enggak usah balur aja, enggak usah dipijitin. Ya, itu recovery langsung.
0: Pokoknya langsung aja pakaiin, langsung ya, diusap-usap aja ya, balurin betul, aja ya. Udah.
1: Top, betul, gitu. Iya. Itu kan gimana pun juga pasti kaki sama kaki kan beradu tuh.
0: Betul.
1: Selama keadaan chaos itu kan. Nah, kalau kita balur sanga-sanga, itu tidak jadi cedera gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, terus yang berikutnya adalah apa namanya? Apa namanya? Apa?
0: Pemanasan, stretching.
1: Bukan.
0: Pendinginan.
1: Bukan. Kalau enggak enggak pemanasan tuh apa namanya?
0: Hah, apa ya?
1: Apa namanya?
0: Yang enggak pemanasan.
1: Akhirnya kaku itu apa namanya?
0: Kram.
1: Kram.
0: Iya. Jadi kita kayak lagi ikut kuis ya, Be. Iya, kram.
1: Nah, kram itu bahaya banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan lagi lari, udah bawa bola, udah gawang di depan, toto kram.
0: Ya udahlah,
1: lepas kan, sikat sama back yang lawan kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu
0: meminimalisir ya, hal itu ya, Be ya.
1: Untuk tidak kram gitu.
0: Oke.
1: Karena kram itu ya kamu lihatlah, pokoknya kalau pertandingan udah lewat menuju ke 75 menit, yang itu udah mulai dah 1-2 banyak yang kram gitu. Jadi makanya waktu istirahat minum yang kedua balur.
0: Oke.
1: Balur sanga-sanga plus kalau bisa oksigen.
0: Yang botolan itu ya.
1: Ya kan ada tuh.
0: Iya. Sempes gitu ya. Oke.
1: Daripada minum air. Kenceng jadi.
0: Tapi emang kelihatan ya waktu pas penalti Neymar aja kan emosian tuh terakhir.
1: Emosi banget.
0: Oke.
1: Ngajak berantem lagi sama kipernya.
0: Sama kipernya benar-benar. Oh, itu efeknya.
1: Iya, efek dari karena tertekan situasi udah 2-0 ya kan. Waktu udah 80 sekian bahkan mungkin 90 sekian kan itu injury time kan. Tambah. Udah panik.
0: Panik dia. Oke. Okay.
1: Nah, kepanikan itu akan kita jadi goblok gitu loh.
0: Iya.
1: Untung si Neymar masih pinter ngakalin kipernya ya. Kipernya kesana kemari kasih baso. Gak keras itu cuman
0: ya, tapi ujung-ujungnya ribut juga pas udah ngegolin ya.
1: Iya, ribut lah gitu. Iya,
0: emosi tuh dia.
1: Emosi karena kalah. Ya, Neymar kan ini pertandingan terakhir.
0: Iya, last dance-nya dia. Iya. Pantes emosi sih ya. Oke. Be, satu lagi sebelum kita ini break dulu. Ada Ria. Selamat malam, Babe. Aku Ria dari Medan. Baru aja selesai audit season. Audit season yang berlangsung 3 bulan dan badan saya benar-benar udah capek banget.
1: Yup.
0: Senin ini pertama kali kerja dengan beban normal setelah bulan yang sangat panjang.
1: Iya.
0: Yeah. B, untuk kondisi kelelahan akumulatif setelah periode kerja yang sangat intens, apakah pemulihan dengan sangat-sangat ini bisa langsung terasa atau butuh waktu konsisten terlebih dahulu dalam penggunaannya?
1: Automatically terasa.
0: Wis. Simple question.
1: Iya, udah. Asal sebelum tidur balur
0: sangat-sangat. Ya.
1: Dan balurnya tuh intensif ya.
0: Iya,
1: ya. Nggak cuma ciprit-ciprit, mentang-mentang mahal, ciprit-ciprit. Gak kerasa, Be.
0: Ya. Jangan pelit ya, Mbak Ria.
1: Jangan pelit ya.
0: Ya.
1: 230 bisa untuk sebulan loh ya.
0: Iya.
1: Dibalur beneran, terutama tulang punggung. Ya kan. Dan sampai di, ini loh ya, di belakang torak kepalanya.
0: Iya.
1: Kaki semuanya deh. Sampai ke telapak kaki juga dibalur. Terus biasanya yang bikin kesel tuh di dada.
0: Oke.
1: Iya. Ya kalau di dada, kalau Mbak Ria jangan seluruh si Rino yang balurin, parah dia. Iseng dia.
0: Suka fokusnya lama kan.
1: ya. Balur sendiri aja ya, bisa.
0: Fokus ngebantuinnya lama.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Ya Mbak Ria.
0: Ya Mbak Ria ya, nih.
1: Segera beli
0: ultimate, ya?
1: Ultimate dong.
0: Auditor loh.
1: Oh, ya, auditor.
0: Masuk kelas.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Sekali nulis angka. Iya kan. Yang di audit triliun ya.
0: Iya.
1: Masa belinya kelas.
0: Travel size lagi.
1: Iya kan Mbak Ria. Selamat membalur sangat-sangat.
0: Ya, dan, ultimate ya Mbak Ria. Ya.
1: Okay. Dan nanti kalau udah seger tolong kita juga diberitahu.
0: Ya, oh iya. Betul. Oke. Okay, kita break dulu sebentar. Ya. Buat kamu Foxin atau Sangasin yang pengen nanya-nanya ke Babe, silakan, boleh di 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi pertanyaan atau cerita kamu ke Babe ya.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dalawan. Masih di Mari Bung Rebut Kembali, ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini. Selamat malam Foxian.
1: Ada Sugeng Babe. Dalu.
0: Sugeng Dalu, itu bahasa Jawa ya, Be?
1: Bahasa Jawa.
0: Penyiar konfirmasinya suaranya pelan. Takut salah.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Kalau Balinya apa, Be?
1: Balinya, wah, Bali itu nggak ada selamat malam.
0: Oh, nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Aku tuh cuma taunya suksma doang.
1: Ya, suksma.
0: Terima kasih.
1: Tungkara itu ya, terima sukmare. Kasih.
0: Ya, ya, itu
1: kayaknya doang. Mereka pagi, siang, sore sama aja deh.
0: Sama ya. Eh, kita masih sama Babe Bambang Pranoto nih, the founder of Sanga-Sanga, gitu kan. Tadi awal kita udah mendengarkan passionnya beliau di bermusik, dan itu juga akhirnya bisa menemukan sebuah harmonisasi beliau membuat Sanga-Sanga.
1: Yes, gitu.
0: Dan itu relate semuanya.
1: Ya.
0: Karena dari segi apa ya, kalau musisi itu pasti ada satu indera yang mahal banget antara telinga dan pikirannya pasti.
1: Jadi para seniman itu
0: ya,
1: punya sense.
0: Oke,
1: okay. Iya. Indra orang biasa tuh kan cuma 5 ya. Indranya seniman tuh 6.
0: Apa coba?
1: Bahkan 7, bahkan 8.
0: Eh, banyak.
1: Iya, karena satu indra harmoni, keindahan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan. Gitu. Yang kedua apa namanya? Kebijakan.
0: Harmoni, kebijakan. Oke.
1: Okay. Yang ketiga adalah hubungan dia dengan superpower yang di atas.
0: Oke. Okay.
1: Kekuatan Tuhan sendiri.
0: Oh, our God ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kamu lihat aja di bola ya, mau masuk lapangan ada yang gini,
0: oh, iya,
1: ada
0: iya,
1: yang gini ya kan.
0: Keyakinan yang mereka, iya, sama Tuhan yang masing-masing.
1: Iya, itu padahal udah kelas dunia tuh.
0: Iya.

0: Makanya sekarang tuh di kantor-kantor yang salat 5 kali itu, weh, gitu kan. Mana salat dulu? Zaman saya itu jarang orang begitu.
1: Masa sih, Pak?
0: Iya, jarang. Bahkan nggak ada, cuma jumatan aja gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau sekarang apa-apa salat, mana salat dulu? Mungkin lagi mumet kali ya, Pak?
0: Ya, semakin hari mungkin semakin khawatirnya tinggi.
1: Ah, okay, ya, ya.
0: Ketidakpercayaan dirinya makin banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, satu-satu yang membuat dia lebih percaya, lebih eksis gitu adalah sembahyang.
1: Sembahyang.
0: Iya.
1: Okay. Koneksi gitu antara kita sama Tuhan ya.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, padahal juga itu tidak sebetulnya, kalau kita ingin percaya itu ya sebetulnya ya dialog dengan diri sendiri itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Dia lupa bahwa Tuhan tuh ikut terus loh di kita, kemana-mana dia ikut. Jadi jangan Anda berbuat salah terus nggak ada yang lihat,
1: terus nyalahin keadaan segala macam ya, Be, ya.
0: CCTV itu ada terus.
1: 24 hour tuh.
0: Iya, kemana aja.
1: Iya.
0: Langsung ada malaikat yang nyatet. Langsung masuk cloudnya Tuhan. Register di cloudnya Tuhan.
1: Apalagi kalau udah sering banget ya, udah ditegur sama Tuhan, masih gitu lagi. Terus udah dikasih pengalaman hidup yang enak, masih gitu lagi. Itu malaikat kayaknya juga malas nyatet ya, Be.
0: Betul.
1: Ah, ini
0: ya,
1: capek,
0: tinggal
1: nyatet,
0: tunggu
1: capek
0: tanggal ini mainnya aja.
1: Ih, coy, ngeri banget.
0: Iya, gitu. Jadi gini, kenapa sih gak jujur gitu loh.
1: Iya.
0: Hidup jujur tuh kan enak ya.
1: Iya
0: kan. Dan gak masalah gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau saya tuh ngapain gak jujur. Bahkan sering orang marahin saya, kenapa lu ngomong jujur sih gitu loh. Loh, ngomong jujur kok mau dimarahin. Kan itu, oh ini itu gak bisa. Kita mesti jujur dalam kehidupan. Nah kalau orang jujur dikerjain orang ya, dia tanggung dosanya gitu loh.
1: Siang ngerjain ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Padahal kita udah jujur.
0: Udah jujur. Ya, tapi ya, dia mempergunakan,
1: memanfaatkan kita ya, okay,
0: untuk hal-hal yang negatif. Ya kalau saya kan, kita emang nggak bisa menghakimi.
1: Iya, iya, benar.
0: Satu, kita bukan hakim, ya kan.
1: Hmm.
0: Dan dalam konsepsi saya, hakim yang tertinggi ya Tuhan sendiri. Ya gitu. Dan Tuhan tuh udah balancing, sudah punya tuh catatan Anda mulai dari Anda masih bayi sampai tua tuh udah lengkap. Iklannya gede banget. Jadi jangan dikira jejak hidup kita tuh terbuang sia-sia, enggak. Itu tercatat. Ya kan.
1: Sekecil apapun tuh, Be.
0: Sekecil apapun
1: gitu. Ke monitor tuh sama iklannya Tuhan tuh ya, guys.
0: Ya jadi jujur aja. Jujur tuh enak kok.
1: Ya.
0: Ya kan. Nah, ketidakjujuran inilah yang akan nanti memperosokkan kita kepada sebuah
1: permasalahan
0: yang luar biasa gitu.
1: Oke, oke.
0: Dan kalau kita tidak biasa jujur, ya itu akan jadi kebiasaan gitu.
1: Iya.
0: Kalau salah setuju, kita cari alasan.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Gitu. Padahal ya kita salah aja ngaku, kenapa sih minta maaf ya kan? Kita komunikasikan, dan apalagi yang kita minta maaf tahu caranya menyelesaikan salah kita.
1: Iya. Iya,
0: saya harus
1: benar.
0: Bagaimana?
1: Benar. Jadi kayak kalau bisa dibilang nih, Foxian ya, kalau kita sedang bekerja dimanapun atau kita sedang doing something with someone gitu ya, kalau kita ada kekeliruan, ya udah salah ya, minta maaf aja dulu ya.
0: Ya kalau kita nggak mampu ya kita mengatakan kita bodoh kan?
1: Iya.
0: Ngapain sih? Kalau kita bodoh sok terus kita tuh dianggap pinter untuk apa gitu loh? Karena kembali lagi sebuah pekerjaan itu adalah collaboration, nggak bisa satu orang. Jadi orang harus jujur posisi apa yang Anda bisa dan apa yang Anda tidak bisa.
1: Betul.
0: Ya, kalau nggak bisa bilang mungkin teman lain ada yang bisa.
1: Oke. Okay.
0: Tidak berarti dia lebih hebat atau saya kurang hebat, enggak.
1: Okay.
0: Yang namanya kerja bersama tuh ya seperti itu. Gitu.
1: Berkolaborasi juga satu sama lain.
0: Iya.
1: Betul, Fox ya. Tapi kadang banyak trennya, Be, yang bilang, wah kantor gue begini, kantor gue begitu. Ya sebenarnya kantor mah kerjaan sama aja ya, Be ya. Pasti akan ada permasalahan. Loh, pastinya.
0: Ya kalau ada lebih dari satu orang kumpul, apalagi Indonesian style ya, pasti ada masalah. Makanya sepak bolanya jarang menang. Olahraga yang tidak individual Indonesia jarang menang. Iya kan. Karena
1: betul,
0: apa namanya, take and give-nya kurang bagus.
1: Iya, gitu. Iya. Intinya ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan,
0: ya nggak apa-apa, ngaku.
1: Ya.
0: Dan supaya rekan

0: kerja kita tahu, ya kan? Jadi kalau nanti ada masalah besar, dia udah siap-siap. Kalau saya salah kan, ya sebelum salahnya membesar, teman saya bisa recovery.
1: Membantu ya, juga ya, Be. Oke, oke. Dan belum tentu ketika kita sudah mengaku, kita dihakimi atau apa, belum tentu ya, Be. Ya,
0: kalau dihakimi juga nggak masalah kan.
1: Oke. Karena emang sebuah kesalahan kita.
0: Iya, iya. Kenapa enggak?
1: Iya.
0: Kecuali menghakiminya dengan cara-cara yang
1: kurang tidak, benar, ya, kurang etis
0: baru,
1: lah ya.
0: Barulah kita mengatakan bukan gitu caranya.
1: Iya. Kan? Betul.
0: Jadi ini, menurut saya nggak ngerti ya. Terutama di Jakarta ini. Selalu memanfaatkan kesalahan. Dieksploitasi supaya dia dapat keuntungan. Wah, itu kan gila.
1: Seperti Be?
0: Gampang aja ya. Mas, ini tolong beliin rokok apa? Ini mereknya ini, beli, oke. Dibeli, dibeliin. Tapi dia cari mana yang kalau beli gue dapat keuntungan.
1: Paham.
0: Iya. Jadi selalu menggunakan apapun untuk opportunity untuk kita dapat keuntungan.
1: Oke.
0: Karena kalau gua nggak dapat nanti gua nggak kebagian gitu kan.
1: Okay.
0: Nah kalau ini gede kacau semua dunia.
1: Kan?
0: Ini ada contoh gampang nih. Ada di satu daerah rakyatnya iuran untuk apa bikin jalan. Karena program jalan yang dimintakan kepada pemerintah belum keluar anggarannya. Akhirnya rakyatnya bersama-sama bikin jalan itu dan berhasil bikin. Tapi dia nggak mau bayar pajak. Terus saya udah bikin jalan kok gitu.
1: Iya.
0: Nah, kepala desanya yang kena deh. Karena pajak kan nggak ada kata, nggak bisa bayar pajak gitu. Iya. Nah, tapi itu kan dikarenakan sistem administrasinya tidak mengakomodasi rakyatnya. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi rakyat harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan. Padahal kan sementara ini kan yang disebut jalan itu memang urusannya pemerintah kan.
1: Betul.
0: Bukan urusannya rakyat.
1: Iya.
0: Jadi hal seperti ini, kalau semua hal seperti itu, bayangkan. Jadi
1: gimana nih penyimpangannya.
0: Penyimpangannya, anggarannya nggak karu-karuan. Sebetulnya juga kecil ya anggaran dibandingkan dengan anggaran kita yang luar biasa ini.
1: Iya.
0: Tapi sikap untuk mencari keuntungan ini, anggaran yang besar itu jadi tidak bermanfaat.
1: Kembali ke sikap orang ya, Be. Oke.
0: Jadi justru yang menyebabkan bukan korupsinya istilahnya, tapi sikap dia untuk mencari keuntungan di setiap bidang ini, yang akhirnya mesinnya kagak jalan, karena semua mau cari untung kan.
1: Yeah.
0: Nah itu yang akhirnya berakibat fatal. Gitu.
1: Dan itu bahkan di zaman sekarang malah jadi kayak sebuah culture juga ya, Pi.
0: Iya, dan semua orang. Ya, ini ngomong kosong ya. Ini kan saya tadi makan di Victoria tuh. Di PIM ya.
1: Iya.
0: Itu pembicaraan ini gimana nanti proyek ini gini. Loh, aneh loh. Ya kan. Proyek itu kan pasti sudah ada anggaran.
1: Betul.
0: Sudah ada desain.
1: RAB-nya.
0: Ngapain lagi dibicarakan.
1: Iya.
0: Kan cuma satu, dilaksanakan.
1: Tinggal jalankan.
0: Iya. Kok dicari selahnya nih, aduh kalau gini nanti bisa begini. Saya dengar tuh, ya ini orang ini pada gimana sih?
1: Padahal niatnya Bapak cuma mau makan.
0: Iya, karena keganggu. Menurut saya ini kan orang teknis dan saya pernah jadi contractors ya. Ya kalau saya sudah terima anggaran, itu artinya semua udah okay, kan. Tender itu kan sudah dilengkapin teknisnya, pembayaran dan sebagainya. Kita kan tinggal melaksanakan.
1: Betul.
0: Kau dibicarakan lagi gitu loh.
1: Yang dipusingin apa lagi gitu.
0: Okay. Laksanakan. Iya kan? Gitu.
1: Karena kan kalau misalnya dari RAB juga capex saya udah ada ya, Be.
0: Udah
1: apa
0: ada.
1: Lagi yang dipusingin.
0: Betul.
1: Iya, tinggal udah eksekusi jalan sesuai.
0: Iya. Tapi itu masih dimainin. Dia ngubungin bapak ini supaya
1: bisa digoyang-goyang tuh.
0: Digoyang-goyang. Waduh, udah menang tender masih minta digoyang-goyang gitu kan. Jadi runyam lah semuanya.
1: Iya.
0: Dan itu kalau semuanya gak ada yang bisa kerja.
1: Semuanya seperti oknum itu ya berantakan ya, Be.
0: Betul.
1: Iya.
0: Saya ini waktu masih baru masuk Jakarta.
1: Iya.
0: Udah ikut rapat MRT, Mas.
1: MRT?
0: Iya, MRT itu tahun 82 udah dibicarakan.
1: Ini MRT yang baru
0: yang
1: jadi belakangan
0: baru
1: tahun
0: jadi.
1: Ini. 80-an?
0: Iya.
1: Buset, Rino aja belum ada itu ya, Be.
0: Betul. udah rapat ngalor ngidul, tapi yang rapatnya itu nggak bermutu, mencari celah kan.
1: Ah,
0: dan apa yang terjadi? Ini baru kapan MRT jalan itu?
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu. Padahal itu saya waktu masih muda ikut rapat gitu.
1: Udah ikut kepesertaan itu ya, rapat MRT.
0: Dan waktu itu dananya sudah ada, yang ini dari sini, yang ini dari sini. Kan dulu kita dibantu sama IGGI ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, Jepang kebagian keretanya.
1: Iya.
0: Kebetulan saya bagian signalingnya, ngatur kapan kereta berangkat dan okay, sebagainya. Okay. It's okay semuanya.
1: 80-an, Be. Buset. 40 tahun tuh. Betul. Ya baru kerealisasi.
0: Itu ngopo tuh.
1: Sumpah nih, kaget tuh denger ya. Betul.
0: Saya itu kan karena saya terlibat jadi beberapa proyek besar. Itu pusing saya gitu loh. Nah, kita rapat, makanya lama-lama saya bilang sama bos, sorry ya bos ya, aku kalau rapat cuman dengerin yang gak bermutu itu ya ngapain gitu loh.
1: Boring.
0: Gak kerja, iya gak kerja-kerja, om duit udah ada. Dan saya kan supaya cepet tender itu rilis kan, atau itu uang anggaran kan, saya bisa bilang kantor nih loh uangnya udah turun, tunggu barangnya aja.
1: Gila, 40 tahun Foxian. 40
0: tahun untuk menanti MRT yang sudah dari zaman gak enak udah dibicarakan. Dan saya lihat gak ada bedanya, kan saya masih ingat gambarnya. Yang sekarang diterapkan ya saya seperti dulu yang rapat-rapat.
1: Gak itu terlalu jauh banget
0: gak
1: ya,
0: terlalu
1: ya,
0: jauh.
1: Ketika realisasinya.
0: Ya, betul. Seperti itu.
1: Ya.
0: Saya bilang buat apaan? Ya kan gitu.
1: Berarti emang benar ya, Beh. Ya, kembali lagi, sebisa mungkin sih ya kalau memang kita bekerja ya, ya kalau bisa jujur kenapa tidak?
0: Loh ya enggak, kenapa sih? Ya kan?
1: Iya.
0: Ya, kalau Anda enggak karena gaji kecil ya keluar aja kerja di tempat lain ya kan. Jangan gangguin seperti itu.
1: Jangan mengganggu sistem.
0: Iya,
1: gitu. Iya. Wah, kalau di sini-sini banyak Beh kayak gitu, Beh.
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Itu salah satu proyek yang saya terlucu-lucu.
1: Banyak yang lucu-lucunya tuh kayaknya tuh.
0: Saya iya pernah dapat proyek ya, misalnya di Bank Indonesia pada waktu itu. Saya tahu gedungnya tuh belum selesai kan gitu.
1: Oke.
0: Alat saya harus dipasang. Terus saya membantu kontraktornya itu untuk satu lantai selesaikan dulu.
1: Okay.
0: Karena barang saya mau taruh di situ. Jadi aneh tuh, yang lain belum selesai, satu lantai itu beres gitu loh. Bisa gitu loh.
1: Sebenarnya bisa paralel juga ya, Pak?
0: Iya, tapi kan nggak mungkin.
1: Iya. Karena belum selesai.
0: Iya, belum selesai. Cuman kan kita alat udah sampai di Indonesia, segera dipasang. Saya pasang di tempat itu. Jadi lucu nih, ada gedung gelap semua, ada satu lantai itu yang terang benderang.
1: Cuma satu doang itu.
0: Satu doang. Saya dimarahin, bang, kenapa cepet-cepet? Lah ini kan kontraknya seperti itu, aku. Masa nggak kita laksanakan?
1: Oh, jadi memang dari sesuai kontraknya tuh emang udah harus dijalankan.
0: Iya.
1: Cuman nah, pada saat itu
0: memang gedungnya belum selesai.
1: Oke.
0: Jadi saya kalau naik ke sana saya pakai apa yang helm.
1: Iya, helm yang ada headlampnya,
0: ada lampunya itu.
1: Nah, pada saat itu Babe gimana akhirnya? Karena kan kalau dari sesuai kontrak atau apa yang sudah tertera ya, Babe, itu udah harus jalan.
0: Iya, betul.
1: Tapi dari yang tadi orang yang menegur, lu kenapa cepet-cepet sih gitu kan? Itu Babe gimana akhirnya?
0: Ya don't care.
1: Tetap jalanin.
0: Iya, loh, saya kan pegang kontrak.
1: Iya.
0: Kontrak kan walaupun direktur yang tanda tangan, tapi kan sebagai pelaksana kan saya. Saya malu dong.
1: Tetap ya jalanin aja.
0: Jalanin aja.
1: Banyak yang ganggu nggak tuh ketika penjalan?
0: Gak banyak.
1: Ya kan. Tapi udah dari dulu ya budayanya Be ya.
0: Makanya saya minta security ada di situ.
1: Oh gitu Be.
0: Iya.
1: Buat keamanan tuh.
0: Iya, buat keamanan supaya nggak ada yang ganggu.
1: Oke.
0: Itu. Kalau saya begitu. Jadi kalau memang udah sepakat jalanin. Kalau saya gak suka ya keluar aja dong. Jangan jadi pelaksana gitu.
1: Oke.
0: Iya kan. Dan dari situ apa yang terjadi? Karena saya tuh terlalu baik sama customer. Saya bukannya nyogok customer. Saya disogok customer.
1: Untuk?
0: Ya untuk macam-macam. Iya kan.
1: Iya.
0: Dia pergi ke luar negeri. Bang, lu pengen apa? Enggak pengen apa-apa. Ah, lu jangan bilang gitu, mbok pengen katanya.
1: Tapi Bapak terima enggak? Enggak dong.
0: Ya tak terima. Kan orang ngasih masa di ya, kan enggak sopan.
1: Tapi tetap on schedule-nya ya, itu ya tetap ditugaskan.
0: Tetap sesuai dengan apa yang dikontrak itu ya saya jalankan.
1: Iya. Mau dia ngasih ya udah terima.
0: Iya. Makanya sepatu saya bagus, jam saya bagus, bukan karena saya punya, bisa beli sepatu bagus atau baju bagus. Itu dibawainnya dia tuh kalau mereka lagi keluar negeri.
1: Gitu Foxian ya. Jadi kalau kamu kerja jujurlah.
0: Jujur aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Saya
1: iya.
0: Ini mau bikin rumah ya kan. Bikin rumah. Itu kontraktor saya bilang, "Pak, rumahnya di mana? Di jalan ini." Oke, okay, enggak apa-apa. Nanti saya yang bangun. Ya okelah, okay Anda yang bangun. Oke, okay. Sekarang Anda kasih penawaran ke saya. Gitu kan. Saya pikir dia kasih penawaran ke saya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai rumah jadi itu penawaran enggak ada, rumahnya udah jadi.
1: Lah. Terus gimana itu?
0: Sumbangan.
1: Enak tuh Pak. Iya.
0: Jadi orang baik itu kalau dalam sebuah sistem dia kan juga dapat kebaikan gitu.
1: Oke.
0: Kan aneh ya, apalagi kalau Lebaran, Mas. Itu kan bos-bos tuh dapat parcel.
1: Ya.
0: Saya dapat reroute parcel.
1: Reroute parcel.
0: Jadi harusnya parcelnya ke sana, rumahnya udah penuh. Di reroute ke rumah saya.
1: Lah rezeki,
0: rezeki.
1: Iya. Oh.
0: Saya juga kaget loh kok ada orang antar pasar ke sini. Siapa nih? Oh, ini dulu rumahnya bapaknya, bapaknya suruh ke sini. Oke, okay, thank you very much.
1: Rezeki masuk di
0: ya, gitu. Saya bagi lagi ke tetangga.
1: Ya.
0: Gitu saya.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan aneh ya. Mestinya kontraktor ya itu mesti nyogok sama ownernya. Ini enggak disogok sama ownernya.
1: Lucu banget sih. Nah kita baca WhatsApp.
0: Oke, okay, silakan, silakan.
1: Ada dari Septi. Septi apa siapa sih? Septi. Selamat malam Fox Radio.
0: Septian biasanya namanya.
1: Tulisannya S E P T H.
0: Iya, Septia.
1: Susah banget namanya. Yeah. Selamat malam Fox Radio dan Babe. Saya Septi, tinggal di perumahan My Home Arca Manik. Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga. Karena saya sering sakit di perut bagian bawah kalau lagi awal-awal datang bulan.
0: Oh.
1: Terasa nyeri banget.
0: Yes.
1: Ini gimana Babe katanya?
0: Itu gampang banget. Jadi saya pernah ada mahasiswa tuh di Semarang ya. Waktu masih awal-awal kutus-kutus ya. Nah, dia tuh kalau apa mens ya, guling-guling dia gitu.
1: Masuk sih.
0: Terus gimana caranya? Balur aja aku bilang. Apa yang terjadi? Terus enak katanya. Nah temennya nanya kan, kok kamu nggak guling-guling lagi? Aku pakai kutus-kutus pada waktu itu.
1: Okay.
0: Akhirnya temennya semua beli. Jadilah dia reseller.
1: Oke. Okay. Iya. Itu diurut atau dibalur?
0: Ya aja? Dibalur aja.
1: Balur aja. Oke. Okay. Gitu.
0: Bahkan kalau kita misalnya susah buang air besar, balur aja perut.
1: Di bagian perut.
0: Rontok dia langsung semua keluar.
1: Aku lupa, maaf aku potong. Temen aku sempat mempertanyakan, kalau ngebalur ya dia secara postur memang agak gemuk lah.
0: Iya betul.
1: Nah, kalau cowok ini kan di bagian perutnya lah.
0: Iya betul.
1: Agak halo.
0: Halo.
1: Halo. Nah,
0: apalagi dia dipotret dari samping.
1: Wih, itu nahan napas pasti. Yang mau dia tanyakan kemarin tuh, Rin titip dong tanyain gitu kan ke Babe Bambang. Kalau misalnya orang kayak gue gitu kan, perut buncit lah let's say.
0: Iya.
1: Itu kalau dibalur dengan minyak baru sanga-sanga, ada gak Beh kemungkinan untuk bisa normal atau mungkin
0: ya, bisa normal gitu? Itu sebetulnya banyak cara. Salah satunya dibalur ya. Tapi kalau dibalur itu yang tidak terlalu ekstrim ya. Nah, pertama kalau orang sudah buncit itu apa? Mengurangi makan.
1: Oke. Pola makan pasti
0: pola makan
1: harus diatur ya,
0: ya.
1: Oke.
0: Jadi jangan banyak-banyak. Karena makanannya udah ada di sini, ngapain lu makan lagi?
1: Oh iya, lemaknya numpuk
0: ya. Iya, di situ daripada lemak muncul. Kenapa enggak pakai lemak yang udah digendong kemana-mana?
1: Yang nempel di perut ya.
0: Iya juga dengan tuh. Kurangin makan, lama-lama susut.
1: Oke.
0: Terus yang kedua, yang sekarang saya dengar dan saya sudah praktekkan namanya Tai Chi Walking.
1: Tai Chi Walking?
0: Iya.
1: Apa nih, Beh?
0: Itu ada senam Tai Chi lah.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang cukup bagus untuk perut gitu loh.
1: Oke, Tai Chi walking.
0: Ya. kita itu cari di Facebook.
1: Iya iya, sosmed pasti ada nih.
0: Keluar banyak dan itu kita bisa download apa namanya caranya, free lagi gitu.
1: Oke.
0: Yang berikutnya adalah memang harus punya sikap mental. Gua malu loh kalau punya perubahan.
1: Lebih sadar ke aib aja ya.
0: Itu otomatis otak kita akan bekerja ya. Kalau kita bilang kita malu dengan perut buncit, untuk mengurangi kebanyakan lemak itu.
1: Lemak.
0: Ya. Mulai mungkin dengan malas makan gitu.
1: Iya. Tapi pasti perjuangannya berat ya, Be ya. Awal-awal yang tadinya biasanya
0: makan berapa. Iya, betul gitu, betul. Kan? Ya, dengan dibantu dengan sangat-sangat mungkin perjuangan itu lebih ringan gitu lah. Iya,
1: kita mau coba.
0: Iya,
1: Tapi Bapak percaya enggak dulu aku berat badannya itu 127.
0: Saya pikir 150.
1: Ya Allah. Lega banget tuh segitu.
0: 120. Jadi saya itu dulu 88.
1: Bapak 88?
0: Iya, 88.
1: Sekarang?
0: Sekarang ya antara 75, 74, 76 itulah di antara itu.
1: Kayaknya juga masih tinggian Babe sih daripada aku ya.
0: Iya.
1: Anggaplah 175. Wih. Ideal loh.
0: Bukan 1 loh, 7.
1: 7.
0: 7. Dulunya 88 kilo. Terus setelah saya malu dengan perut saya gara-gara dipotret kelihatan melentus gitu kan. Itu
1: malu.
0: Psikologi itu
1: turun nih.
0: Ya pertama kali nafsu makan enggak ada gitu. Ah, perutnya gede ngapain makan, enggak lapar lagi gitu. Jadi saya makan hanya kalau lapar gitu.
1: Oke. Enggak lapar mah enggak dibiasain untuk.
0: Iya,
1: Cemilan konsumsi gak?
0: Enggak, saya paling benci sama cemilan.
1: Masuk sih?
0: Iya.
1: Buah-buah gitu?
0: Ya, kalau buah sih lancar saya. Okay. Kalau ada buah berapapun saya makan. Tapi kalau buah kan bablas saja dia.
1: Iya sih.
0: Jalan tol dia.
1: Iya sih.
0: Gak mampir-mampir dia.
1: Langsung dia mah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Seperti itu. Dan okay. Psikologis kita harus memerintahkan. Kita berhak memerintahkan tubuh kita.
1: Oke.
0: Okay. Itu jarang dipakai orang. Biasanya orang pakai metode pengurusan cara A, B, cara
1: intermittent.
0: Ya,
1: terus diet.
0: Iya, tapi psikologis tubuh kita harus kita siapkan.
1: Oke.
0: Okay. Masa enggak malu sih perutnya gendut gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, psikologis itu nanti akan membuat seluruh organ tubuh kita mencoba untuk menguruskan diri terutama di perut.
1: Oke. Menarik nih.
0: Iya, yang paling tidak bisa itu menahan lapar.
1: Gitu. Betul. Betul betul. Tapi Babe kalau misalnya boleh di-spill dalam satu hari, Babe itu makan berapa hari? Berapa kali? Sehari ada dua atau sekali aja?
0: Sebetulnya saya pengen sekali.
1: Oke. Okay.
0: Tapi Bu Rival lihat saya kurus kan malu dia.
1: Pantauan ibu nih berarti nih.
0: Dalam pantauan ibu. Aku makin gede kok kamu makin kurus. Nanti orang bilang setelah merit sama saya kamu nggak diurusin ya kurus, padahal saya lagi melatih otak saya untuk ya karena saya malu foto saya tuh lihat waduh apalagi pakai kaos ya keluar menutup malu banget saya
1: ya lagi
0: ya. Nah akhirnya ditambah lagi saya ada persoalan gigi kan. Jadi makin makan kan nggak enak. Di saya makan yang ringan-ringan dan lembek kan. Akhirnya juga otomatis bisa turun ya kan.
1: Oke.
0: Dari 88 ke 75, 76 kan cukup banyak tuh turunnya.
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: 12 kilo tuh.
0: Betul.
1: Iya.
0: Bisa. Itu.
1: Hebat.
0: Terus juga konsumsi gula.
1: Oh iya, kurangi. Ya, udah cut sugar banget ya.
0: Ya saya sekarang pakai gula apa gula apa gula itulah. Gula zero energy ya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, bisa gitu. Dan perut buncit itu, itu penyakit dunia loh.
1: Iya, mewabah.
0: Mewabah. Gitu. Karena kita memang dalam zaman kenikmatan kan.
1: Iya.
0: Gitu. Mau apa-apa tinggal, mau beli apa aja pakai handphone.
1: Iya.
0: Nggak perlu jalan.
1: Datang makanan. Iya, setuju.
0: GoFood. GoFood 1 kurang, GoFood 2. GoFood 2 kurang, GoFood 3. Mulai jam 1 malam nih, masih GoFood. Mana yang buka ya?
1: Lebih keserakah ya, bukan
0: betul,
1: lapar.
0: Iya. Kita ini problemnya sekarang bukan kekurusan. Tapi bukannya kurang gizi sebetulnya. Kebanyakan gizi gitu.
1: Boleh tuh dicoba berarti ya. Buat safety ya.
0: Bisa.
1: kalau septik ini dia ada sakitnya kan di perut bagian bawah.
0: Iya, itu kan kalau mens itu
1: datang bulan. Kalau misalnya eksperimen beh, yang si perut buncit yang mau wabah ini itu, diurut-urut ke bawah gitu.
0: Ya enggak, ya? Balur aja, ngapain diurut-urut. Okay. Dan diurut-urut yang keluar lain. Baby tau yang keluar.
1: Iya, tiba-tiba lah ngoek nih.
0: Ya.
1: Baik, kita baca WhatsApp lagi nih, Be.
0: Oke, silakan.
1: Ada Mas Wicak. Selamat malam, Mbak Be. Yes. Saya Wicak dari Bandung. Setelah nonton 3 malam berturut-turut dari Senin, ini harus meeting klien dari maksudnya nonton bola kali ya. Saya harus meeting dengan klien dari jam 9 pagi. Badan saya udah enggak bisa diajak kompromi, Be.
0: Betul.
1: Saya tertarik dengan satu hal. Apakah ada cara memakai sanga-sanga yang bisa membantu seseorang tetap fokus mental di tengah kelelahan fisik?
0: Ya.
1: Seperti saat meeting penting tapi betul, badan tuh udah pengen istirahat aja.
0: Ya, gitu. Jadi waktu mau berangkat kantor, balur sanga-sanga. Gitu.
1: Sebelum ya?
0: Ya, udah sebelum meeting.
1: Udah diniatin tuh ya agendanya ya. Oke, oke, oke.
0: Nah itu biasanya kita akan alert ya. Gitu. Kalaupun tertidur, ya tertidur di jalan perjalanan misalnya ya. Dan tertidurnya tuh pulas banget gitu. Itu biasanya cukup 5 menit aja semua kelelahan kita bisa hilang kalau kita full pulas ya gitu.
1: Full pulas.
0: Ya, okay. Itu sebentar aja udah hilang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi jangan pas rapat terus pulas ya.
1: Yang presentasinya siapa?
0: Iya. Klien bilang.
1: Tapi emang benar ya cara. Kalau kata Babe tadi bilang ketika kita capek fisik pasti itu ntar ngaruhnya ya ke mentalnya juga.
0: Betul. Iya. Nanti juga kita akan jadi salah semuanya.
1: Betul, betul.
0: Jadi
1: betul,
0: harusnya Anda pitching malah Anda jadi catching.
1: Itu ya Mas Wicak ya. Ulti klasik. Ulti lah ya.
0: Mau kerja kantoran ini. Masa mau pakai yang kelas
1: 140 ingredients tuh, 60-nya ya, dari kutus-kutus, 40-nya ya tambahan.
0: Iya kan? Jadi habis mandi pagi mandinya pakai kaliku-kaliku yang ultimate terus minta dibalur sebelum berangkat kantor.
1: Eh, Beh, aku mau nanya. Kalau mandi setelah beraktivitas, itu kan ada yang bilang enaknya pakai air hangat. Menurut Babe itu gimana POV Babe?
0: Air hangat apa enggak itu sebetulnya kalau
1: membantu relaksasi
0: ya, sih. Iya betul. Tapi kalau Anda sabunnya pakai kaliku-kaliku Anda akan relaksasi sendirinya.
1: Enggak perlu hangat.
0: Enggak perlu. Dia itu nanti setelah mandi badan Anda hangat. Karena ada ingredient yang bikin kita hangat gitu loh.
1: Oh gitu Be?
0: Iya.
1: Klasik gitu. Apa yang kaliku ultimate?
0: Yang klasik biasanya.
1: Klasik biasanya. Klasik.
0: Jadi kayak olahragawan gitu pakai yang klasik.
1: Ultimate?
0: Yang ultimate itu anunya kurang. Apa namanya bubuknya kurang.
1: Bubuknya ya kurang. Tapi wanginya lebih dapat
0: sih. Iya, oke,
1: gitu. Oke.
0: Jadi nanti badan kita hangat sendiri. Iya, enggak usah pakai air panas aja udah hangat gitu.
1: Setelah pemakaian ya, Be. Ya, udah andukan, ya, udah rapi betul, gitu itu hangat ya, tuh yang ntar badan
0: hangat,
1: kita.
0: Hangat, ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kita tuh habis mandi air hangat, bahkan hangatnya tuh di dalam kan. Kalau air hangat tuh kan hangatnya di kulit.
1: Ya, ya.
0: Ini hangatnya di dalam. Iya, okay. Jadi bikin kita nyaman gitulah gitu.
1: Oke.
0: Kalau kalau pakai air hangat, air hangat betul, itu ya takutnya kan bisa pembuluh darahnya melebar.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Ya, karena malam-malam juga ya, udah betul, capek aktivitas betul, ya, ya. Oke, oke.
0: Nah, itu bisa ada yang aneh-aneh tuh gitu.
1: Nah, itu banyak banget ya, Be, kayak case-case tiba-tiba jatuh di kamar mandi segala ya, macam.
0: Itu karena mendadak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau mandi itu dimulai dari bawah.
1: Kaki. Oke, okay, kaki.
0: Jangan langsung kepala.
1: Iya, iya benar-benar. Dari beberapa jurnal juga
0: ya,
1: seperti itu.
0: Di bawah pelan-pelan ke atas gitu.
1: Mandi malam atau mandi pagi juga sama
0: saya,
1: juga?
0: Saya kayaknya setiap mandi sekarang saya dari bawah.
1: Dari bawah dulu ya, Pak ya.
0: Okay. Saya karena pernah dengar cerita yang dia tiba-tiba stroke kan gitu.
1: Kalau dari leher gini enggak apa-apa, Be? Ngasal nah,
0: iya kenapa sih kaki gampang ngapain udah telanjang mau kaki mau tengah
1: bebas ya
0: bebas
1: yang penting jangan kepala ya
0: enggak iya pokoknya mulai dari bawah lah
1: oke
0: okay. Gitu okay. Ya okay. Dari kaki dulu naik pelan-pelan ke atas gitu mau dingin mau panas nggak masalah
1: nggak masalah iya ya, karena mau ngajak jurnal yang bilang iya mitamit ya Foxian. Nih, Babe juga udah ngasih spill lagi kalau misalnya kamu pengen nyobain yang sabun kaliku-kaliku klasik,
0: yeah,
1: itu ada efek untuk kehangatannya setelah
0: betul,
1: mandi
0: betul.
1: Gitu.
0: Dan itu apa ya? Kalau apa terutama kalau kita habis keringetan yang luar biasa ya. Itu betul-betul kita tuh fresh rasanya.
1: Oke. Okay. Ya kadang juga kalau habis mandi kita kadang suka masih keringetan, ngerasa keringetan gerah gitu ya.
0: Iya. Cuman kan fresh rasanya beda. Misalnya habis mandi kita keringetan memang suasananya panas, tapi kalau habis mandi pakai kaliku-kaliku klasik itu kita fresh rasanya.
1: Oke. Okay. Ya kan gitu. Ada momentum
0: ya, momen sendiri. Iya, karena kalau kita habis kegiatan ini tidak hanya keringat tapi ada lemak juga yang keluar itu. Okay. Nah, waktu pakai kaliku-kaliku lemak itu dihancurin benar, dibuang.
1: Kaliku-kaliku klasik nih.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Wih. Wawasan baru lagi nih.
0: Iya. Kalau mau beli ke Jakarta Fair.
1: banyak beneran Fusion, yeah. Babe enggak sekedar bluffing nih, karena memang di sana kalau misalnya kamu mau datang segala macam itu banyak banget diskon-diskonnya, terus habis gitu juga banyak hampers eksklusif. Terus juga kalau misalnya kamu langsung pembelian on the spot, ini kamu ada minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces saja ya yang ukuran 100 ml, itu kamu dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasiknya.
0: Oh, itu udah top tuh. Ya.
1: Iya.
0: Kombinasi antara
1: kombinasinya udah cocok banget cocok nih. Ya. Kalau tadi kan Babe bilang kalau misalnya kamu adalah pekerja karyawan yang udah capek banget gitu kan, terus kalau misalnya tidurnya pengen dapetin sensasi fresh, kamu pakai kaliku-kaliku klasik. Nah, kalau mau gratis langsung ke PRJ beli nih minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces 100 mili itu dapat free sabun kaliku-kalikunya.
0: Iya, itu juga 100 gram loh. Jadi iya 100 gram. Jadi sebetulnya sabun itu kalau dilihat minyaknya tuh sama minyak itu.
1: Karena
0: dia kan dipadatkan tuh.
1: Iya.
0: Jadi 100 gram. Jadi mandi pakai kaliku-kaliku terus dibalur sama minyak sangat-sangat itu unbelievable rasanya.
1: Itu udah perfect combo banget itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi kamu misalnya kalau yang ada di Jakarta langsung aja datang ke G Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Karena ingat juga kita persediaannya terbatas.
0: Iya, dan kalau beli sabun jangan satu, lucu.
1: Iya. Belum lagi rebutan.
0: Lah iya.
1: Masa kalau jatuh di lantai banyak ya,
0: betul.
1: Beli banyak dong.
0: Iya, beli banyak. Kita kan sehari aja mandi 2 kali kan. Bahkan untuk orang-orang tertentu bisa 3 kali karena keras ya kan. Jadi terus terang ya, sabun kaliku-kaliku tuh mengeluar biasa tuh. Yang klasik terutama.
1: Iya,
0: Betul-betul. Saya tuh kemana aja saya bawa gitu. Walaupun nginep di hotel semahal apapun, saya gak pernah pakai sabun hotel.
1: Selalu kaliku?
0: Iya, bawa.
1: Tapi kayak ada teksturnya tuh kayak ada ininya ya, Be? Apa?
0: Iya, ada kayak pasir-pasirnya. Ya, itu sebetulnya ya. Itu karena pakai bubuk sangat-sangat kan.
1: Oke.
0: Nah, bubuk itu masih ada scrubnya gitu.
1: Dan itu kalau misalnya kamu mau cari, misalnya kamu udah lagi di luar, udah langsung aja di sangasangaofficial.co.id. Langsung ke produknya.
0: Betul.
1: Dilihat. Kalau misalnya penasaran, di marketplace yang warna oranye sama hitam itu udah ada.
0: Iya. Jadi ada kita di Tokopedia atau di TikTok ataupun di Shopee. Ya.
1: Itu
0: silakan.
1: Sangat-sangat.
0: Tapi jangan yang not official ya.
1: Iya.
0: Karena takut dapat barang palsu.
1: Belinya apa? Nanti sabunnya beda ya. Jangan dong. Babe, selamat malam dari Sela dari Medan.
0: Sela on 7.
1: Bukan dong kok.
0: Sela on 8.
1: Sela on sanga. 9 tuh.
0: Gimana Mbak Sela?
1: Mbak Sela ini bilang, pertanyaan saya mungkin gak biasa ya. Karena dalam dunia veteriner. Veteriner
0: itu
1: apa sih?
0: Itu binatang-binatang. Itu ayam itu.
1: Tanaman herbal sudah digunakan untuk perawatan hewan ribuan tahun.
0: Iya.
1: Babe, dari 140 jenis tanaman dalam sanga-sanga ingredients-nya, ada gak sih Babe tahu memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional yang melampaui penggunaan untuk manusia, digunakan juga untuk merawat hewan ternak oleh leluhur kita?
0: Betul. Jadi ini saya mau cerita hubungannya sanga-sanga dengan binatang.
1: Oke.
0: Jadi saya punya cerita.
1: Ya.
0: Jadi teman saya ini pengurus kuda.
1: Oke.
0: Kuda mahal nih ya.
1: Ya.
0: 700-an juta tuh harganya.
1: Satu kuda, Be?
0: Satu kuda.
1: 700?
0: Terus, iya.
1: Seharga mobil ya?
0: Iya. Sama-sama kakinya 4.
1: Iya.
0: Iya kan? Mobil rodanya 4 ya, kakinya 4 juga. Nah, kalau kembung, kuda itu udah pasti mati lah. Gitu loh.
1: Iya.
0: Karena salah makan atau masuk angin dan sebagainya.
1: Mm-mm.
0: Nah, dia tuh kudanya kembung. Telepon saya bingung. Bang, nih udah gue mau mati 750 juta mati, gue disikat sama yang punya nih. Suruh ganti gempor. Balur aja sangat-sangat. Beneran balur. Tapi lu jangan deket-deket sama pantatnya ya. Oh gitu. Jadi dibalur lah perutnya. Gak begitu lama kentut sepanjang jalan kenangan. Bangun kudanya.
1: Jadi masuk angin nih si kuda.
0: Iya, bahaya lo binatang-binatang pemamah biak itu ya, yang makan rumput dan sebagainya. Kalau sudah kembung, gajah juga begitu. Terus saya pernah punya anjing kecil nih. Depan saya kan kali. Ini anjing sok jagoan kan. Turun tangga loh kebablasan.
1: Jebur
0: kali. Jebur. Udah gini nih, udah kelentang ini.
1: Ngapung, weh.
0: Ngapung. Waduh.
1: Lah, kelelep.
0: Ya nggak tahu, saya tahunya udah
1: tiba-tiba udah ngapung,
0: ngapung aja karena itu ada apa namanya kayak kecil air terjun dia muter kan jadi dia nggak bisa keluar dari muter itu kan. Nah, udah saya telentangin, saya tekan perutnya keluar air suat gitu. Terus saya balur sangsanga. Nggak begitu lama loncat lari dia.
1: Itu di bagian mana, Be?
0: Perut, di punggung? Iya, di dada perutnya dia.
1: Oh, di bagian sini. Oke.
0: Gitu. Padahal itu udah kayaknya kalau agak lama mungkin bablas itu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Telat ya. Kalau telat untung saya tahu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan anjing kecil kan belum ngerti tuh apa bedanya air sama bukan. Iya. Main loncat-loncat.
1: Dangkal apa dalamnya enggak tahu tuh.
0: Iya.
1: Jadi emang cuma ngebalur doang tuh ya di bagian dada sama perutnya.
0: Iya. Oke. Okay. Dan itu kejadian itu banyak. Dari teman-teman testimoninya gitu. Ada babi, ada gajah loh, dibalur juga sembuh gitu.
1: Oke. Gajah pun bisa ya, Bu ya. Yang setebal itu ya.
0: Iya, setebal itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya lu jangan apa? Jangan eman-eman lah. Satu botol balurin semuanya.
1: Tuh Foxnya tahu enggak eman-eman. Jangan pirit-pirit.
0: Iya. Ya kan kalau gajah harganya mahal, bawa dari Sumatera pergi ke Bali. Dulu di Bali kan banyak tuh atraksi gajah.
1: Iya. Be, ini berhubung kita dengan sebuah testimoni.
0: Iya.
1: Ini ada testimoni dari Mbak Duti, Mbak Amsterdam.
0: Boy.
1: Jadi kalau nggak salah tuh 4 hari lalu kan kita membagikan ultimate sangat-sangat ya. Giveaway-nya kan Mbak Duti sebenarnya mau, sebenarnya dapat, cuman dia nggak usah lah. Yeah. Terus dia sempat nanya kan, kalau misalnya dia ini sempat ada vertigo.
0: Iya, vertigo.
1: Nah.
0: Iya, ku ingat benar itu.
1: Terus kemarin, dia tuh bilang, selamat sore, maaf terlambat nyimak. Saya udah balur sesuai anjuran selama 2 hari.
0: Iya.
1: Ternyata vertigo saya mereda, tapi leher masih berasa agak kaku.
0: Iya.
1: Saya buktiin dengan menundukkan kepala dengan tiba-tiba. Biasanya langsung muter atau kelayangan.
0: Iya.
1: Tapi kok kali ini enggak ya?
0: Iya. Jangan dicari loh.
1: Iya. Udah sembuh ini.
0: Udah sembuh, dicariin lagi.
1: Gak usah diomongin, Mbak Duti.
0: Gak usah diomongin. Dirasakan dan sembuh dan dibalut lagi. Oke, jadi berhasil lah misi kita ya. Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Selamat Mbak Duti. Ya. Terus kata dia, semoga penyebab vertigonya hanya karena kepala saya kena angin sihir. Silir itu apa?
0: Silir gitu loh.
1: Sukses itu, terus sangat-sangat.
0: Terima kasih Mbak Duti.
1: Mbak Duti dari Amsterdam.
0: Ya, jadi ini salah satu yang menarik di malam hari ini. Mbak Duti telah mengatakan vertigo dia
1: sudah mereda.
0: Sudah mereda.
1: Iya.
0: Mau bilang hilang ya malu-malu.
1: Ini real testi loh ya.
0: Ya real testi loh. Kita nggak merekayasa.
1: Nggak
0: ngadi-adi.
1: Plus 31615 sekian-sekian loh.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Dari Londo.
1: Londo Amsterdam nih, Belanda ini. Terus kata dia, saya pun terkagum-kagum sambil heran, ini serius nih beneran gitu. Tapi mungkin saya akan terus balur sampai tuntas sambil berpikir, apakah kepala saya perlu digundul seperti Pak Sule? Pak Sule itu sopo coba.
0: Nggak usah.
1: Nggak usah digundulin lah. Orang vertigonya udah vertigo, bener kok.
0: Vertigo nggak ada hubungannya sama rambut.
1: Penasaran baik, kayaknya dia pengen sembuh total.
0: Iya, ya balur aja terus rutin ya kan. Dan bukan hanya kepala, punggung, telapak kaki, dan tulang punggung ya.
1: Yes,
0: jadi benar. Jangan satu tempat saja gitu.
1: Iya, thank you ya Mbak Duti ya.
0: Iya.
1: Kebetulan juga kemarin Mbak Duti sempat menang giveaway-nya Babe. Giveaway-nya Babe itu kemarin sempat minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili. Terus besoknya itu adalah minyak balur sangat-sangat yang klasik, tapi yang travel size ya.
0: Betul.
1: gitu.
0: Yang sekarang belum ada nih.
1: Belum ada nih.
0: Saya karena belum ada perintah dari ibu CEO. Ibu.
1: Belum ada perintah dari ibuku nih. Pak, satu lagi Pak, sebelum kita closing di malam hari ini ya. Selamat malam Babe. Saya Hendra dari Banda Aceh. Setiap hari aku aktivitas atau kegiatannya hanya di mobil dengan mengantar siswa yang masih belajar. Penuh tekanan, kaki direm terus, leher tegang, antisipasi dan konsentrasi tinggi tanpa bisa santai sama sekali. B, untuk kondisi tegang secara psikologis tapi gak banyak bergerak secara fisik kayak saya ini, bagian mana dari tubuh yang paling perlu diperhatikan?
0: Ya, bagian belakang Anda, terutama karena Anda menanggung beban pikiran dan apa gerakan tangan dan kaki. Itu tulang punggung pasti harus dibalur, ya kan?
1: Tulang punggung. Ya, oke.
0: Mulai dari bawah sampai ke atas atau dari atas ke bawah, enggak masalah. Terus juga betis dan telapak kaki.
1: Betis dan telapak kaki. Ya,
0: karena ternyata betis ini kalau kita sedang konsentrasi di kaki, itu jantung tuh turun ke betis tuh secara fungsional ya. Jadi dia mesti dibalur gitu, supaya relax.
1: Berarti ya benar kata Babe ya, kalau misalnya secara fisiknya kita juga sehat, juga mempengaruhi secara mentalnya masih bisa juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya badan kitanya udah ngangok-ngangok gitu ya, wah itu keganggu tuh.
0: Iya. Dan mungkin juga tambah tangan ya, mungkin karena harus nyetir.
1: Oh iya benar, ya, benar.
0: Telapak tangan, terutama pergelangan, sampai ke
1: lengan ya Pak.
0: Ya, ke lengan ya. Ke
1: lengan, terus lengan atas.
0: Lengan atas ya.
1: Itu dibalur aja atau kita pijit-pijit urut-urut?
0: Cari pemijit dulu. Ntar lupa jemput murid.
1: Ya tidur yang ada.
0: Muridnya udah pada pulang, dia baru datang.
1: Macam berapa nih?
0: Mana nih, jam berapa nih?
1: Hati-hati. Seperti yang kita kasih tahu dan kita sampaikan, efek samping dari minyak baru sangat-sangat tidur.
0: Iya gitu. Apalagi kita kelelahan.
1: Gampang lesnya itu. B, ada dari Pak Rudi. Selamat malam Mbak B. Menarik banget kalau mendengar cerita Mbak B dari segala perjuangannya. Dan saya ini mau tanya. Saya kebetulan juga punya satu gudang distribusi produk FMCG. Semua order weekend diproses hari ini. Saya punya 30 karyawan yang fisiknya sangat terkuras habis. Baik, kalau saya mau jadiin sanga-sanga bagian dari program kesehatan kerja di gudang saya, apa pendekatan yang paling masuk akal agar tidak terasa seperti dipaksakan tapi natural diterima oleh karyawan?
0: Iya, saya rasa kalau Anda bagi sanga-sanga pasti diterima sambil menyanyi, sambil tertawa. Karena nggak ada orang yang dikasih minyak sanga-sanga tuh
1: cemberut.
0: Bahkan nanti tahu-tahu udah minggu kedua minta lagi.
1: Bos habis nih.
0: Iya, gitu. Jadi sebagai misalnya pas gajian diberikanlah minyak sanga-sanga klasik sebagai tambahan, mungkin tambah sabun ya kan. Dan kalau beli banyak kan harganya murah. Jadi Anda beli untuk seluruh pegawai Anda itu akan lebih murah daripada beli satu-satu.
1: Benar-benar. Daripada satuan ya, Be ya.
0: Iya, betul. Itu bisa murah. Betul. Bahkan lama-lama Anda jadi reseller.
1: Better masuk reseller
0: sih. Iya, gitu.
1: Dapat harga cakep loh dari Babe.
0: Cakep.
1: Ya. Apalagi dia 30 karyawan, dia punya gudang distribusi FMCG. Bohong kalau gak cuan mah.
0: Betul.
1: Iya kan, Be? Kan.
0: Jadi gitu. Karena pegawai itu mesin kita kan.
1: Betul.
0: Ya,
1: aset juga.
0: Iya, aset. Kalau ada masalah di pegawai kan pusing juga kita. Dengan kita hanya mengorbankan 170.000, ini bisa badamanya membantu pegawai untuk tetap dalam kondisi prima.
1: Ya, ya kalau kan? Bisa dibilang apresiasilah. Betul. Ya Be ya ke karyawannya.
0: Dan dia pasti mengapresiasi.
1: Apresiasi balik tuh.
0: Iya, dan dia akan seneng banget. Dan belum disuruh aja dia udah kerja.
1: udah inisiatifnya udah tinggi tuh.
0: Baru kita nongol. Weh udah kerja. Gitu.
1: Belum disuruh tuh
0: belum
1: Bang Rudi.
0: Belum disuruh.
1: Ya udah deh. Thank you Babe ya. Ini juga satu WhatsApp dari Pak Rudi ini kayak sudah closing juga. Dan kita waktunya harus pamit lagi ya Babe ya. Undur diri. Dan sama Foxian, Sang Asian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, Banda Aceh, Medan. Terima kasih banyak
0: atas segala perhatiannya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa, sebelum tidur, balur sanga-sanga.
1: Kita ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama ya. Fox Radio Network, radionya sanga-sanga, singa ada lawan. Bye-bye.
2: Voice of Sanga-sanga,
3: sing ada lawan.

0: Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Sesungguhnya aku ucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna

sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 91,7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM.